0: pendengar, jika kita mengetahui dengan baik apa yang menjadi tujuan hidup ini, maka akan berdampak pada sebuah gaya hidup yang realistis dan sederhana. Anda akan terhindar dari kehidupan yang suka pamer dan penuh kepura-puraan, karena gaya hidup seperti ini penuh dengan kekosongan. Pendengar, gaya hidup yang sederhana adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, karena segala sesuatu yang dihadapi dan keputusan yang diambil adalah realistis. Kehidupan seperti ini akan memberikan damai sejahtera bagi Anda dan pasangan serta seluruh keluarga. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Barang siapa yang menderita, berada dalam kekurangan, menghadapi pencobaan, dan bersedih karena berbuat dosa, dia itulah yang pertama-tama akan kembali kepada kasih Allah. Pelukan Bapa adalah tempat yang paling baik bagi seorang anak yang sedang bersedih hati. Tangannya terbuka lebar bagi anaknya. Tangannya terbuka lebar juga bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 少壮不努力，老大徒伤悲。
1: Saat muda tidak rajin, setelah tua baru menyesal. Anak yang malas belajar akan menyesal di hari tua.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Grandma Moses tinggal di sebuah desa bernama Cambridge, Virginia, Amerika Serikat. Sejak masa mudanya sampai usia 70 tahun, Grandma ini punya hobi menyulam. Sayangnya, setelah tubuhnya diserang oleh penyakit rematik, membuat dirinya kesulitan untuk memegang jarum, dan dia pun berhenti menyulam. Karena Grandma suka bekerja, dia tidak mau duduk diam saja. Kemudian dia berusaha menekuni hobinya yang lain, yaitu melukis. Grandma suka sekali melukis pemandangan panorama yang ada di desanya. Dia sangat menikmati hobi barunya. Dengan santai, dia menghabiskan masa tuanya dengan melukis. Suatu ketika, Grandma Moses mengikutkan lukisan yang dia buat ke pameran Cambridge Fair. Tapi yang Grandma menangkan justru lomba masak kue yang diikutinya pada waktu yang sama. Lukisannya pun akhirnya dipajang di sebuah apotik dan tidak kunjung laku. Beberapa tahun berlalu, datanglah seorang kolektor seni ke desanya dan melihat lukisan Grandma Moses. Dia kagum melihat lukisan yang begitu indah, tapi selama ini diabaikan orang. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membelinya dan membawa lukisan itu ke New York. Para kolektor seni di sana pun sangat mengagumi lukisan Grandma Moses. Sampai akhirnya, Grandma Moses pun diundang ke New York untuk membuat pameran lukisan di sana. Sejak itulah nama Grandma Moses bersinar di dunia seni lukis. Satu hal yang unik, ternyata 25% dari 1.500an lukisan Grandma Moses dibuatnya pada usia 100 tahun. Grandma Moses membuktikan, menjadi tua itu pasti. Namun selalu mampu menghasilkan karya terbaik adalah pilihan kita sendiri. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, berapapun usia kita, jangan pernah menjadikannya alasan untuk berhenti membuat karya terbaik sesuai talenta yang kita miliki. Usia tua bukanlah halangan untuk berusaha mempelajari atau memiliki kemampuan baru. Selama kita masih hidup, selalu terbuka kesempatan untuk belajar dan berbuat sesuatu yang baik. Sahabat, usia boleh saja semakin tua, namun karya terbaik tetap harus dihasilkan. Jika orang-orang yang kita sebut tua saja masih berusaha berprestasi dan mempelajari hal-hal yang baru, kita yang masih muda jangan mau kalah ya dengan mereka. Kita harus hidup sebaik mungkin, suka belajar, dan pantang menyerah. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 是马能受毁，是言受不回。
1: Kuda yang hilang masih bisa ditemukan. Kehilafan kata tak bisa ditarik kembali. Kita harus berhati-hati dalam setiap langkah dan kata.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah adalah akuntan yang baik. Ayah saya yang melayani selama 74 tahun mulai berkhotbah selama masa-masa sulit di tahun 1930-an ketika uang sukar didapat. Saat ia menjadi pendeta suatu gereja kecil, hanya satu orang di gereja itu yang memiliki pekerjaan, dan kemudian ia dipecat. Ayah saya bercerita bahwa pada suatu hari ia harus mengirimkan satu surat penting melalui pos, harus dikirimkan hari itu. Namun, ia tidak mempunyai 3 sen untuk membeli perangko. Pada masa itu, Anda dapat mengirimkan surat sekelas 1 seharga 3 sen. Namun ketika tukang pos datang pagi itu, ia mendapatkan satu surat dari seorang teman. Dan di antara halaman-halaman surat itu, terdapat perangko seharga 3 sen. Tidak ada satu kata pun tentangnya di dalam surat itu. Namun, Tuhan telah mengetahui beberapa hari sebelumnya bahwa ia akan membutuhkan satu perangko. Dan dengan anugerahnya, ia menaruhnya di dalam hati temannya ini untuk menaruh satu perangko ke dalam amplop. Ia ingat di lain waktu saat ia membutuhkan 10 sen untuk sesuatu yang penting, hanya 10 sen saja dan ia tidak memilikinya. Kembali, satu surat datang dengan 10 sen di dalamnya. Ia senantiasa berseru, "Betapa baiknya Tuhan kepada anak-anaknya." Saya senang ia menceritakan pengalaman-pengalaman itu. Sebab hal itu mengajarkan saya bahwa Tuhan adalah akuntan yang baik. Ia mengetahui secara pasti berapa banyak yang Anda miliki dan berapa banyak yang Anda butuhkan pada saat-saat tertentu. Kitab-kitabnya selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Tidaklah mengejutkan bagi dia ketika Anda memberitahu ia tentang kebutuhan Anda. Alkitab berkata, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Matius pasal 6 ayat 8. Dan jika ia menyediakan kebutuhan anak-anaknya di masa lampau, Anda dapat yakin bahwa ia juga akan memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Daud menulis dalam Mazmur pasal 22. "Kepadamu nenek moyang kami percaya, kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu." Mazmur pasal 22 ayat 4-5. Ini masih berlaku hingga saat ini. Anda mungkin berpikir, "Tuhan menjawab doa orang lain, namun saya tidak tahu apakah ia akan melakukannya bagi saya." Coba saja, sebab ia tahu apa yang Anda butuhkan sebelum Anda memintanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: kita memprotes dan memberontak terhadap kehendak Allah jika kita mengalami penderitaan? Jika demikian, maka hubungan kita dengan Allah seperti hubungan seorang hamba yang menjadi marah jika ia tidak menerima apa yang pada sangkanya adalah haknya. Seorang hamba bukanlah anak. Seorang hamba tidak akan menerima pusaka. Oleh sebab itu, tinggalkanlah kelakuan seorang hamba. Kelakuan itu tidak berkenan kepada Tuhan dan akan menjauhkan Anda dari pusaka Anda. Anda telah dipanggil untuk menjadi anak Tuhan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menyatakan kasih kepada Allah. Dr. Gary Chapman menjadi terkenal karena bukunya The 5 Love Languages atau 5 Bahasa Kasih. 5 cara kasih dapat diekspresikan baik kepada suami, istri, atau teman, yaitu pemberian, sentuhan, melayani, perkataan, dan waktu yang positif. Kita masing-masing memiliki bentuk ekspresi kasih yang kita terima dengan paling positif menggunakan salah satu dari bahasa kasih itu. Namun saya yakin bahwa 5 bahasa kasih itu juga bisa kita pakai untuk mengekspresikan kasih kita kepada Bapa di surga. Mari kita pikirkan hal ini sejenak. Pertama, kita bisa mengekspresikan kasih kepada Allah lewat pemberian, karena semua pemberian kita baginya seharusnya dilandaskan pada motif kasih. Allah telah memberikan teladan yang begitu hebat. Allah begitu mengasihi kita sehingga mengaruniakan anaknya. Mengenai sentuhan, meskipun kita tidak dapat menyentuh Allah secara fisik, kita bisa menyentuhnya di dalam doa saat kita berdiam diri, sehingga merasakan bahwa kita benar-benar merasakan kontak dengannya. Bahasa kasih yang ketiga, melayani. Sudah pasti adalah cara mengekspresikan kasih kepada Allah. Karena saat kita menunjukkan kebaikan kepada sesama, Yesus berkata sebenarnya kita melakukannya kepadanya. Kitab Matius pasal 25. Bagaimana dengan bahasa kasih berupa perkataan? Mungkin sekali untuk berpikir, ya, kan Allah tahu segalanya. Jadi, Dia sudah tahu aku mengasihinya. Aku tidak perlu mengatakannya. Itu sama saja ketika seorang suami yang berkata kepada istrinya di hari pernikahan mereka, aku memberitahu engkau bahwa aku mencintaimu, dan kalau-kalau aku berubah pikiran, aku akan memberitahumu juga. Sama seperti kita, Allah rindu mendengar kita mengatakan bahwa kita mengasihinya. Kemudian ada waktu positif yang tidak hanya sebatas waktu berdoa, namun memfokuskan pikiran kita sepanjang hari. Thomas Merton terkenal akan perkataannya, menyendiri bukanlah memalingkan wajah dari dunia, melainkan memalingkan wajah kepada Allah. Sudahkah Anda mengekspresikan kasih Anda kepada Allah hari ini? Anda punya 5 cara untuk melakukannya. Yohanes menulis, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Santapan Harian, Jumat 19 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Ruth pasalnya yang keempat. Namun kita akan membaca pada ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang penuh kasih, ajarlah kami mendengar dengan hati yang tenang. Jauhkan kami dari kesombongan yang membuat kami sulit menerima kebenaran-Mu. Biarlah firman-Mu mengubah hidup kami menjadi lebih indah. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.
2: Rut 4 ayat 9 sampai 17. Boaz berkata kepada tua-tua dan semua orang di situ, "Hari ini kamu menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon telah kubeli dari tangan Naomi. Aku juga memperoleh Ruth, perempuan Moab, istri Mahlon, menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah meninggal itu di atas milik pusakanya, agar nama orang yang telah meninggal itu tidak lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah saksinya hari ini." Semua orang yang hadir di pintu gerbang dan tua-tua berkata, "Kami menjadi saksi. Kiranya Tuhan menjadikan perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu seperti Rahel dan Lea. Keduanya telah membangun keturunan Israel. Kiranya engkau sejahtera di Efrata dan namamu termasyur di Betlehem. Kiranya keturunanmu menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan ini." Lalu Boaz mengambil Ruth menjadi istrinya dan bersetubuh dengannya. Atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang tidak meninggalkan engkau, sehingga pada hari ini engkau memperoleh seorang penebus. Kiranya nama anak itu termasyur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Menantu yang mengasihimu telah melahirkannya. Perempuan itu lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki." Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya dan menjadi pengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu dan berkata, "Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi." Mereka menamainya Obed. Dialah ayah Isai, dan Isai itu ayah Daud.

Sahabat Scripture Union Indonesia, setiap upacara pernikahan membutuhkan saksi. Tanpanya, pernikahan tidaklah sah secara hukum maupun agama. Bacaan hari ini menunjukkan bagaimana pernikahan antara Boaz dan Ruth diadakan. Menikahi janda dari saudara kandung merupakan bagian dari kewajiban pernikahan ipar dalam hukum Taurat. Menurut hukum ini, ketika penebus itu menolak, seharusnya Ruth datang kepadanya, menanggalkan kasut orang itu, lalu meludahinya. Namun, agar tidak ada yang dipermalukan dalam penebusan tersebut, cukuplah penebus itu memberikan sebelah kasutnya kepada Boaz. Ini semua dilakukan di depan para saksi, sehingga penebusan itu menghasilkan pernikahan yang sah antara Boaz dan Ruth, serta doa berkat bagi mereka. Pernikahan ini pun sah di mata Tuhan, sehingga Naomi turut mendapatkan berkat. Ia yang sebelumnya telah putus asa, dikaruniai seorang penebus dan seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Begitulah rancangan Tuhan yang indah untuk menghadirkan garis keturunan Daud. Karakter Boaz menurut Bapa Gereja Chrysostomus dapat dikaitkan dengan Kristus. Karena kasihnya, Boaz mau menebus Ruth yang miskin dan dianggap kafir. Demikian juga, Kristus menebus gereja, yakni kita yang dahulu hina dan asing, untuk menjadi mempelainya. Sebagaimana Boaz menjadi penebus bagi Naomi dan Ruth, Kristus menjadi penebus yang jauh lebih besar bagi kita sebab ia rela menanggung malu untuk menebus kita dari dosa. Selain itu, seperti Boaz memanggil 10 tua-tua untuk menjadi saksi, Kristus memanggil kita untuk menjadi saksi atas karya penebusannya. Ketika banyak orang tidak mau menjadi saksi karena alasan mereka masing-masing, sudahkah kita menjalankan peran kita sebagai saksi Kristus? Syukur kepada Allah yang merancang penebusan agung dan membawa kita ke dalamnya. Kita adalah mempelai yang telah ditebus olehnya. Syukur kepada Allah yang juga memanggil kita sebagai saksinya. Jadilah mempelai dan saksi Kristus yang setia. Mari kita berdoa. Ya Allah, dengan penuh syukur kami datang kepadamu. Sebab di tengah kelemahan kami, Engkau pun tetap berkenan memanggil kami menjadi saksi kasih dan terangmu di dunia. Terima kasih karena suaramu menuntun langkah kami, menjadikan hidup yang sederhana ini berarti untuk menyatakan kebaikan dan pengharapan darimu kepada sesama. Di dalam damai dan kasihmu ya Yesus Kristus, kami berteduh. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali tak akan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik seri Allah Mengasihi Engkau ini, Dr. David Jeremiah akan menyampaikan pesan ke-10 berjudul Kasih Allah Mengubah Segalanya. Pada bagian pertama ini, kita akan mendengarkan khotbah pengajaran Dr. David Jeremiah, yaitu karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia. Karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi diri kita. Dan karena Allah mengasihi kita dapat saling mengasihi. Mari kita dengarkan selengkapnya bagaimana pengajaran khotbah Dr. David Jeremiah, Kasih Allah Mengubah Segalanya, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Kasih Allah Mengubah Segalanya. Saudara-saudara, ini adalah pesan terakhir dalam seri Kasih Tuhan, dan saya ingin memberitahu Anda betapa suatu berkat bagi saya, tidak hanya untuk belajar, untuk mempersiapkan pesan-pesan ini, tetapi juga untuk belajar lebih banyak lagi di dalam hati saya sendiri tentang kasih Tuhan dan melihat bagaimana hal itu berdampak pada kehidupan kita. Dan hari ini saya ingin mengakhiri dengan semacam seruan untuk bertindak. Ada pertanyaan yang harus diajukan oleh setiap pengkhotbah secara berkala ketika dia berkhotbah dan bahkan mengatakannya dengan lantang kepada jemaatnya. Lalu apa? Tuhan mengasihi kita, lalu apa? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya duduk di rumah dan merenungkan kasih Tuhan dan merasakan kehangatan di hati kita dan berpikir, oh, sungguh luar biasa mengetahui Tuhan mengasihi kita? Tidak, Alkitab tidak memberi kita pilihan itu. Alkitab memberitahu kita bahwa karena kasih Allah, kita bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Adalah Rasul Yohanes yang merupakan juara utama akan kasih Allah dalam Perjanjian Baru. Ceritanya adalah bahwa ketika Rasul Yohanes makin tua, dia mulai mengkhotbahkan pesan yang sama berulang-ulang kemanapun dia pergi, dan terutama kepada umatnya sendiri. Setiap kali dia berkhotbah tentang kasih Allah, dan terkadang beberapa anggota jemaatnya yang tidak sabar akan mengangkat tangan mereka dan berkata, Saudara Yohanes, Anda sudah mengkhotbahkan yang itu. Bisakah Anda memberitahu kami sesuatu yang baru? Dan kemudian, dia akan menjawab kembali kepada mereka, sebuah perintah baru yang aku berikan kepadamu, bahwa engkau harus saling mengasihi. Dan dia akan mengkhotbahkan pesan yang sama lagi. Dia akan berkhotbah tentang kasih setiap kali ia berkhotbah. Tidak, dia tidak pikun. Dia tidak kehilangan ingatannya. Dia hanya memahami, mungkin lebih dalam daripada kita semua, bahwa ketika Anda sampai di akhir cerita, hanya ada satu kisah yang bisa diceritakan. Itulah kisah tentang kasih Tuhan kepada kita dan bagaimana pengaruhnya terhadap kita. Faktanya, kasih Tuhan mempengaruhi kita sedemikian rupa, sehingga itu akan mengubah segalanya tentang kita. Jika kita memahaminya dengan benar, itu akan mengubah hubungan kita. Dan apa arti kehidupan jika bukan hubungan? Pemahaman itu akan mengubah hubungan kita dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, dengan sesama orang Kristen lainnya, dengan orang-orang di sekitar kita di dunia ini, dan bahkan dengan musuh kita. Itulah sifat kasih Tuhan. Saya ingat ketika saya pertama kali menemukan paradigma ini, betapa menariknya bagi saya, karena mudah bagi saya untuk menggambarkannya dalam pikiran saya. Ini seperti kerikil yang jatuh di air dan lingkaran konsentris yang keluar dari kerikil itu. Itulah kisah tentang tanggung jawab kita sebagai orang Kristen setelah kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Jadi, saya akan memberikan gambaran itu kepada Anda hari ini. Dimulai dengan pusatnya, dan bergerak menjauh dari pusatnya, selagi kita bertanya pada diri kita sendiri pertanyaan ini, Tuhan mengasihi saya Lalu apa? Apa yang harus saya lakukan atasnya? Bagian pertama, karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia. Pertama-tama izinkan saya menunjukkan kepada Anda bahwa karena Allah mengasihi Anda, Anda dapat mengasihi Dia. Anda berkata, saya tidak butuh Tuhan untuk mengasihi saya, untuk saya dapat mengasihinya. Oh, Anda membutuhkannya. Dan saya ingin memberitahu Anda mengapa Anda membutuhkannya. Karena kasih dimulai dari Tuhan. Kasih berasal dari Tuhan. Tanpa Allah, tidak ada kasih. Jika Tuhan tidak mengasihi Anda terlebih dahulu, maka Anda tidak akan memiliki kasih untuk diberikan kembali kepadanya. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekarang perhatikan, kita mengasihi Dia karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, kita tidak memiliki kapasitas untuk mengasihi jika Tuhan tidak memberikannya kepada kita. Pada dasarnya kita bukanlah makhluk yang penyayang. Kasih Tuhan tidak ditunjukkan kepada kita karena kita terlebih dulu mengasihi Dia. Faktanya, seperti yang telah kita pelajari dalam seri kita, dengan tindakan diri kita sendiri, kita telah terbukti sebagai orang yang sangat tidak penyayang. Ketika Tuhan memberi kita karunia terbesarnya, kita melemparkan kembali itu ke wajah-Nya dalam pemberontakan kita. Alkitab mengatakan bahwa sebelum Allah memasuki hidup kita dengan kasih-Nya, kita seperti musuh bagi-Nya. Kita berada dalam dosa kita sendiri, melakukan keinginan kami sendiri, sama sekali tidak sadar akan Tuhan. Namun, Allah membuktikan kebesaran kasih-Nya dengan terus mencurahkan-Nya kepada kita, terlepas dari pemberontakan kita. Bahkan mengutus putra-Nya sendiri untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Jadi, Tuhan adalah satu-satunya sumber kasih kita. Kita tidak memiliki kapasitas bawaan akan kasih. Tidak ada kasih yang berasal dari diri kita sendiri untuk diberikan kepada-Nya. Kita hanya bisa memberikan apa yang kita terima. Dan ketika kita menerima kasih Allah, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita memungkinkan untuk mengambil kasih yang telah diberikan Allah kepada kita dan memantulkan itu kembali kepada-Nya. Jadi hal pertama yang perlu Anda ketahui tentang pelajaran hari ini adalah karena Tuhan mengasihi kita, sekarang kita dapat mengasihi Dia. Tanpa kasih-Nya untuk saya tidak akan memiliki kemampuan untuk mengasihi-Nya. Saya sangat bersyukur bahwa saya dapat mengasihi Allah karena Dia memberi saya kasih-Nya untuk melakukannya. Bagian kedua, karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi diri kita. Dan lingkaran keduanya seperti ini, karena Tuhan telah mengasihi kita, kita dapat mengasihi diri kita sendiri. Saya tahu betapa terkejutnya beberapa dari Anda mendengar saya mengatakan itu. Sepertinya mengasihi diri sendiri bukanlah sesuatu yang harus kita katakan dalam pesan Kristen. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda bahwa 9 kali dalam Perjanjian Baru kita disuruh untuk mengasihi diri kita sendiri. Alkitab mengatakan kita harus mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa tahu cara mengasihi sesama kita jika kita tidak tahu cara mengasihi diri sendiri? Dan saya harus percaya bahwa gagasan mengasihi diri telah secara serius disalahgunakan dalam budaya kita. Tetapi itu bukan alasan mengapa kita tidak seharusnya memahami bahwa Tuhan telah memberi kita instruksi untuk mengasihi diri kita sendiri. Dan saya merasa bahwa bagi banyak dari Anda, orang yang paling sulit di dunia untuk Anda cintai adalah orang yang Anda lihat di cermin ketika Anda bangun setiap pagi. Saya mendengar cerita tentang orang-orang yang membenci diri mereka sendiri, yang seluruh hidupnya dipengaruhi oleh kenyataan bahwa mereka tidak pernah berdamai dengan diri mereka sendiri. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang telah saya pelajari saat mempelajari kasih Allah. Kecuali kita belajar bagaimana menerima kasih Allah di dalam hati kita, Kita tidak akan pernah dapat memiliki kasih untuk diberikan kepada orang lain. Kita harus mulai dengan kasih Tuhan bagi kita. Dan Anda berkata, Dr. Jeremia, apa artinya Tuhan ingin mengasihi diri kita sendiri? Saya tidak tahu semua maknanya, tetapi izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya tahu. Kita harus mengasihi diri kita sendiri dengan cara yang sama seperti Allah mengasihi kita. Kita adalah makhluk yang diciptakan menurut gambarnya. Kita diciptakan untuk tujuannya dan untuk kemuliaannya dan untuk mengasihi diri kita sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Berarti kita mencari yang terbaik dari Tuhan untuk hidup kita. Bahwa kita menyesuaikan diri dengan harapannya, bahwa kita hidup sesuai dengan pedomannya, dan kita ingin menjadi umat Allah. Kita ingin layak disebut anak-anak Tuhan. Jadi setiap hari, hidup kita mencerminkan kasih-Nya bagi kita. Dan ketika kita melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita datang ke tempat di mana kita dapat berkata, Anda tahu, saya menyukai diri yang Tuhan sedang kerjakan di dalamku. Dan Anda bisa melihat ke cermin, dan Anda bisa merasa senang dengan siapa diri Anda, karena Anda adalah objek kasih Tuhan. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, saudara. Kristus Yesus mati di kayu salib untuk kita masing-masing merupakan suatu penghinaan bagi Tuhan saat kita tidak mengasihi seseorang yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi Anda, Dia mati untuk Anda, dan Anda perlu memahami kasih-Nya bagi Anda dan kemudian menerapkannya pada kasih Anda untuk diri Anda sendiri. Ini bukan soal menjadi egois. Ini bukan soal dorongan ego. Ini hanyalah tentang memiliki penilaian yang tepat tentang siapa Anda di hadapan Tuhan. Paulus menuliskannya dalam kitab Roma. Dia berkata, "Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing." Saudara, kita adalah makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Mari, jangan kita menyia-nyiakan diri kita dikarenakan kerendahan diri yang salah. Allah telah mengasihi kita dan memberikan anak-Nya bagi kita, dan Dia menganggap kita layak untuk kasih-Nya, dan kita pun perlu menganggapnya demikian. Jadi, karena Tuhan mengasihi kita, kita pertama-tama dapat mengasihi Dia, dan kemudian kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Bagian ketiga, karena Allah mengasihi kita, kita dapat saling mengasihi. Kemudian Alkitab berkata, yang ketiga, karena Allah mengasihi kita, kita dapat saling mengasihi dalam tubuh Kristus. Dalam Perjanjian Baru, 61 kali kita diberikan frasa satu sama lain. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa dalam pengalaman Kristiani, kita melakukannya sesuatu dengan lebih baik saat bersama daripada hanya melakukannya sendiri? Alkitab cukup jelas tentang hal itu. Begitu jelas sehingga kata orang kudus tidak pernah muncul dalam bentuk tunggal, selalu dalam bentuk jamak. Dan Tuhan telah menempatkan kita bersama dalam komunitas. Dan dalam Perjanjian Baru, Dia memberitahu kita bahwa kita harus saling melayani. Beberapa kali kita diberitahu dalam Perjanjian Baru, saya pikir sebanyak 10 kali, bahwa kita harus saling mengasihi. Tapi itu hanyalah salah satu hal yang Alkitab katakan harus kita lakukan. Alkitab juga mengatakan kita harus saling mendoakan dan saling mendorong satu sama lain, saling memberi salam, dan saling mengampuni, saling melayani, dan menanggung beban satu dengan yang lain, dan seterusnya. Ketika Yesus siap untuk kembali ke surga setelah waktunya di bumi ini, tak lama sebelum Ia kembali ke surga, Dia mengumpulkan para murid-Nya, dan Dia berkata kepada mereka, "Aku memiliki perintah baru yang ingin kuberikan kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yesus tidak mengatakan dengan demikian, "Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, jikalau kamu memberitakan khotbah yang baik, atau jika kamu menjalani kehidupan yang baik, atau jika kamu banyak berdoa." Atau jika kamu sering pergi ke gereja, dia berkata, jikalau kamu ingin orang tahu bahwa kamu adalah milikku, inilah cara mereka akan mengetahuinya, dengan cara kamu saling mengasihi. Dan kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Selama kurang lebih 3 tahun, ketika para murid berjalan bersama Yesus dalam perjalanannya ke salib, mereka melihat Tuhan Yesus sebagai teladan kasih. Pertama-tama, mereka merasakan kasih-Nya bagi mereka. Mereka melihat Dia menjangkau mereka yang membutuhkannya. Dia selalu mengasihi orang lain, dan Dia terutama mengasihi murid-murid-Nya. Alkitab mengatakan bahwa meskipun mereka mengkhianati Dia dan mereka tidak setia kepada-Nya, Dia mengasihi mereka sampai akhir. Dan ketika semakin dekat waktu kembali ke surga, Dia berkata kepada mereka, kalian telah melihat betapa aku telah mengasihi kamu. Sekarang aku ingin kalian mengambil teladan itu, dan aku ingin kalian saling mengasihi. Lalu Dia mengulanginya kembali di Yohanes pasal 15 untuk memastikan bahwa perintah itu dipahami. Dalam amanat terakhir-Nya kepada para murid-Nya, Dia mengatakan kepada mereka tema utama ini, bahwa mereka harus saling mengasihi. Adalah hal yang menarik bahwa di gereja-gereja kita pada hari ini, kita telah kehilangan pandangan akan hal itu. Kita berpikir bahwa gereja-gereja kita hebat karena hal-hal yang kita lakukan. Mungkin uang yang kita berikan, bangunan yang kita dirikan. Alkitab berkata bahwa gereja-gereja menjadi hebat karena mereka mencerminkan kasih Kristus di dalam hati mereka ketika mereka saling mengasihi. Itulah salah satu alasan mengapa kelompok-kelompok kecil begitu penting dalam membangun gereja yang baik. Karena dalam kelompok-kelompok kecil, itulah kita dapat mengekspresikan kasih itu satu sama lain dengan cara yang nyata. Jadi kita melihat perintah Tuhan kita dan kita menyadari betapa luar biasanya itu karena Dia telah mengasihi kita. Dia memberi kita kasih-Nya sehingga sekarang kita tidak hanya dapat merefleksikan kembali kasih itu kepada-Nya dan menggunakannya untuk memahami diri kita sendiri. Tetapi kita pun dapat berbagi kasih itu antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Anda tahu bahwa Petrus hadir pada malam Tuhan memberikan amanat terakhir-Nya, dan dia jelas mengerti apa yang dikatakan Tuhan, sebab dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dia menulis, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Rasul Yohanes pun hadir pada malam itu dan cukup jelas bahwa ia mendapatkan pesan ini juga karena ia mengisi surat Injil-Nya dan surat pertamanya dengan seluruh pesan kasih sedemikian rupa sehingga Anda hampir tidak dapat membaca satu halaman yang di dalamnya Anda tidak menjumpai temanya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 hingga 12 yang menulis, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Dalam perikop lain, Yohanes berdebat dengan kita dengan mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, yang belum dilihat-Nya, namun dia tidak mengasihi saudara-saudaranya yang telah dilihat-Nya. Apakah itu masuk akal? Jika engkau tidak dapat mengasihi saudara dan saudarimu yang engkau lihat, yang dapat engkau sentuh dan rasakan dan dengar, dan dengan matamu sendiri melihat-Nya, jika engkau tidak mengasihi mereka, bagaimana bisa engkau mengasihi Allah yang bahkan tidak dapat engkau lihat? 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Seolah-olah Tuhan mau mengatakan bahwa kita mencerminkan kasih kita kepada-Nya dalam kasih yang kita miliki untuk satu sama lain. Itu adalah kebenaran yang luar biasa. Itulah yang terjadi ketika Anda saling mengasihi. Tuhan membangun di dalam diri Anda hasrat yang luar biasa ini untuk menjangkau mereka yang tidak Anda kenal dan untuk menyatakan kasih-Nya bagi mereka di dalam tubuh Kristus. Anda berkata, baiklah, bagaimana cara saya menyatakan kasih saya kepada orang-orang di sekitar saya? izinkan saya memberikan 3 cara. Bagian A, kita mengasihi orang lain dengan saling menguatkan. Nomor 1, Anda melakukannya dengan menguatkan mereka. Penghiburan adalah komoditas yang sangat dibutuhkan hari ini. Apakah Anda sepakat dengan saya? Kita memiliki banyak orang yang patah semangat. Kita memiliki banyak orang yang mengalami masa-masa sulit. Anda tidak tahu betapa pentingnya saat Anda berada di sebelah mereka dengan kata-kata penghiburan. Alkitab terus-menerus mengatakan bahwa kita harus saling menguatkan. Kata aktual dalam bahasa Perjanjian Baru adalah kata yang berarti menggambar bersama seseorang. Saya seperti melihat gambaran memeluk seseorang dan berkata, "Hei, kami sedang berdoa untukmu. Kami ingin menguatkanmu dan kami ingin menjadi berkat bagimu." Dan Anda tahu, Anda memiliki peluang untuk melakukannya kemanapun Anda pergi. Saya ingin Anda tahu jika Anda mau membuka mata Anda, jika Anda mau melihat setiap kali Anda berbalik, pasti ada seseorang yang dapat Anda doakan, seseorang yang dapat Anda kuatkan. Kita saling mengasihi dengan cara saling menguatkan. Bagian B, kita saling mengasihi dengan cara saling membangun. Kita saling mengasihi dengan cara saling membangun. Alkitab mengatakan bahwa kita harus saling mendidik. Kata mendidik terkadang diucapkan tanpa pengertian dan makna yang dalam. Tetapi kata mendidik berarti membangun satu sama lain. Itu berarti bahwa kita memberikan kasih karunia kepada mereka yang kita jumpai. Kata mendidik berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani yang berarti membangun sebuah rumah, dan kata mendidik berarti membangun ke atas. Bagaimana mungkin di gereja-gereja kita melewatkan itu? Dan beberapa orang justru melakukannya dengan ekstrim ke arah lain. Mereka percaya bahwa karunia rohani mereka adalah untuk saling menghancurkan. Alih-alih menjadi orang yang memperbaharui dan menyemangati, mereka malah menghancurkan sesama. Mereka tidak memiliki kata yang baik untuk Anda. Mereka menunggu Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar mereka. Dan Anda menjadi sasaran kritik mereka. Di mana Anda menemukan itu di dalam firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan bahwa sebagai orang percaya, kita mengekspresikan kasih kita satu sama lain dengan cara saling menguatkan dan membangun satu sama lain. Bagian C, kita saling mengasihi dengan cara saling menjamu. Dan yang ketiga, Alkitab memberitahu kita bahwa kita saling mengasihi dengan cara menjamu satu sama lain. Ini ada hubungannya dengan keramah-tamahan. Alkitab berkata bahwa kita harus selalu memberi tumpangan. Roma 12 ayat 13. Anda berkata, apa artinya itu? Itu berarti kita tidak hanya melakukannya pada waktu nyaman bagi kita atau saat sudah ada di hadapan kita, tetapi menunjukkan keramah-tamahan artinya Anda mencari seseorang untuk dijamu, mencari peluang untuk mendorong dan menghibur serta menjadi berkat bagi orang lain. Izinkan saya mengatakan ini sebagai kata terakhir tentang saling mengasihi, bahwa alat terbesar yang kita miliki untuk saling mengasihi ada dalam kitab ini. Ada begitu banyak kesempatan ketika Anda hendak pergi menemui seseorang, dan Anda mungkin berkata kepada istri Anda di mobil dalam perjalanan ke sana, "Saya tidak tahu apa yang akan saya katakan kepada orang ini." Tetapi di sepanjang perjalanan, mungkin Tuhan memberi Anda hanya satu ayat Alkitab, atau mungkin Mazmur, atau sesuatu yang Anda dengar di gereja pada hari Minggu. Jadi tanpa adanya sesuatu yang Anda pikirkan, Anda hanya membagikan kepada mereka firman Tuhan itu. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa itu mungkin hal terpenting yang dapat Anda lakukan? Tuhan tidak berjanji untuk memberkati kata-kata kita, tetapi Dia telah berjanji untuk memberkati firman-Nya. Dan beberapa dari Anda telah memiliki pengalaman itu selama seri ini. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya maksud. Anda telah menulis kepada saya kisah Anda. Anda sudah memberitahu saya apa yang telah dilakukan Tuhan ketika Anda baru saja menghampiri seseorang yang Anda rasa memiliki kebutuhan dan berkata kepada mereka, "Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang ingin saya berikan kepada Anda hari ini sebagai hadiah." Tuhan mengasihi Anda, Dia selalu mengasihi Anda, dan Dia akan selalu melakukannya. Kata-kata itu langsung dari firman Tuhan. Jadi bagaimana cara saya mengasihi orang percaya lainnya? Bagaimana cara kita saling mengasihi? Dengan cara saling menguatkan, saling membangun, dengan saling menjamu. Dan itu semua terbungkus dalam buku kebenaran kita yang adalah Alkitab. Di sini Anda akan menemukan hal-hal yang akan menguatkan hati orang lain. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa kita harus menjadi juara dalam hal itu. Jadi mari kita mundur sejenak dan mengingat bahwa karena Allah telah mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia. Karena Allah telah mengasihi kita, kita dapat mengasihi diri kita sendiri. Karena Allah telah mengasihi kita, kita dapat saling mengasihi.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Allah Mengasihi Engkau. Kita telah mendengar bagian pertama khotbahnya yang berjudul Kasih Allah Mengubah Segalanya. Dr. David Jeremia telah menyampaikan pengajaran, yaitu karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi Dia. Karena Allah mengasihi kita, kita dapat mengasihi diri kita. Dan karena Allah mengasihi kita, kita dapat saling mengasihi. Anda dapat mendengarkan esok hari di jam yang sama pengajaran Dr. David Jeremia bagian kedua dari judul khotbah Kasih Allah Mengubah Segalanya. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya.

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda cemas memikirkan bagaimana Anda dapat melalui masa-masa kekeringan dan tandus yang terjadi di dalam hidup Anda, juga hal-hal yang tidak menyenangkan dan hal-hal yang tidak mungkin. Anda cemas, tetapi Tuhan tidak cemas. Ia berkata kepada Anda, "Jika engkau berada di padang gurun, mengalami masa kekeringan dan tandus, maka Aku akan membuktikan kepadamu bahwa Akulah Bapamu, Bapa yang sama yang pada zaman dahulu memberi burung puyuh dan mana kepada umatnya tatkala mereka lapar. Pada masa kini pun, jika jalanmu gelap, Aku akan berjalan di hadapanmu dalam tiang awan dan tiang api. Aku akan meratakan jalanmu. Kehadiranku akan memberi penghiburan dan kekuatan baru kepadamu. Cukupkah hal ini bagimu?"
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya Pastor Apius Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-527. Saya menyapa Anda yang ada di Jakarta. Shalom Jakarta, shalom Bogor, shalom Bekasi, shalom Depok, Tangerang, dan juga shalom Kalimantan Timur, Samarinda, dan juga shalom yang ada di Kabupaten Sanga-Sanga, Kabupaten Tenggarong, dan pelosok-pelosok daerah yang terjangkau maupun yang tidak terjangkau tetapi dapat dijangkau dengan radio live streaming. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan tetap berhenti berharap kepada Yesus. Tetaplah setiap kita memandang kepada Yesus, karena kita percaya pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Terima kasih buat para pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menghubungi kami untuk pelayanan doa. Dan Anda juga bisa langsung tanpa ke pihak radio, Anda bisa menghubungi kami baik untuk pelayanan doa dan juga pelayanan firman di PDPD, persekutuan doa, maupun juga di gereja interdominasi. Anda bisa menghubungi saya langsung di nomor WA 0812-621-5518. Sekali lagi di 0812-621-5518. Doakan nanti tanggal hari Jumat, tanggal 29, Pastor Apius Rupang akan ke pedalaman lagi ke wilayah Kutai Timur, ke desa Senyur, dan terus juga ke Kutai Kartanegara. Lalu awal bulan Juni lanjut lagi pelayanan marginal untuk di wilayah Jakarta. Terima kasih buat dukungannya, dan mari kita kembali di dalam episode yang ke-527. Dan saya mengajak setiap kita untuk kembali, yuk kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kenapa? Karena ini sangat menarik. Saya mau kembali membahas, merenungkan ini lagi. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajian rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, saya kembali mengajak Anda untuk lihat konteksnya lagi. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bayangkan kalau sebuah ruangan yang penuh ketakutan 50 hari sebelumnya. Murid-murid terkunci. Mereka bahkan mereka takut ditangkap seperti Yesus. Tapi sekarang pada waktu itu, saudaraku dikasihi Tuhan, ruangan yang sama dipenuhi orang yang berani, dipenuhi orang yang bersuka cita, bahkan dipenuhi orang-orang yang saling berbagi. Kita lihat, saudaraku, apa yang berubah? Dahsyat. Alkitab mencatat, Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan atas para murid. Dan saya percaya juga, Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita. Saudara aku dikasih Tuhan, hari ini kita akan melihat tiga dampak nyata pencurahan Roh Kudus yang menghasilkan kasih mula-mula. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Bagaimana seperti yang saya katakan, kasih mula-mula bukan sekedar nostalgia, tetapi ini menjadi standar jemaat yang hidup oleh Roh. Dahsyat. Sekali lagi, standar jemaat yang hidup oleh Roh. Saudaraku dikasih, tuh, mari kita bisa melihat konteks peristiwa dari Kisah Rasul pasal 2 yang terjadi pada hari Pentakosta, 50 hari setelah Paskah. Yerusalem penuh peziarah Yahudi dari berbagai bangsa-bangsa, saudaraku. Kita lihat di ayat 1-13 yang pernah saya sampaikan di episode yang sebelumnya. Bagaimana Alkitab mencatat, saudaraku dikasih Tuhan, Roh Kudus turun seperti angin kencang dan lidah api. Dan Alkitab mencatat murid-murid mulai berbahasa lidah, saudaraku. Dan ini adalah karunia tanda awal dari kepenuhan Roh Kudus. Para murid berbahasa lidah atau yang dikenal sekarang dengan istilah, dengan sebutan bahasa roh. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita lihat ini dahsyat. Bagaimana dampaknya di ayat 14 sampai dengan ayat 36. Petrus berkhotbah. Dia menjelaskan ada satu revelation yang dicurahkan yang ada dalam pribadi Petrus. Sehingga Petrus dia spontan, dia mengkhotbahkan tentang kitab Joel, penggenapan kitab Joel. Joel pasal 2 ayat 28 dan 29, saudaraku. Lalu saudaraku dikasih, untuk kita bisa melihat bagaimana ketika Petrus berkhotbah di ayat yang ke-37, bagaimana hati orang yang mendengar tertusuk. Dahsyat. Memang benar, saudaraku, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ini dahsyat, makanya gak heran. Mereka yang mendengar tertusuk, lalu mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Dahsyat. Lalu saudaraku dikasih Tuhan, di ayat 38 sampai 40. Petrus menjawab. Petrus berkata, bertobat, dibaptis, terima karunia Roh Kudus. Sederhana, saudaraku. Ini adalah jawabannya sederhana. Tidak muluk-muluk, spontan, the point, saudaraku. Dan kita lihat di ayat 41 sampai 47. Itu adalah hasil langsung dari pencurahan roh itu. Saudaraku dikasih Tuhan, ini dahsyat. Karena saya percaya ini masih terjadi di akhir zaman. Karena apa? Karena kita bisa melihat sesuatu hal yang terjadi, pencurahan Roh Kudus pada waktu itu. Itu bukan program gereja, tapi buah roh yang otomatis muncul ketika gereja dipenuhi Roh Kudus, saudaraku. Mari saya mengajak kita lebih lagi membedah ayat 41 sampai 47, saudaraku. Dahsyat. Bagaimana di ayat 41 sampai 47 ada tiga dampak utama yang terjadi dari pencurahan Roh Kudus. Yang pertama adalah pertumbuhan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dan kualitatif. Ayat 41 sampai 47. Bagaimana orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini revival. Kegerakan, dan saya percaya ini masih bekerja sampai saat ini. Dan saya berdoa pemberitaan firman yang saya beritakan pada hari ini juga melawat Anda. Anda yang belum percaya kepada Yesus, inilah waktunya. Buka hatimu dan terima Roh Kudus. Percayalah Yesus supaya engkau diselamatkan. Karena di akhir zaman, kalau 3.000 orang bertobat di awal mula-mula, di akhir ini Saudaraku dikasihi Tuhan, di akhir zaman saat ini lebih banyak lagi Saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Alkitab mencatat jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukan jemaat simpatisan, Saudaraku. Tapi orang yang diselamatkan, Saudaraku. Kita lihat, Saudaraku dikasihi Tuhan. Roh Kudus adalah roh penginjilan. Roh Kudus sendiri yang menginsafkan mereka akan dosa. Bahkan kita melihat apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus sudah janjikan dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat ke-8. Dikatakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan. Kita bisa melihat pertumbuhan bukan karena strategi manusia. Kita bisa melihat tapi karena Roh Kudus bekerja. Menyadarkan dosa. Dan saya percaya pada saat ini juga. Roh Kudus menyadarkan Anda dari dosa. Sehingga saya saudara kita semua mengambil keputusan untuk bertobat. Mengambil keputusan untuk hidup di dalam Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, 3.000 orang bertobat dalam satu hari. Itu supranatural, saudaraku. Tapi kita bisa melihat juga pertumbuhan juga kualitatif, saudaraku. Kenapa? Karena di ayat 42 dicatat mereka bertekun. Jadi ada kuantitatif, ada kualitatif. Lihat kualitasnya. Jadi 3.000 orang itu orang pribadi yang menghidupi Yesus. Dan itu terbukti di ayat 42 mereka bertekun. Ada kualiti. Saudaraku dikasih Tuhan, di akhir zaman sekarang ini banyak orang Kristen tidak punya kualiti, tidak punya kualitas, tidak suka bertekun. Bertekun dalam persekutuan, bertekun di dalam doa, bertekun dalam ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan. Dan hari ini biarlah mata kita terbuka dan kita belajar. Buka hati kita supaya kita bisa merenungkan kembali seperti apa yang dialami oleh 3.000 orang di awal mula-mula, Saudaraku. Mereka bukan sekedar bertobat, tapi lihat ada kualitatif, ada kualitas, Saudaraku. Alkitab mencatat bertekun. Ini artinya terus-menerus setia. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu. Kalau ada di antara para pendengar yang suka pindah-pindah gereja, bertobat, Saudaraku. Bertekun itu bertekun ibadah bukan berarti ibadah minggu ini di gereja A, minggu depan di gereja B, minggu depan lagi di gereja C. Bukan itu bertekun. Jadi kata bertekun terus-menerus itu artinya setia kepada satu gereja, Saudaraku. Jangan pindah-pindah. Kalau ada pergesekan, kalau ada masalah, hadapi, jangan lari. Kenapa? Karena kata bertekun juga kita mengerjakannya dengan setia. Karena kita membangun hidup kita, Saudaraku. Mari kita bisa melihat kehidupan seorang Kristen yang penuh dengan kualitas, Saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu Roh Kudus tidak hanya membawa orang ke Kristus, tapi memelihara mereka untuk tetap tinggal.

0: Bukan lari-lari, saudaraku. Mari kita bersama lihat. Renungkan lagi di ayat 42 sampai 44 sampai 45. Ada persekutuan radikal. Hudas. Mereka bertukuh dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan dicatat lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, saudaraku. Dahsyat. Kita bisa melihat dari hal ini, saudaraku dikasih Tuhan. Perhatikan baik-baik. Roh Kudus menciptakan koinonia. Apa itu koinonia dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya? Itu artinya persekutuan yang melampaui darah. Melampaui darah dan budaya, saudaraku. Ini dahsyat. Karena kata koinonia, persekutuan itu yang ciptakan itu Roh Kudus. Yang melampaui darah dan budaya. Sehingga kita bisa melihat kata bersatu di ayat 44. Itu adalah epi to auto. Yang artinya di tempat yang sama. Dengan hati yang sama, saudaraku. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ini buah dari roh yang sama yang diam dalam semua orang percaya. Bahkan 1 Korintus pasal 12 ayat 13 saya mencatat. Bagaimana dicatat mereka berbagi harta bukan karena komunisme. Tapi karena kasih Roh Kudus membuat kepemilikan pribadi tidak lebih penting dari kebutuhan saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, ini penggenapan hukum kasih. Apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, saudaraku. Dahsyat. Mari kita lihat di ayat 42 sampai 46 sampai 47 yang sudah kita baca. Ibadah dan kesaksian yang hidup. Alkitab mencatat mereka bertekun dalam pemecahan roti dan doa. Bertekun dalam pemecahan roti dan doa. Saudaraku dikasih Tuhan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Idasyat. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Saudaraku dikasih Tuhan, luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh penyembahan. Efesus pasal 5 ayat 18-19 Anda bisa catat, dikatakan apa? Penuhlah dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan dalam mazmur. Ibadah mereka, saudaraku, saya mau kasih tahu, bukan ritual yang kaku, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mencatat, dengar, ada dua tempat. Bait Allah untuk ibadah korporat. Mungkin gereja-gereja yang saat ini kita kenal. Dan rumah-rumah untuk persekutuan intim. Itulah sebabnya saya menegur Anda. Jangan pernah menolak rumahmu. Kalau ada pendetamu meminta rumahmu untuk dijadikan tempat ibadah doa. Mungkin doa rumah tangga atau komunitas. Kau jadi tuan rumah. Jangan kau tolak, saudaraku. Terimalah rumahmu meskipun kecil. Supaya rumahmu itu menjadi berkat. Karena itu yang terjadi di jemaat mula-mula. Dampak dari pencurahan Roh Kudus, saudaraku. Kita lihat hasilnya di ayat 47. Alkitab mencatat mereka disukai semua orang. Kenapa? Karena kehidupan yang dipenuhi roh itu menarik orang luar melihat dan berkata, ini berbeda. Orang Kristen berbeda dengan orang dunia. Saudaraku dikasihi Tuhan, jadilah orang berbeda. Jangan menjadi orang Kristen yang sama dengan dunia. Kalau hidupmu sama dengan dunia, bertobat. Orang dunia suka gosip. Kalau kau suka gosip, kau gak ada bedanya sama orang dunia. Orang dunia kikir, tidak suka memberi. Kalau kau juga kikir dan suka tidak suka memberi, engkau sama dengan orang dunia. Kita harus beda.
1: Karena ini kita bisa melihat kehidupannya di Peniro itu menarik. Menarik orang luar. Orang luar melihat dan berkata, ini berbeda, saudara.
0: Mari kita renungkan, saudara, aku dikasih Tuhan. Gereja abad 21 punya dua bahaya yang besar. Apa bahaya yang besar? Bahaya yang paling besar di gereja abad 21. Kekeringan roh. Banyak gereja punya program bagus, musik bagus, tapi tidak ada kehadiran roh. Hasilnya jadi dingin, formal, dan tidak bertumbuh. Bertumbuh yang saya maksud adalah kualitinya, saudaraku. Tidak punya kualitas. Bahkan individualisme. Saudaraku dikasih Tuhan. Kita percaya Yesus, tapi hidup sendiri-sendiri gak bisa. Tidak ada berbagi. Tidak ada peduli. Saudaraku dikasih Tuhan. Kisah Rasul pasal 2, 41-47. Ini menampar kita, saudaraku. Kalau Roh Kudus benar-benar dicurahkan, kasih mula-mula pasti muncul. Kasih mula-mula itu cirinya, saudaraku. Haus akan firman dan doa. Bukan cuma datang hari Minggu. Mau berbagi hidup, waktu dan harta. Saudaraku dikasih Tuhan, bahkan sukacita dan hati tulus. Bukan kecewa dan sinis, saudaraku. Pastikan orang luar tertarik melihat kehidupan kita. Ada yang berbeda. Dan hari ini, saudaraku dikasih Tuhan, pertanyaannya, apakah gereja kita masih punya kasih mula-mula? Apakah hidupmu masih punya kasih mula-mula? Atau kita sudah jatuh seperti jemaat yang ada di Efesus? Ditulis dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4. Dikatakan apa? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku dikasih Tuhan. Apa respon kita pada hari ini? Rindukanlah kepenuhan roh. Jangan puas dengan kekristenan yang kering. Berdoa seperti murid-murid yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 14. Dikatakan mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Saudaraku dikasih Tuhan, hidupkan kasih praktis. Saya mau bertanya, siapa di gereja kita yang butuh bantuan minggu ini? Telepon dia, WhatsApp dia, doakan dia, kunjungi dia. Saya sendiri mengajak jemaat Tuhan untuk saling peduli. Kalau bisa ajak teman-temanmu beribadah, telepon dia, kunjungi dia, berbagi dengannya. Jaga api ini, saudaraku. Jaga kasih ini. Karena ini adalah api yang pertama. Saudaraku dikasih Tuhan, ingat. Mengapa kamu pertama kali jatuh cinta kepada Yesus? Coba Anda bisa pikirkan baik-baik. Ingat, mengapa kamu pertama kali jatuh cinta kepada Yesus? Saya mau kasih tahu, kembalilah ke situ. Saudaraku dikasih Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah kita mau memberi dia ruang untuk bekerja di hati kita hari ini? Mari buka hatimu. Saya berdoa. Urabataka masyataka datalam. Bapa ampuni kami Tuhan. Sekali lagi kami menyadari Tuhan, kalau kami masih hidup di dalam kasih dunia, kami tidak mempunyai kasih Bapa, ampuni kami. Kami tidak hidup dengan kasih mula-mula, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau berkata satu kata, kami minta ampun. Kami bertobat Tuhan. Berikan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa pada hari ini, biarlah kasih dari surga dicurahkan. Kasih dari surga mengalir dalam kehidupan kami. Memulihkan setiap kami. Sehingga setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih. Tuhan, terima kasih Bapa. Dan hari ini kami kembali membuka hati kami. Secara khusus buat yang belum percaya kepada Yesus. Hari ini buka hatimu. Saya berdoa. Terimalah Tuhan Yesus. Dan biarlah pada hari ini Yesus hadir dalam kehidupanmu. Dan di dalam hatimu berkata, tetaplah dia menjadi raja
1: dan hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan engkau. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan engkau dari dosa. Hanya Yesus yang memberikan engkau kehidupan yang kekal. Dan hari ini terima Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Aku juga berdoa Tuhan secara khusus buat yang sakit. Mari pegang bagaimana yang sakit. Setiap bagian yang sakitnya dipegang oleh para pendengar pada hari ini. Aku berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Kami percaya pada hari ini kesembuhan sudah terjadi. Mujizat sudah terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih dan Anda bisa mendukung, memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan yang kami kerjakan. Anda bisa memberi di Bank BCA 735004-5991 ANG Berlapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735004-5991 ANG Berlapas Samarinda. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Shalom.
2: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

0: Yeah, shalom, selamat malam, hari listener yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya bisa bertemu kembali bersama Anda, hari listener. Dan khususnya malam hari ini kita bertemu kembali dalam program Jesus is the Answer bersama Persekutuan Doa Karmel. Yeah, hari listener, malam hari ini di ruang siar kami sudah hadir yang akan menjadi penyampai firman kita malam hari ini, Bapak Pendeta Nahor Ginting. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, Bang Deddy.
0: Iya, kalau dari suaranya ini nampaknya sehat luar biasa. Ya, kita ditemani juga oleh tim yang luar biasa dari Persekutuan Doa Karmel. Ada Kak Getru, apa kabar?
2: Iya, baik. Ya. Selamat malam.
0: Iya, dan juga Kak Dini. Selamat malam, Kak Dini.
3: Selamat malam.
0: Iya, puji Tuhan semua bisa berkumpul dengan kondisi yang terbaik malam hari ini.
2: Amin.
0: Listener, malam hari ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nahor Ginting, dan juga malam ini akan ada interaksi juga ya. Nanti kami mengundang listener mungkin yang mau bergabung ya, mau konsultasi langsung ya, atau maupun tanya-tanya pun. Nah, seperti biasa juga listener, malam hari ini ada kuisnya, jadi jangan lupa disimak dari A sampai Z dan balik ke A lagi nanti ya. Soalnya di situ ada jawabannya ya. Yeah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, listener, kami persilahkan Bapak Nahor Ginting untuk membuka sharing kita malam hari ini.
1: Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam ini. Terima kasih buat waktu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bisa melayani para listener dimanapun mereka berada malam ini. Kami berdoa biarlah melalui acara ini ada banyak anak-anakmu yang mulai jauh dari Tuhan kembali dekat kepadamu.
3: Amen.
1: Dan mereka yang bermasalah, berbeban berat, mereka juga ditolong oleh Tuhan.
3: Amen.
1: Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah rohmu menyertai kami semua, menyertai Bang Deddy, Mbak Dini, dan juga Mbak Getru. Biarlah kami semua ada dalam penyertaan dan perlindungan.
3: Amin.
1: Tuhan. Di
3: Amin.
1: Dalam nama Yesus, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah acara kami malam ini. Amin.
3: Amin.
0: Ya, kami persilakan langsung aja mungkin Pak Pendeta untuk menyampaikan pengantar untuk bahan sharing kita malam hari ini.
1: Baiklah para listener, hari ini kita belajar tentang kehidupan di dalam tatanan kerajaan Allah. Dan saya mau sampaikan bahwa mempercayai Tuhan itu tanpa mentaatinya itu sama dengan kebohongan. Sekali lagi, mempercayai Tuhan tanpa mentaati firman-Nya itu sama dengan sebuah kebohongan.
3: Benar. Yeah.
1: Itulah sebabnya kita perlu mempercayai Tuhan dan juga mentaati firman-Nya.
3: Amen.
1: God bless.
0: Iya. Baik, selanjutnya mungkin ada yang sudah mau dimulai tadi ini dari Kak Dini ya. Jadi seperti sudah melihat-lihat nih ke Bapak Nahor. Boleh langsung Kak Dini, kita persilakan ya.
3: Terima kasih Bang Deddy. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta Nahor.
1: Selamat malam Mbak Dini.
3: Nah, setiap kita tidak terkecuali orang-orang percaya maupun orang-orang yang tidak mengenal pribadi Tuhan Yesus, dalam setiap kehidupan kita itu ada yang namanya kita ingin supaya kita memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang mengalami kemajuan, kehidupan yang benar-benar di mana yang ada namanya tuh kelimpahan. Dan bahkan sekarang ini ya Pak ya, banyak orang-orang melakukan berbagai macam cara. Salah satunya itu ya mereka ke dukun, ke orang pintar, bahkan mereka seringkali percaya dengan yang namanya ramalan. Bahkan tidak banyak orang-orang, bahkan orang-orang percaya pun kadang-kadang mereka datang ke gunung-gunung ya Pak ya, meminta untuk bagaimana supaya mereka bisa kaya. Nah, kalau kita melihat tentang tema kita pada malam hari ini tentang kehidupan dalam tatanan kerajaan Allah, sebenarnya kan kalau bagi kalau dari tema ini Pak, berarti kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Bahwa ada cara, ada rumus yang Tuhan sudah siapkan melalui kebenaran firman-Nya, bagaimana kita untuk hidup yang penuh dengan kelimpahan, hidup yang penuh dengan berkat, hidup yang penuh dengan anugerah yang daripada Tuhan. Tetapi seringkali kita melupakan tentang kebenaran firman Tuhan itu dan lebih mencondongkan kepada hal-hal yang memang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan tidak sedikit dari orang-orang percaya itu kadang-kadang tuh membuat hati Tuhan itu sedih. Nah, kalau kita melihat dari tema ini, Pak, apa dan bagaimana sebenarnya harus hidup di dalam tatanan kerajaan Allah supaya kita bisa hidup sukses, Pak?
1: Ya, terima kasih. Nah, kalau kita belajar sebenarnya tatanan itu kan artinya aturan ya.
3: Iya, benar.
1: Aturan.
3: Iya.
1: Terus sistem.
3: Iya.
1: Nah, di mana-mana kita hidup sekalipun kita di dunia ini kan tetap ada aturan,
3: benar,
1: ada sistem,
3: benar,
1: yang harus, benar, kita ikuti. Ya. Kalau kita gagal mengikuti aturan, ya ada sanksinya kan begitu.
3: Ya.
1: Itu di dunia. Hmm. Nah, apalagi dengan Tuhan kita.
3: Ya. Ya.
1: Nah, terkadang orang mengabaikan hal itu karena orang berpikir Tuhan itu Maha Pengampun.
3: Ya.
1: Maha Kasih.
3: Ya.
1: Jadi, ya mereka berpikir kalau kami langgar aturannya pun tidak apa-apa.
3: Tidak apa-apa.
1: Nanti kan Tuhan ampuni, gitu. Ya.
0: Ya.
1: Sebenarnya bukan masalah pengampunan, bukan masalah Tuhan itu tidak mengasihi kita.
3: Ya.
1: Tapi kan setiap pelanggaran itu ada sanksinya.
3: Iya, benar.
1: Nah, kita berpikirnya harus ke situ karena selain Tuhan Maha Kasih, Dia Maha Adil.
3: Benar.
1: Nah, dalam keadilan itulah Dia meletakkan namanya, hukumnya kan begitu.
3: Mm-hmm.
1: Jadi Tuhan itu enggak pernah kompromi dengan dosa.
3: Yeah.
1: Tuhan itu selalu membawa kita keluar dari dosa, tapi Dia enggak pernah kompromi kalau kita lakukan dosa.
3: Benar.
1: Karena ada orang berkata, "Waduh, saya minta ampun Tuhan karena tadi saya berdosa, saya enggak sengaja." Nah, dosa itu enggak ada yang enggak disengaja, dosa selalu disengaja. Jadi
3: benar.
1: Kalau kita lihat hari-hari ini, karena orang nggak sabar ya, nggak sabar dengan proses Tuhan, ketika terjadi kesulitan, lalu banyak orang ngambil jalan pintas.
3: Oh, iya.
1: Dan tidak selamanya kan jalan pintas itu menyenangkan.
3: Benar.
1: Ada kalanya jalan pintas itu yang kita anggap, Amsal berkata, ada orang menganggap jalan itu lurus, padahal katanya ujungnya maut, ya kan?
3: Iya.
1: Tapi manusia ini kadang-kadang harus cobanya dulu. Kalau fatal, baru dia kembali datang kepada Tuhan, gitu loh. Nah, harusnya kan kita nggak perlu seperti itu ya.
3: Iya.
1: Nah, tapi kalau kita belajar penemuan Tuhan tentang kelimpahan atau kesuksesan, memang sekarang ini orang mempersempit arti kata kelimpahan.
3: Iya.
1: Jadi kecenderungan manusia, termasuk orang-orang percaya itu, kecenderungannya kalau dibilang sukses, kelimpahan, itu pasti satu uang.
3: Benar.
1: Satu dikenal orang.
3: Iya, iya.
1: Ya, kalau dia kemana-mana, orang, "Oh, Bapak Sianu ya? Oh, pendeta Sianu," lana-lana. Ini menjadi sebuah, ya, yang dikejar hari-hari,
3: benar,
1: ini ya.
3: Iya.
1: Kalau istilah sekarang ini namanya divalidasi ya.
3: Ada validasi.
1: Iya, pengakuan. Di mana-mana orang suka diakui.
3: Iya.
1: Nah, sebenarnya kalau kita ngalami begitu enggak salah.
3: Iya.
1: Tapi saya selalu belajar yang dalam kitab Injil Matius pasal 7 itu, situ dikatakan begini. Banyak orang berseru-seru kepada Tuhan, ya kan?
3: Yeah.
1: Dia bilang sama Tuhan, "Aku sudah menyembuhkan orang, sudah ngusir setan, sudah bernubuat, macam-macam sudah dilakukannya." Tapi dalam satu titik Tuhan katakan begini, "Enyahlah kamu si pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu." Nah, berarti dalam tanda petik begini, kalau kita mengejar supaya kita terkenal di dunia, kalau nggak terkenal dalam tatanan kerajaan Allah, akan fatal akibatnya. Nah, jadi untuk kita bisa mengalami kesuksesan, kelimpahan itu memang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi kalau kita memperluas tentang kata sukses, kata kelimpahan, kan tidak selamanya sukses dari sisi finansial saja.
3: Benar.
1: Tapi sekarang ini kalau kita lihat, pamannya, kalau gereja yang besar kita ukur dengan apa? Jemaat, gedungnya, apalagi keuangannya, kan itu ya kan? Itu ukuran sebuah kesuksesan bagi kita. Tapi kita jarang sekali melihat bahwa salah satu sukses yang terhebat dan terbesar itu adalah keluarga.
3: Benar.
1: Kalaupun kita sukses dalam segala hal, kalau rumah tangga kita hancur-hancuran, kita bukan sukses. Kalau umpamanya kita sukses dalam banyak hal, tapi kita kehilangan damai sejahtera, kita juga bukan sukses. Nah, itulah sebabnya Tuhan itu mengajarkan kita untuk sukses itu jangan dipersempit hanya masalah
3: Tuhan.
1: Keuangan, apa prestasi kita, dikenal orang di mana-mana, jangan dipersempit ke situ. Tapi mari kita perluas bahwa sukses itu dimulai dari diri kita.
3: Okay.
1: Kalaupun kita banyak umpamanya, diberkati dalam segala hal. Tapi kalau kita juga jauh dari Tuhan, itu bukan sukses.
3: Iya,
1: benar. Sebab bagi Tuhan itu, daya tarik Tuhan itu bukan ke harta kita dulu.
3: Benar.
1: Tapi kepada perkenanannya dalam hidup ini. Semakin kita berkenan kepada Tuhan, kita kan semakin merasakan kesuksesan dalam tanda petik itu tadi. Damai sejahtera, sukacita, wajah kita bisa ceria. Nah, itu banyak pun duitnya, nggak pernah dia tersenyum. Kan susah ya kan? Nah, nggak awet muda dia nanti.
3: Pakai skincare, Pak.
1: Ya, jadi memang Tuhan itu sejak awal, Tuhan itu menciptakan atau mendesain manusia ini untuk diberkati oleh Tuhan.
3: Benar.
1: Cuma kalau kita lihat ukuran sukses tadi hanya dalam sisi keuangan, maka Yesus salah satu yang paling miskin. Karena sampai dia pergi, ya mati di atas kayu salib, nggak pernah kita lihat wariskannya namanya kekayaan, ya kan? Nah, ya Paulus paling miskin sebagai rasul. Karena dia juga, rumahnya juga nggak dikatakan ada. Nah, jadi kalau itu menjadi sebuah ukuran, maka dalam tanda petik itu gini loh, ya Paulus itu enggak berkenan kepada Tuhan. Padahal dia sangat orang hebat di mata Tuhan, ya kan?
2: 3/4 Alkitab yang
1: ditulisnya. Nah, itulah. Apa? Nah, jadi dia penulis yang hebat.
2: Iya.
1: Kita bisa banyak tahu ya karena tulisannya.
2: Iya, iya. Benar.
1: Apakah dia enggak sukses gara-gara enggak ada duitnya? Wah, terlalu picik ya kan? Lah kita ngerti banyak hal ya karena dia sukses nulis ini nih.
3: Iya, benar.
1: Nah, jadi jangan-jangan mempersempit pandangan kita tentang sukses sekarang ini. Karena orang kalau sukses bilang udah materi. Wah, jarang lagi orang mikirin yang lain gitu loh. Sukses kelimpahan itu artinya ya mobilnya ganti-ganti setiap 5 tahun sekali gitu ya kan. Semua tercukupi kebutuhannya baru katakan sukses. Tapi belum tentu sukses di mata Tuhan loh.
3: Iya.
1: Karena kalau kita lihat di dalam Alkitab itu, orang-orang yang sukses di mata Tuhan adalah orang yang berkenan di hati Tuhan.
3: Benar,
1: itu yang dikatakan sukses. Daud itu orang sukses.
3: Ya.
1: Dia jadi raja yang hebat, punya banyak, ya hartanya berlimpah. Dan Alkitab berkata, dia berkenan kepada Tuhan.
3: Benar.
1: Nah, kalau kita punya harta banyak, kalau kita nggak berkenan kepada Tuhan, bukan sukses. Tapi bukan berarti kalau kita punya banyak harta, kita enggak berkenan kepada Tuhan. Enggak juga. Tergantung bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan.
3: Benar.
1: Nah, semakin kita mengerti Tuhan itu memberkati kita untuk apa, Tuhan memberkati kita, maka semakin kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itulah sukses. Bagi saya, sukses yang hebat itu adalah ketika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, itulah sukses.
3: Oke.
0: Oke, hal listener berarti kita harus membuka ya. Jadi memperluas.
3: Benar.
0: Ya. Jadi enggak, sukses itu tidak hanya tentang materi. Tidak hanya tentang kekayaan ya, hal listener-nya. Jadi mulai sekarang kalau Anda merasa wah, duit tidak banyak ini berarti belum sukses gitu ya. Nah, coba kita hidup berdampak ya, hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, itulah salah satu ciri-ciri orang sukses. Ya, dan sepertinya juga ini Kak Kak Getrum ada yang mau ditanyakan juga ini. Boleh dilangsungkan Kak Getrum.
2: Oke. Pak, dalam Matius pasal 6 yang jadi pembahasan kita malam hari ini, ayat 1-6, bahkan dalam kitab Matius pasal 16-18, disanakan menegaskan bahwa sedekah, doa, puasa itu harus dilakukan untuk Allah, bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Nah, sedangkan dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 1-5, di sana menunjukkan bahwa ibadah yang tampak saleh dapat ditolak Allah jika motivasinya salah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini Pak, sejauh mana motivasi hati lebih penting daripada penampilan rohani dalam tatanan kerajaan Allah? Dan yang kedua Pak, bagaimana cara kita dapat menguji motivasi kita sendiri? Seperti apa ini Pak?
1: Iya, kalau dalam Alkitab itu, dalam kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 1-9 itu, nah itu ada satu kisah ya. Begitu Daud menjadi raja atas seluruh Israel, dia punya cita-cita. Punya sebuah keinginan bagaimana membawa tabut Allah itu dari rumah Abinadab pada masa itu. Karena sudah terlalu lama enggak ada tabut di Yerusalem. Jadi dia kepengen bawa itu ke Yerusalem. Tabut itu kan melambangkan kehadiran Allah ya, melambangkan hadirat Tuhan. Jadi dalam artian gini, Daud itu dia tahu kalau dia menjadi raja, yang paling utama dulu kehadiran Tuhan di dalam kerajaannya.
2: Benar.
1: Sehingga pada masa itu dia nggak tanya orang, dia langsung ngambil keputusan. Dia siapkan ribuan orang untuk mengikuti dia, siapkannya lembu yang terbaik, keretanya baru, lalu dinaikkannya tabut Allah ke atas kereta lembu kereta, itu ya kan? Nah, satu kali dikatakan Alkitab itu dalam perjalanan, lalu kaki lembu tersebut itu kayak tergelincir begitu ya. Dan kereta lembu itu yang bawa tabut itu hampir jatuh, miring dia. Nah, makanya kita lihat itu ada Ahio, ada
2: Usa.
1: Lalu waktu mereka pegang itu mati ya kan?
2: Iya. Si Usa.
1: Nah, mati Usanya. Dan Daud marah banget gitu loh. Kenapa Daud marah? Karena bagi Daud hari itu dia sudah lakukan yang terbaik.
3: Benar.
2: Iya. Benar.
1: Jadi kalau kita belajar begini loh. Tujuannya benar, caranya salah, dampaknya fatal.
3: Oke.
1: Jadi banyak orang itu dia bilang begini, "Saya tadi punya tujuan seperti ini."
2: Iya.
1: Nah, tapi caranya yang salah.
2: Kelihatannya baik ya Pak.
1: Kelihatannya baik.
2: Karena menolong caranya, kan, jangan sampai tergelincir jatuh ya kan Pak.
1: Tapi caranya salah.
3: Benar.
1: Nah itu yang dilakukan oleh Daud. Sehingga kita berkata dia marah banget kepada Tuhan. Tapi tiba-tiba ada satu getaran dalam hatinya. Dia takut sama Tuhan. Berarti ada yang salah ini gitu kira-kira. Nah karena memang kalau kita lihat aturan Taurat yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, bahwa tabut Allah itu tidak boleh ditaruh di atas kereta lembu, walaupun itu bagus banget ya kan, tapi kan harus ada di pundak kan begitu. Nah tapi Daud mungkin saking semangatnya tadi, udah nggak ditanyanya lagi para imam bagaimana caranya, yang penting tabut sampai di Yerusalem. Nah kadang-kadang motivasi kita itu kan diuji. Daud itu punya motivasi yang benar, tetapi tindakannya atau caranya yang
3: salah.
1: Jadi rupa-rupanya dalam perjalanan hidup kita ini, nah motivasi kita secara rohani itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena gak selamanya nanti, "Wah motivasi saya benar kok." Nah caranya salah kan. Kalau umpamanya gini loh, gini umpamanya kita berhadapan dengan aparat hukum. Kita tadi mungkin ada orang, umpamanya kita naik sepeda motor ini, terus ditendangnya motor kita. Nah, kita marah sama dia gitu ya. Kita marah, lalu dia juga marah gitu loh. Untuk mendidik dia supaya dia nggak begitu lagi nanti di jalan, mungkin kita tempeleng dia gitu. Nah, masih dihukum ini. Karena kita ngomong, "Saya nggak salah, motivasi saya benar, didik dia supaya lain kali dia nggak boleh begitu di jalan." Karena itu mencelakakan orang, macam-macam. Nah, tapi polisi bilang, "Ya kamu tetap salah, tujuanmu benar loh, tapi kamu tempeleng dia kan, kamu salah."
3: Melanggar hukum.
1: Jadi kalau kita lihat yang mau begitu, jadi motivasi kalau itu yang kita lakukan motivasinya itu salah, ya maka tindakannya kan salah kan?
3: Okay.
1: Nah pertanyaan kan motivasi hati itu lebih penting daripada penampilan
2: luar.
1: Roh, ya penampilan rohani dalam tatanan kerajaan Allah gitu loh. Jadi banyak orang sekarang ini kalau kita lihat rohani banget gitu. Iya kan? Penampilannya kan dari luarnya ya kan? Dia rohani banget. Dan kita kadang-kadang ketipu dengan orang seperti itu. Sehingga sekarang ini muncullah namanya orang-orang berkata begini, biarpun dia orang Kristen, sulit untuk dipercaya kan? Padahal kan enggak semua ya. Jadi benar kata Alkitab itu ya. Kalau kita adonan itu katanya kalau ada campurannya yang salah, ya menjadi salah semua adonannya ya kan?
2: Dikamiri ya Pak.
1: Iya dikamiri semua kan. Nah begitu juga kadang-kadang kita ini, baru dua orang saja jadi ragi, langsung orang ngecapnya itu seperti itu loh. Padahal lah sering kan orang ngomong gitu kan, "Waduh kalau dia ngomong ya rohani banget gitu ya." Shalom gitu loh.
4: Hambanya gitu.
1: Jadi kita nggak bisa sekarang hanya melihat penampilan rohani orang lain. Tapi kita perlu jelimet melihat motivasinya lewat penampilan rohani tersebut. Nah jadi motivasinya benar, itu kan masuk kepada rohaninya benar. Sebab motivasi hati kalau disatukan dengan firman Tuhan, dengan tatanan atau sistem kerajaan Allahnya, nah itu tindakannya akan menjadi benar. Tapi kalau kita hanya terfokus pada penampilan rohani, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Nah, iblis saja penampilannya ke penampilan rohani. Ayo. Yesus saja dihadapi, ya kan? Nah, kalau kamu ingin kekuasaan, nah ayo dah. Kamu kan bisa jatuhkan saja dirimu dari loteng ini. Kan ada tertulis, malaikat Tuhan akan menatang kamu. Jadi dia tahu firman Tuhan. Nah, celakanya kita buat penampilan rohani, kita nggak tahu firman Tuhan. Makanya kalah kita dengan setan. Setan itu belajar firman Tuhan sampai hari ini loh. Apa yang dia nggak tahu? Adam yang begitu dekatnya Hawa, Adam itu dalam tamannya, dan kan setiap hari jalan dengan Tuhan. Itu saja dia bisa kalahkan. Nah, apalagi orang Kristen yang penampilan rohaninya oke banget, tapi dia nggak pernah juga namanya mentaati firman Tuhan. Lebih celaka lagi, ya kan?
2: Nah, apalagi masuk gereja satu minggu satu, satu bulan satu kali, ya itu. Pak, ya.
1: Ya, mending dia masih ingat gereja. Tapi biasanya orang yang menampilkan itu penampil rohani itu menjadi utama dalam hidupnya. Bagi dia, tidak ke gereja pun yang penting firman Tuhan itu, ya pokoknya bicara rohani lah. Dan dia cuma satu senjatanya, satu ayat saja dia hafal ayat itu, kemana-mana diceritain seperti itu gitu. Jadi banyak orang memulai dengan benar, namun mengakhirinya dengan tidak benar. Nah, Raja Usia dalam kitab Tawarikh itu, 2 Tawarikh 26 ayat 3-5 itu, kita lihat Raja Usia itu memulai dengan benar. Sehingga ya Alkitab berkata dia sukses dalam hidupnya sebagai raja. Tentaranya kuat, pertaniannya hebat, jadi ekonomi dalam kerajaannya sangat hebat. Tapi Alkitab berkata, mencatat bahwa Raja Usia itu berubah setia. Padahal kalau kita lihat di ayat 1 sampai ayat kelima itu, dia begitu dekat dengan Tuhan. Dia mengikuti semua tatanan kerajaan yang sudah dibuat oleh firman Tuhan. Dia ikuti semua, makanya dia sukses. Tapi Alkitab tiba-tiba bilang, Raja Usia setelah dia menjadi kuat, dia berubah setia. Nah, bahayanya di situ tuh. Makanya kita nggak bisa berpegang kepada penampilan rohani seseorang. Shalom. Dan jemaat juga semua.

0: tatanan kerajaan Allah tadi,
1: yeah.
0: itu kalau dia terus mengikuti sebuah proses dalam kehidupan.
1: Okay.
0: Nah, itulah sebabnya tadi itu firman Tuhan itu, kalau kamu berdoa, kalau kamu bersedekah, kalau kamu yeah. berpuasa, itu bukan supaya penampilan rohanimu, yeah. kamu lebih rohani dari orang lain. Karena sekarang ini kan banyak orang kan, saya jadi pendoa loh. Nah. Jadi kalau sudah jadi pendoa, rasa-rasanya dia lebih rohani dari orang lain. Lebih dekat dengan Tuhan. Ya kan? Saya puasa loh. Saya setiap bulan itu puasa 3 kali. 1 bulan saya puasa. Setiap puasa 3 hari. Seperti itu saya lakukan loh. Ya bukan salah puasanya.
1: Yeah.
0: Tapi what kalau was. Puasa itu kamu buat untuk supaya penampilanmu itu kelihatan rohani. Yeah. Nah itu yang salah dia bilang itu. Yeah. Makanya kalau kamu lakukan, lakukan untuk Tuhan saja. Ya,
2: benar.
0: Kalau bersedekah nggak perlu kamu pamer. Saya tolongi dia loh.
1: Ya,
0: nah, ya kan? Ya. Ya kalau sudah tolong ya sudah selesai gitu loh.
1: Iya benar-benar.
0: Ya, kemarin itu saya doakan dia diberkati Tuhan. Hmm. Sekarang dia lupa sama saya. Kan tanpa kita sadari kadang-kadang.
1: Ke bawah ya Pak ya.
0: Berarti kita memang semua yang kita lakukan ya. Supaya orang
2: mengenal
0: kita. Ya. Berterima kasih kepada kita ya kan? Yesus ngajarin kita seperti itu sama Nabi Yesaya ini. Semua yang kita lakukan dengan kalau dengan motivasi untuk diri kita supaya dikenal orang, orang berterima kasih, orang bersyukur kita ada di situ. Sebenarnya kita sedang namanya gini. Kita mengambil miliknya Tuhan, haknya okay, Tuhan.
2: Iya. Benar.
0: Karena yang harus dipuji, dihormati kan Tuhan, apapun
2: benar,
0: kita lakukan.
2: Benar, ya.
0: Sehingga dikatakan firman Tuhan itu, apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Bersedekah, lakukanlah untuk Tuhan. Berdoa, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Puasa, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pamer.
2: Yes.
0: Nah, itu yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita, sehingga kita nggak keluar dari tatanan kerajaan Allah itu.
1: Yeah.
0: Sebab dalam kerajaan Allah itu, sikap hati kita yang menentukan kedekatan kita dengan Tuhan.
3: Okay. Iya, listener, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah semua untuk Tuhan ya. Jadi kita perbaiki motivasi kita di dalam kehidupan kita ya, dan sesuai dengan tatanan kerajaan Allah. Nah, listener, kami membuka ruang interaksi ya. Jadi Anda boleh bergabung lewat WhatsApp di 0811 583 0944. Silahkan kirimkan pertanyaan ataupun apapun yang ada di hati dan pikiran Anda, listener. Malam hari ini Bapak Pendeta Nahor akan siap menampung semuanya ya. Dan jangan lupa tetap fokus ya, listener ya. Dari semua yang sampaikan tadi itu adalah kunci jawaban dari kuis yang akan kami sampaikan nantinya ya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah kita memuji Tuhan dengan satu nomor pujian berikut ini.

0: Sesuar bersama Persekutuan Doa Karmel, Hard Listener. Malam hari ini kita masih di tema kehidupan dalam tatanan kerajaan Allah. Nah, Hard Listener, tadi sudah disampaikan banyak hal ya, dan juga sudah kita diskusikan tadi. Nah, tadi sudah kita janjikan akan ada kuis Hard Listener. Mari disimak sama-sama karena ini adalah saatnya kuis ya. Pertanyaannya simple, Hard Listener, siapkan catatan Anda, nanti langsung kirimkan jawabannya di nomor WhatsApp kita di nomor 0811-5830944 ya. Di 0811-5830944. Yang di TikTok boleh dicatat nomornya ya. Jadi jawaban hanya kita terima di WhatsApp ya. 0811-5830944. Pertanyaannya ya, bagaimana caranya kita menguji motivasi kita sendiri, baik itu pada saat berdoa, pada saat bersedekah, menabur, atau dalam setiap kegiatan kerohanian kita, Hard Listener. Nah, kami ulangi, bagaimana caranya kita menguji motivasi kita sendiri pada saat kita berdoa, bersedekah, dan baik dalam semua kegiatan kerohanian kita. Silahkan kirimkan jawaban Anda, nanti akan diputuskan pemenangnya setelah jawabannya kami terima semua ya. Baik, Hard Listener, nomornya masih sama di 0811-5830944. Dan selanjutnya kita akan geser lagi nih ke Kak Dini ya. Nah, tadi pas lagi putar lagu tadi sudah nyiapin pertanyaan, ada yang mau ditanyakan lagi gitu. Oh baik, sebelumnya Bapak Pendeta dan kakak semua, kita angkat dulu satu penelpon ya. Ada yang sedang menelpon ya. Shalom, selamat malam.
1: Shalom, selamat malam.
0: Selamat malam. Boleh tolong sebutkan nama, tinggal di mana?
1: Gabriel di Samarinda.
0: Oke, Gabriel di Samarinda. Mau jawab pertanyaan atau mau bertanya?
1: Jawab pertanyaan.
0: Oke, boleh disampaikan jawabannya.
1: Pertanyaannya tadi, bagaimana caranya menguji motivasi kita sendiri, baik itu ketika kita berdoa, bersedekah,
0: ya,
1: maupun dalam semua kegiatan rohani kita ya. Jadi cara menguji motivasi kita sendiri dalam berdoa, bersedekah, dan semua kegiatan rohani kita itu dengan melihat tujuan hati kita, apakah yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan atau hanya untuk mendapat pujian dan pengakuan dari sesama manusia. Jika kita berdoa, berpuasa, atau bersedekah supaya dianggap rohani, dipuji atau dihormati orang lain, maka motivasi kita itu tidak benar. Sebaliknya, jika semua itu dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan, maka motivasi kita itu benar dan sesuai dengan tantangan kerajaan Allah. Itu aja.
0: Oh ya, itu aja?
1: Iya.
0: Oke. Gabriel, boleh nanti minta bantu diketikkan di WhatsApp ya, kirimkan ke nomor WhatsApp kita di 0 dia di nomor yang ditelepon ini, boleh ya?
1: Boleh.
0: Oke, terima kasih Gabriel sudah bergabung. Ada yang mau disampaikan lagi?
1: Cukup, itu aja.
0: Oke, cukup ya. Jadi kita kunci dulu satu jawaban ini. Nanti tolong dikirimkan di WhatsApp dulu ya. Jadi untuk jawaban berikutnya, Alisana, kita tahan dulu ya, karena sudah ada satu yang menjawab pertanyaan ya. Dan dari senyuman dari semua tim kita yang ada di ruangan ini, sepertinya jawabannya benar ya. Baik, nanti akan dijawab oleh Pak Pendeta dan Kak Dini maupun Kak Getro ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Tuhan berkati. Selamat malam. Boleh.
1: Selamat malam.
0: Iya, boleh ditutup ya. Iya. Oke, Pak Pendeta dan Kak Dini dan juga Kak Getro ya. Tadi sudah dijawab di telepon, cuma mungkin kepanjang ya, jadi kita minta nanti dikirimkan di WhatsApp ya, nanti akan kita ya, lihat jawabannya ya. Oke,
2: suaranya baru salah.
0: Oh oke, okay. Ya sebentar kita perbaiki Pak. Baik. Selanjutnya sambil ini kita serahkan dulu ke Kak Dini, tadi ada pertanyaan mau disampaikan lagi.
3: Oke. Dalam Yesaya 58 ayat 6-10 saya bacakan ya Pak. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap suaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Nah, di dalam Yesaya 58 ayat 6-10, di situ Tuhan menghendaki puasa yang menghasilkan keadilan dan belas kasihan, ya kan Pak? Yeah. Sedangkan kalau dalam Matius 6, kalau kita membaca, ternyata Yesus mengajarkan tentang kehidupan yang berpusat pada Bapa dan kehendaknya. Nah, kalau kita melihat dua kitab ini, Pak, mengapa kehidupan rohani yang sejati dalam hal ini penyembahan kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari tindakan kasih dan keadilan kepada orang lain? Kalau kita menarik itu, Pak, ke dalam tatanan kerajaan Allah, seperti apa itu, Pak?
2: Iya, jadi karena memang Yesaya itu ngajarkan kepada kita, orang-orang yang suka nyembah Tuhan itu, mm-hmm, motivasinya kan menjadi benar. Jadi yeah, puasanya pun seperti itu tadi. Nah, mm-hmm, kita kadang-kadang kita banyak puasa, tapi kita lupa melakukan firman Tuhan, ya kan? Nah, itu yang bahaya sebenarnya.
3: Menahan lapar, Pak. Yeah.
2: Jadi Nabi Yesaya itu memang mengingatkan bahwa puasa yang dia inginkan itu bukan rutinitasnya, bukan hanya dari sisi penampilan rohaninya, yeah, tapi termasuk juga perbuatannya.
3: Okay. Oh, yeah.
2: Buat apa kita sering puasa kalau ada orang lapar pun, memangnya kita lihat orang itu perlu kita tolong, kita nggak tolong, yeah, gitu loh ya. Yeah. Jadi, nah Tuhan itu kan begitu. Jadi Tuhan yang kita sembah itu kan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Di balik, yeah, belas kasihannya, yeah, ada keadilannya. Jadi keadilan Tuhan itu bukan hanya kepada orang yang gak percaya Tuhan, termasuk, mm-mm, kepada kita. Mm-mm. Jadi Yesaya itu berkata begini, kalau engkau mengenal Tuhan, jadi kan orang berpuasa sebenarnya kan kalau dia mengenal Tuhan kan?
3: Iya. Yeah.
2: Kalau dia berpuasa gak mengenal Tuhan kan sia-sia saja sebenarnya.
3: Benar.
2: Tentu waktu dia berpuasa, berarti ada sesuatu yang dia inginkan dari Tuhan. Entahkah, yeah, dia dekat dengan Tuhan, atau mungkin dalam bentuk pergumulannya apa saja.
3: Iya, benar.
2: Nah, jadi Yesaya itu mengingatkan kita, kalau engkau berpuasa, atau dalam tanda petik begini, sekalipun kamu sering berpuasa, ya, tapi kalau kamu melupakan orang-orang yang ada di sekitarmu, mm-mm, keluargamu jadi berantakan, makin sering kamu puasa, makin berantakan keluargamu. Berarti ini yang salah, gitu loh.
3: Iya, benar.
2: Jadi, jangan sampai kita ngejar penampilan rohaninya, yeah, lalu kita melupakan belas kasihan. Oh. Harusnya penampilan rohani ini itu dipadukan dengan belas kasihan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, yeah, atau semakin kita umpamanya membangun hubungan kita dengan Tuhan lewat dua puasa kita, mm-hmm, nah harusnya hati kita serupa dengan hatinya Tuhan.
3: Okay.
2: Jadi jangan sampai kita sibuk ngejar supaya kita kelihatannya rohani, lalu kita melupakan tujuan Tuhan, tujuan, oh, dalam kehidupan kita. Mm-hmm. Jadi Yesaya itu mengingatkan bahwa kalau engkau berpuasa, nah kamu pikirin ini. Jadi kamu berpuasa ini gini loh,
3: yeah,
2: ya kan?
3: Uh-uh.
2: Jadi jangan sampai kamu lihat orang lagi kesukaran, pamannya begitu banyak masalahnya. Oke, saya puasa dulu ya, nanti saya tolong kamu, gitu loh. Ya maksudnya begitu. Sebab kalau kita berpuasa, Tuhan itu memberikan kepada kita hati semakin peka terhadap, yeah, keadaan orang sekitar kita.
3: Iya, yeah, benar.
2: Nah, kadang-kadang kita sudah enggak peka dengan orang-orang di sekitar kita, makanya diingatkannya, puasa yang aku kehendaki itu bukan sekedar rutinitas. Mm. Bukan supaya kamu dilihat orang dalam tanda petik tadi rohani, gitu, yeah, loh.
3: Yeah.
2: Bagi Tuhan itu bukan sebuah kebanggaan. Tapi kalau kamu puasa, hatimu semakin peka ketika kamu melihat orang kesusahan, kamu ada di situ. Nah, itu yang Tuhan mau. Jadi jangan sampai lebih banyak kita di gereja, kita lupa yang di luar. Nah, itu bahaya. Itu sangat-sangat bahaya, ya kan? Karena gereja itu, kan diibaratkan Tuhan itu gereja seperti garam ya, seperti terang gitu loh. Benar. Nah, gereja itu sibuk hanya di dalam gedung gerejanya sekarang. Mm-hmm. Jadi ketemunya terang semua gitu. Jadi, harusnya terang itu yang kita bawa keluar. Sebab waktu terang itu ada kegelapan, terang datang, kegelapannya hilang.
3: Benar.
2: Jadi Yesaya mengingatkan kita seperti itu. Jangan sampai kita putar balik hal ini gitu loh. Kita yang harus membawa terang, tapi kita gak ngelakuin itu. Tapi kita bangga jadi anak Tuhan kan. Itu kan kita bangga kalau setiap minggu kita ibadah, doa kita datang
3: karena merasa sudah
2: puasa itu. Kita datang, tapi kita bangga banget itu, apalagi orang dia rajin banget dua puasa lo itu gitu ya kan. Nah, tapi kalau kita kehilangan belas kasihan lah, itu namanya bukan sebuah kebanggaan, kegagalan.
3: Benar.
2: Jadi kalau Yesus ngajarin, kalau kamu melakukan puasa, kamu menyembah, itu pusatnya ke Tuhan. Bukan kepada penampilan rohaninya, bukan penampilan luarnya itu tadi loh. Pusatnya ke Tuhan. Kalau kamu terpusat ke Tuhan, kamu bisa melakukan kehendak-Ku. Dan kehendak-Ku salah satunya, nah, seperti Nabi Yesaya katakan dalam Yesaya 58 tadi. Kita pikir kehendak Tuhan itu kan rumit banget ya. Padahal salah satu kehendak Tuhan apa? Ya Tuhan itu suka seperti itu ya kan. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 25 itu kan Tuhan keberatan. Ketika aku lapar, kamu gak ngasih aku makan. Ketika aku di penjara, kamu gak pernah kunjungi, katanya kan. Ketika aku telanjang, kamu gak pernah kasih pakaian gitu. Jadi dia ibaratkan begitu. Kita sudah lupa kan sibuk. Kita kesibuk dengan penampilan rohani semua. Kita gak bisa pungkiri hal itu. Kita masuk dalam gereja akhir zaman ini yang kita benahi semua penampilan rohaninya. Bagaimana supaya kita maju, lebih maju dari orang gitu. Bagaimana supaya jemaat kita lebih banyak dari orang. Udah begitu saja. Saya menyadari ya, semakin lama kita di dalam Tuhan itu, kita makin menyadari bahwa ngundang tamu, ngundang artis itu enggak membawa orang berubah.
3: Benar.
2: Enggak orang berubah.
3: Benar.
2: Bayangin, miris loh ya kan. Satu kali saya pelayanan, ada KKR Natal gitu dalam satu kota. Saya dengan artis. Artis itu dibayarnya mungkin 30 juta, saya cuma dikasih ya, jauh sekali gitu loh. Nah, karena orang menganggap bahwa kalau datang artis, orang berkumpul, orang sorak-sore di situ. Kalau dia nyanyi cuma 3 lagu, pendeta khotbah 40 menit.
3: 3 lagu berarti 15 menit, Pak.
2: Coba yakin saja itu loh. Tapi apakah orang berubah?
3: Enggak.
2: Tapi gereja sekarang masih ibu ini. Nah, saya rasa waktu kita lebih sibuk menampilkan penampilan rohaninya supaya kelihatan keren, kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, nggak hadir di dalamnya, nggak berbuat di dalamnya, menjadi sia-sia apapun kita lakukan.
3: Benar.
2: Nah, jadi saya itu menegaskan begini, kalau kamu puasa, kamu dekat dengan Tuhan, bukti kamu dekat dengan Tuhan, ini nggak bisa kamu abaikan, belas kasihan.
3: Iya.
2: Kamu gak bisa abaikan namanya keadilan, ya kan? Kita kadang-kadang kan sudah gimana ya? Kita menyukai orang yang suka dengan kita. Itu di mana-mana begitu kan?
3: Benar. Apalagi kalau menyanjung.
2: Orang yang selalu muji-muji kita, kita lebih suka dengan itu. Makanya sekarang ini orang yang tulus hatinya banyak dijauhin orang. Iya kan? Coba lihat. Orang yang tulus itu nggak dikenal orang.
3: Benar.
2: Tapi orang yang pamannya cocok dengan dia, nah itu banyak kan. Tapi yang cocok dengan kita itu belum tentu dibawanya kita ke jalan yang benar.
3: Sama-sama punya kelemahan. Pak.
2: Sama-sama punya kelemahan gitu. Tapi itu yang kita kejar sekarang ini. Nah, sehingga Yesaya ini ngomong sama kita, ayo diubah loh. Penampilan rohanimu keren, belas kasihanmu juga harus keren. Buat apa kita keren semua ya kan? Pakai jas kita setiap minggu, umpamanya kayak gitu loh. Ya kalau kita sudah melupakan yang menjadi tanggung jawab kita. Belas kasihan itu diberikan kepada gereja, bukan Tuhan lagi. Tuhan itu sudah berbelas kasihan sama kita. Mati di atas kayu salib. Lalu dibuatnya gereja di dunia ini supaya kita menyalurkan belas kasihan itu bagi orang lain. Ya. Tapi banyak orang berkata, waduh, bagaimana bisa begitu Pak? Aku saja masih kurang gitu. Nah, kalau bagi saya
3: cukup ya.
2: Cukup. Ya, jangan tunggu kaya dulu baru memberi.
1: Iya.
2: Apa yang kita bisa lakukan, lakukan saja.
3: Iya benar.
2: Karena kita berkata dalam Injil Lukas 16 itu kan, orang yang setia dalam perkara yang kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Nah, orang lebih suka mengejar yang besarnya dulu, melupakan yang kecilnya. Nah, dalam tatanan kerajaan Allah enggak begitu. Tuhan itu ngelihat ketaatan kita, motivasi kita dalam melakukan hal-hal yang kecil, yang diabaikan orang. Sehingga kita bisa namanya mencapai hal-hal yang besar. Kalau kita enggak setia dalam perkara kecil, apalagi dalam perkara besar, kita abaikan. Tapi kan orang lupa ini ya kan? Kalau kita lihat waktu Paulus itu karam kapalnya, lalu mereka itu waktu karam itu kan mereka ada ke sebuah pulau ya, terdampar di sebuah pulau. Yang dilakukan Paulus itu sebenarnya kan kecil saja. Waktu mereka kedinginan semua supaya api nggak mati, setelah dinyalakan penduduk itu, dia pungut ranting-ranting yang kecil semua supaya api tetap nyala sampai dia dipatuk ular pada masa itu ya kan. Nah, kelihatannya kan kecil. Tapi kalau dia nggak ngambil ranting-ranting itu, api ini cepat padam dan orang akan kedinginan. Hal yang kecil yang tidak diperhitungkan, tapi sangat diperhitungkan oleh Tuhan kalau kita memiliki motivasi yang benar di dalamnya. Nah, itu yang penekanannya dalam apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan juga dalam kitab Yesaya ini. Jadi, sekali lagi, jangan keren secara rohani, tapi nggak keren dalam belas kasihan. Nah, itu nggak keren namanya ya kan. Jadi kalau kita puasa, puasalah. Puasa dilakukan dengan sikap hati yang benar, terpusat kepada Tuhan yang benar, sehingga benar-benar kita akan melakukan hal yang benar, juga gitu. Jadi puasa bukan keren, bukan keren-kerenan gitu. Kalau kita sering puasa, aku ini keren loh, aku, aku lebih rohani loh gitu. Nggak begitu. Ya, semakin kita keren dalam kerohanian, semakin keren juga perbuatan kita atau perhatian kita bagi orang lain. Amen. Kira-kira seperti itu dia.
4: Nah, Pak, kalau kita membaca dalam kitab Matius pasal 6 ini, khususnya di ayat 9 sampai ayat 13, dan dalam kitab Yesaya 58 ayat 8 sampai 12, maka kita akan mendapatkan sebuah pelajaran, yaitu tentang identitas seorang warga kerajaan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana identitas sebagai anak-anak Allah seharusnya membentuk kita dalam beribadah, melayani, bahkan memperlakukan sesama? Seperti apa, Pak?
2: Iya, jadi kalau kita memang harus jelas ya. Kalau orang nggak jelas identitasnya, maka dia kan suka namanya abu-abu hidupnya, ya kan? Nah, kita pun perlu jelas identitas kita. Kita ini kan warga kerajaan Allah. Nah, kalau kita sebagai warga kerajaan Allah, kalau warga kerajaan dunia ini saja kan harus jelas ada KTP-nya, ya kan? Dalam KTP itu ada tulisannya agamanya apa, mamanya begitu, pekerjaannya apa, jelas identitasnya, alamatnya di mana gitu. Jelas. Nah, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita warga negara kerajaan Allah itu, identitas kita juga harus jelas. Salah satu identitas kita yang harus dilihat orang, kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu identitas kita. Serupa dan segambar dengan Tuhan itu bukan kita menjadi Tuhan ya kan. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama di bumi ini, itu kan harus menjadi gaya hidup kita juga. Sehingga benar-benar orang tahu, eh, dia benar-benar itu anak Tuhan ya gitu. Jangan sampai kita bilang saya ini anak Tuhan gitu, tapi kelakuan kita enggak seperti itu. Orang nipu, kita juga ikut nipu. Nah, itu enggak jelas identitasnya. Jadi sekarang ini kalau di dalam pertanyaan kita tadi, di dalam kita melayani, dalam beribadah, memperlakukan sesama, nah harus jelas identitasnya. Sangat miris di abad ini. Karena sekarang ini entahkah orang gak suka dengan pembicaranya apapun, tapi kan kita datang beribadah kan kita bukan untuk ketemu pembicaranya dulu. Kita ketemu dengan Tuhan. Tapi sekarang ini sangat miris, karena saya sering sekali memperhatikan orang ibadah gitu. Ketika ibadah dia scroll HP saja gitu loh.
4: Makanya hadir aja, Pak.
2: Hadir aja. Nah, berarti kita gak jelas identitas kita, kepada siapa kita nyembah.
3: Benar.
2: kalau kita menghormati Tuhan, kan sering viral ya, waktu sidang di DPR itu ada anggota DPR main HP gitu ya kan, itu saja diviralkan loh.
4: Iya, bahkan ketiduran.
2: Ketiduran gitu loh. Itu kan rapat yang biasa.
3: Iya.
2: Kita kan datang menghadap kepada raja, Tuhan, ya. Raja di atas segala raja. Iya. Masa kita tega sih scroll HP? Mm-hmm. Kadang-kadang nggak ada lucu pun pendetanya korban nggak ada lucu dia ketawa sendiri. Aduh. Ketawa sendiri dia, padahal gak ada yang lucu ini. Ya karena dia ngelihat HP tadi. Bahkan yang lebih lagi itu, waktu lagi ibadah itu dia sibuk foto sana sini, kan video ke sana sini gitu loh. Ingat tujuan kita datang ke Tuhan itu, datang ke gereja kita beribadah itu untuk nyembah Tuhan, membawa sesuatu yang terbaik bagi Tuhan gitu loh. Nah kalau kita kehilangan identitas ini, untuk apa kita datang beribadah, maka kita kesembarangan dalam ibadah. Orang dering saja sedikit HP-nya langsung lari keluar ya kan.
4: Karena mungkin itu Pak, dia melihat ini ada peluang untuk bisnis.
2: Ya itulah. Jadi Tuhan itu kadang-kadang kita buat sudah nomor sekian dalam diri kita. Tapi kita kedoknya rohani. Identitasnya warga kerajaan Allah. Tapi kita bukan itu lagi. Sifat karakter kita sudah berubah dari hal itu. Jadi di dalam kita beribadah, dalam kita melayani, dalam kita ya mengasihi sesama, tujuannya harus terpusat tetap karena Tuhan. Ya kita harus ingat ini loh. Kita kan berhutang ya.
3: Benar.
2: Kita berhutang. Kalau Paulus itu berkata, ya aku berhutang kepada orang-orang yang ada. Ya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan katanya. Kita berhutang di situ. Karena Tuhan itu tujuannya gereja ada kan untuk itu, melayani atau menjangkau jiwa-jiwa tadi ya kan. Nah, jadi waktu kita melayani bukan karena talenta kita saja. Bukan karena skill kita saja. Tapi kita melayani segenap hati kita kepada Tuhan. Jadi enggak sekali melayani mentang-mentang suaranya bagus jadi WL, wih keren banget WL-nya ya. Jadi bukan itu yang kita kejar gitu loh. Keren banget pun suara kita, ya ingat suara malaikat jauh lebih keren. Tapi kalau malaikat saja tuh kan buang suaranya yang keren itu. Nah, kadang-kadang kan
3: apalagi manusia.
2: Jadi maksud saya itu kita harus ngeluruskan gitu loh. Ya aku ini datang kepada raja loh.
3: Benar.
2: Kalau kita masuk di keraton Jogja sana, enggak ada namanya orang-orang yang kerja di keraton itu, hamba-hamba sultan itu. Enggak ada namanya berani begini datang ke sultan. Semua mereka itu jalannya itu kayak ngesot gitu. Mereka enggak berani menatap wajah rajanya, saking mereka menghormatinya. Kita sekarang ini kalau beribadah, melayani kan sesuka kita. Kita melayani, minggu kita melayani, dua hari sebelum minggu baru kita berdoa. Kita enggak dasar kita melayani bukan karena kita cinta Tuhan, tapi karena tanggung jawab. Nah sudah tergantikan seperti itu. Harusnya enggak melayani itu ya. Aku memang melayani. Aku punya talenta di situ, aku punya kemampuan di situ. Jadi aku melayani Tuhan Raja di atas segala raja. Nah kalau kita sadar seperti itu, kita akan mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Bukan salah-salah.
3: Benar.
2: Yang paling celaka itu kalau pas minggu dia pelayanan, Sabtu mereka latihan, pamannya begitu. Latihannya cuma 1 jam, padahal orang yang sudah hebat banget 3 jam, 4 jam dia latihan. Kita cuma 1 jam. Yang penting tim musik ada, kita nyanyi, orang bilang keren. Itu bukan identitas warga kerajaan Allah. Identitas kita itu selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Karena dia sudah beri yang terbaik bagi kita. Nah itu perlu kita menjadi sebuah perenungan dalam diri kita hari-hari ini ya. Jadi memperlakukan sesama pun begitu kita. Saya bukan apa, tapi saya punya ya di warga, di tempat saya itu, dia ngangkat sampah dari rumah karena kita nggak bisa lagi buang di tempat lain. Jadi dia kita suruh. Saya nggak pernah ngomong sama dia tuh, "Mas, ambil ke sampah ya." Nggak ada begitu. Saya selalu mulai dengan gini, "Tolong." Kenapa? Karena saya tahu saya butuh dia.
3: Benar.
2: Tolong Mas ya, gitu. Kalaupun nggak dia, kadang-kadang kan bisa 2 hari nggak diambilnya gitu loh ya. Oh, saya nggak marah juga sama dia. Mas, jangan lupa mas ya sampahnya ya. Terima kasih mas, gitu. Jadi, memperlakukan sesama itu bisa dilihat kerohanian seseorang. Kedewasaan seseorang dalam Tuhan itu bisa dilihat dari caranya memperlakukan sesama.
3: Benar.
2: Nah, kita itu yang perlu kita apakan. Disiplin boleh, apapun boleh kita lakukan. Dalam kantor, dalam gereja, disiplin itu harus. Tapi cara kita memperlakukan orang itu pun perlu kita perhatikan. Kalau Tuhan itu kayak kita sifatnya memperlakukan manusia, waduh celaka kita semua. Karena semua kita pernah salah ini ya kan? Jadi mari kita, apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan sepenuh hati kita, dengan tujuan memuliakan Tuhan. Gitu.
0: Iya, listener. Jadi karena kita adalah anak-anaknya Tuhan, berarti kita juga identitasnya harus jelas ya. Jadi serupa dan segambar dengan Tuhan ya. Jadi sedangkan warga bumi pun jelas identitasnya, ada KTP-nya gitu. Jadi kalau memang kita anak Tuhan, ya bertindaklah, bersikaplah seperti yang Tuhan mau ya. Jadi bukan dengan kemauan kita sendiri. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kebesaran nama kita sendiri. Listener ya. Dan kita bacakan dulu Pak ini jawaban dari kuis tadi ya. Semoga masih mendengarkan ya. Tadi kalau nggak salah namanya Gabriel ya. Baik. Tadi dari pertanyaan bagaimana cara kita menguji motivasi kita sendiri saat kita berdoa, bersedekah, maupun di setiap kegiatan kerohanian kita. Jawabannya adalah cara menguji motivasi kita sendiri dalam berdoa, bersedekah, dan semua kegiatan rohani dengan melihat tujuan hati kita. Apakah yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan atau untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari manusia. Jika kita berdoa, berpuasa, atau bersedekah supaya dianggap rohani, dipuji atau dihormati orang lain, maka motivasi kita tidak benar. Sebaliknya, jika semua itu dilakukan untuk Tuhan dan sesuai dengan firman-Nya, maka motivasi kita benar dan sesuai dengan tatanan kerjaan Allah. Bagaimana tanggapannya?
2: Benar.
0: Oke. Baik, Harley Senar, kuisnya sudah kita sudah dimenangkan ya oleh Gabriel ya. Dan jawabannya benar dan nanti akan dihubungi oleh tim kita ya. Baik. Selanjutnya, listener, kita akan kembali memuji Tuhan ya. Untuk Anda yang memiliki pertanyaan ataupun memiliki sesuatu yang ingin disampaikan, boleh nanti langsung sampaikan di WhatsApp kita di 0811 5830944 ya. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang sudah kami siapkan. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi.

0: Jesus Dance War bersama Persekutuan Dua Karmel Listener, dan malam hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Nahur Ginting dengan tema kita kehidupan dalam tatanan kerajaan Allah. Ya, hal listener, tadi sudah kita mendengarkan pujian ya, dan diberkati juga dengan kebenaran firman Tuhan. Dan belum selesai, hal listener, masih ada beberapa poin lagi ya. Yang selanjutnya kita ada kuis kedua, listener. Kuis pertama tadi sudah dimenangkan oleh Gabriel ya, nanti akan dihubungi oleh tim kami. Dan kuis yang kedua, mari simak hard listener, dan jangan lupa bisa ketikkan nanti jawabannya, langsung kirimkan ke WhatsApp 0811583944. Pertanyaannya adalah, ya, berdasarkan sharing yang sudah disampaikan tadi, apa identitas seorang warga kerajaan Allah? Ya, kami ulangi, apa identitas seorang warga kerajaan Allah? Langsung saja yang mau jawab silakan kirimkan jawabannya, dan jawaban yang benar nanti akan kami pilihkan ya, nanti akan kami tentukan ya. Dan sambil menunggu jawaban dari pendengar, kita lanjut kembali ke topik kita malam hari ini, dan kami persilakan Kak Dini untuk pertanyaan selanjutnya.
1: Oke, ya. Terima kasih Bang Deddy. Ya. Dalam Matius 6 ayat 19-24, di situ memang dikatakan Pak bahwa hati manusia itu akan mengikuti hartanya. Tetapi dalam Yesaya 58 ayat 10-12 menunjukkan bahwa berkat Allah akan diberikan bagi orang-orang yang mengutamakan kehendaknya dan memperhatikan kebutuhan orang lain. Nah, dari dua hal ini Pak, apa perbedaan antara mengejar kekayaan duniawi dan menginvestasikan hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah, dan bagaimana hal itu dapat terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari Pak?
2: Iya, jadi kalau kita lihat dari Matius ini kan Tuhan Yesus sedang ngajar ya, ya. Jadi janganlah simpan hartamu di bumi karena di bumi banyak ngengat.
1: Iya, benar.
2: Jadi simpanlah hartamu di surga. Dan itu yang sekarang menjadi senjata bagi orang yang tidak suka memberi perpuluhan dan orang yang suka persembahan, karena memang mereka bilang kalau kita simpan di gereja itu pendetanya kaya. Memang sekarang yang netizen 62 ini. Jadi memang kalau kita lihat, ya kadang-kadang orang ngomong begitu memang karena dilihat orang gereja itu sudah kaya banget, tapi lupa kepada orang-orang
1: benar
2: miskin ya.
1: Kepedulian
2: kita sudah kurang, sehingga orang-orang berpikir kadang-kadang itu ayat dimanfaatkan. Sebenarnya itu kan bukan dimanfaatkan ya. Ini kan Tuhan yang ngajar. Nah, tapi mungkin karena dilihat orang fungsi gereja itu enggak seperti yang dikasih tahu firman Tuhan ini, sehingga orang-orang mulai nyerang dalam hal itu.
1: Benar.
2: Nah, jadi memang di dalam kehidupan kita sehari-hari semua kita butuh uang.
1: Iya.
2: Karena memang enggak semua bisa kita lakukan, ya semua kita bisa lakukan dengan uang, tapi tidak semua bisa ya dilakukan uang itu untuk kita. Bapaknya kalau kita beli ya bisa pakai uang semua, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan uang.
1: Benar.
2: Contohnya, uang itu enggak bisa membeli damai sejahtera.
1: Iya, betul.
2: Orang bisa beli tempat tidur yang paling mahal, tapi uang itu tidak bisa memberikan kita tidur nyenyak, gitu loh. Dia nggak bisa diajarkan itu. Kita bisa berobat kemana saja, tapi uang juga tidak bisa membeli kesehatan.
1: Benar.
2: Jadi ada batasannya semua. Namun Yesus kan ngajar seperti itu tadi, supaya maksud Yesus itu sebenarnya ngajar kita itu jangan sampai hatimu terpusat kepada hartamu.
1: Iya.
2: Pusatkanlah hatimu kepada Tuhan yang memberikan harta kepadamu. Sebab kalau kita terpusat kepada harta, kita akan ya meninggalkan Tuhan. Terjadi peralihan ya kan? Nah, hati kita enggak akan tertuju lagi kepada Tuhan. Nah, sehingga kalau kita lihat kaya itu bukan masalah. Asalkan kekayaan itu kita dapat dengan hasil kerja keras kita, bukan dari kecurangan. Nah, itu jadi Yesus itu ngajar gitu, Yesaya itu pun ngajar begitu. Jangan sampai kamu kaya, kamu bangga, tapi kamu hasilkan dari hal kalian tidak benar.
1: Benar. Ya.
2: Jadi kalau harta itu kita bawa simpan dalam kerajaan surga kata Tuhan, itu artinya ya motivasimu akan menjadi benar ngelihat ya, harta.
1: Benar.
2: Harta yang aku terima ini dari mana? Dari Tuhan atau enggak gitu loh. Kalau kamu terima dari Tuhan, nah sudah seharusnya kamu bersyukur kepada Tuhan. Makanya simpan ucapan syukurmu dari hartamu ini, simpanlah di surga. Ya. Jangan sampai kamu terlalu sibuk dapat duit tapi kamu lupa juga bersyukur kepada Tuhan gitu ya. Loh. Karena harta itu dari Tuhan ya kan.
1: Ya.
2: Jadi ya kaya itu bukan masalah, asalkan kekayaan itu dari hasil jerih payah kita. Oh, ya. Bukan dari hasil
1: menipu.
2: Ya menipu. Dari hasil curang ya kan. Nah. Jadi kekayaan itu juga enggak masalah selama kekayaan itu bukan kita buat untuk ya memuaskan hawa nafsu ya, kita.
1: Benar.
2: Jadi kalau orang kadang-kadang kalau sudah kaya kan lupa dia.
1: Ya.
2: Jadi sudah mulai dia memuaskan hawa nafsunya. Tadinya dia enggak suka ke klub malam, begitu dia kaya rajin nih ke klub malam. Lebih rajin ke klub malam daripada gereja gitu loh. Nah jadi boleh kaya karena Tuhan itu kan kalau kita baca Alkitab itu kan banyak sekali orang kaya.
1: Iya benar.
2: Nah tapi yang terakhir gini loh, kaya itu bukan masalah. Tapi jangan sampai kekayaan itu menjauhkan kita dari Tuhan.
1: Ya.
2: Tapi ada orang berkata begitu, oh saya enggak pak, saya tetap dekat dengan Tuhan. Gitu.
1: Hmm.
2: Ya puji Tuhan kalau tetap dekat dengan Tuhan. Hmm. Tapi kalau dalam Alkitab itu kan ada contoh, Salomo itu sangat kaya.
1: Iya benar.
2: Dia nerima emas saja bisa sampai 20 ton setahun.
1: Ya.
2: Sudah bayangin kayak gitu ya kan.
1: Ya.
2: Sudah begitu hebat jadi ya. Nah, tapi kita lihat semua sudah dipenuhi Tuhan.
1: Ya.
2: Tapi akhir dari perjalanan hidup Salomo kan dia ninggalin Tuhan, jauh ya. Dari Tuhan.
1: Hatinya dicondongkan
2: kepada yang lain jadinya ya, kan.
1: Ya.
2: Nah dalam perjalanan hidup kita pun kita nggak bisa selalu bilang enggak kok saya aman jamin ya. Jadi perlu kita tetap itu menjaga di dalam kehidupan kita ini supaya harta itu tidak membawa kita jauh dari Tuhan.
1: Benar.
2: Segala sesuatu kalau sudah membawa kita jauh dari Tuhan itu sangat berbahaya bagi kita. Karena kita harus ingat kita diberkati Tuhan itu punya tujuan Tuhan.
1: Benar.
2: Jadi supaya kita itu melakukan kehendaknya ya kan. Melakukan kehendaknya itu apa sih? Ya kan melakukan kehendak Tuhan itu salah satunya dari apa yang kita peroleh itu kita mengingat orang.
1: Benar.
2: Ya kalau dalam Alkitab itu berkata begini, jangan lupakan yatim piatu, jangan lupakan para janda. Itu janda maksudnya itu juga dicatat bukan janda muda maksudnya.
1: Janda yang benar-benar janda.
2: Iya, karena dalam Alkitab itu ukuran janda kan umur 60 tahun ke atas. Artinya yang dia memang enggak ada penghasilannya gitu loh. Ya kepada orang-orang yang berkekurangan ya kan. Nah, itu harus diperhatikan kata Alkitab. Nah, tapi kalau kita jujur karena kita sudah jarang begitu.
1: Iya.
2: Nah, kita juga kadang-kadang gereja hamba-hamba Tuhan. Ya saya hamba Tuhan ya, jadi mengingatkan diri saya maksud saya. Kita juga kadang-kadang lupa juga kita nabungnya di surga. Kita maunya jemaat nabung di surga tapi kita ya enggak nabung di surga kan enggak bisa. Jadi Alkitab itu ngajarkan, Yesus itu ngajar kepada kita. Bukan berarti kamu gak boleh kaya. Karena tujuan Tuhan pun kan memberkati kita ya.
1: Iya benar.
2: Cuma mungkin kapasitas berkatnya yang berbeda-beda. Tuhan tahu kemampuan kita. Jangan-jangan nanti kalau saya tiba-tiba dikasih 100 miliar, nah bingung saya ini. Saya mau ngapain ini gitu loh. Jadi kemampuan itu diberikan Tuhan itu kan kasih kemampuan bagi kita nggak sama semua.
1: Ya.
2: Ada orang yang bisa nerima duit itu 3 triliun. Nah kalau di ini umpamanya kita kasih 3 triliun ya kan? Kan bingung nanti di ini ngapain ini gitu ya. Jadi kalaupun kita cukup, kalau Paulus kita kan cukup ya. Ya itu bukan berarti kata kita kekurangan, bukan kita nggak kaya. Kaya. Orang cukup itu kaya. Orang yang bisa mencukupkan dirinya kaya. Sebab orang kaya pun ngutang juga ya kan. Paling tidak kan dia ngutang bayar listrik dulu 1 bulan ya kan. Nah Alkitab ini sekarang merangkum itu bagi kita bahwa kalau kamu diberkati Tuhan bukan gak boleh. Tuhan itu suka memberkati anak-anaknya yang percaya kepada dia.
1: Benar.
2: Tapi jangan sampai berkat itu membawa kamu jauh dari Tuhan. Saking sibuknya kita lalu kita sudah melupakan Tuhan.
1: Iya.
2: ibadah kalau tadinya kita belum diberkati, mungkin ibadah itu kita habis-habisan semua kita lakukan. Tapi begitu kita diberkati Tuhan, kita sudah mulai hitung-hitungan, gitu loh. Nah, jangan sampai hati kita ini jadinya sudah terikat kepada hartanya, enggak lagi terikat kepada Tuhan yang ada di surga.
1: Benar.
2: Makanya Tuhan itu bilang, kumpulkanlah hartamu di surga. Artinya, supaya hatimu jangan terikat dengan hartamu yang ada di bumi. Tapi dengan Tuhan yang memberikan harta kepadamu. Ya, kalau Tuhan enggak kekurangan apa-apa.
1: Benar.
2: Orang kekuatan kita saja Tuhan kasih.
1: Iya.
2: Alkitab berkata kepada kita kan dalam Mazmur 24 ayat 1 itu kan dikasih tahu bahwa bumi dan segala isinya dan yang ada di dalamnya itu milik Tuhan. Tapi milik Tuhan ini karena Tuhan tadi penuh dengan belas kasihan, dikasihkannya lah batu bara di Kaltim. Cuma orang-orang yang jadi kerja atau dapatkan tambang batu bara lupa sama Tuhan yang memberikannya. Mereka bilang itu punya saya gitu. Padahal Alkitab berkata itu punya Tuhan semua, ya kan? Nah, kadang kita lupa itu punya Tuhan, makanya kita abaikan Tuhan. Makanya Yesus berkata tadi, ngajar dia, jangan sampai kamu lupa, simpanlah hartamu di sorga. Artinya supaya kamu gak lupa sama aku loh. Kamu ingat aku gitu. Ya, ada orang berkata begitu, Pak, kalau saya gak ngasih ke gereja pun perpuluhan saya, Pak, ya kan saya ingat juga Tuhan gitu. Ya bukan masalah di situnya. Tuhan itu sedang ngajar sikap hati kita. Kalau sikap hatimu benar terhadap uang, maka benar juga sikap hatimu terhadap aku. Kalau dengan uang kamu enggak beres, kata Tuhan, hubunganmu dengan aku pun pasti enggak beres. Kalau dengan uang kamu enggak beres, keluargamu pun pasti berantakan. Karena banyak orang setelah diberkati, dia selingkuh. Dia ceraikan istrinya. Makanya Tuhan itu suruh, ayo, kamu harus memiliki sikap hati benar terhadap harta, terhadap uang. Supaya bisa hatimu itu tetap benar terhadap harta yang aku berikan kepadamu. Nah, simpanlah di sorga. Artinya, bersyukurlah kamu, gitu loh. Jangan sampai harta yang aku berikan itu membuat kamu jauh dari aku. Bersyukur kamu, karena aku sudah berikan itu. Jadi Tuhan itu gak marah kalau kita kaya. Asal kita mendapatkannya bukan dari hasil penipuan, kecurangan, ya kan? Apapun yang sudah bertentangan dengan hukum secara dunia, sama saja bertentangan dengan Tuhan kita. Jadi, ya sekarang ini tuh kan maunya kita, jangan kamu sembarangan dong dengan uang itu. Karena uang itu bisa menjadi tuan kita, bisa juga menjadi hamba kita. Bisa juga menjadi Tuhan kita. Nah, ya kan? Kalau sudah beralih dia jadi Tuhan kita, maka dia yang kan ya memperlakukan kita seperti budak gitu. Karena ada orang di seperti budak dibuat uang, ya kan? Coba ada orang, saya suka memperhatikan begini loh. Ada satu, saya suka makan pecel di situ. Dia setiap dia puasa, dia itu libur 1 bulan. Hebat juga ini gitu loh. Sementara orang Kristen dari Senin sampai Minggu buka toko terus. Jadi itu namanya. Oh, Pak, ada orang berkata sama saya, loh, namanya rezeki, Pak. Pas saya mau gereja, datang pembeli. Jadi saya nggak ibadah, gitu. Udah bayangin. Karena kita bisa stop berapa sih, ya kan? Nah, tapi itu tadi cara kita memperlakukan harta, uang kita, seperti itulah cara kita memperlakukan Tuhan. Kalau bagi kita harta lebih mahal dari Tuhan, ya maka kita akan melupakan Tuhan. Tapi kalau sikap kita terhadap harta itu, kita bersyukur karena dari Tuhan, maka kita akan berkata begini, besok pun Tuhan masih kasih aku berkat. Aku beribadah.
1: Benar.
2: Tapi kan enggak. Ada orang berkata, orang Kristen kan pinter-pinter ya, jemaat itu. Itu kan perjanjian lama, Pak.
1: Sekarang sudah perjanjian baru.
2: Tapi namanya menghormati. Menghormati Tuhan salah satunya kan dalam tindakan kita beribadah.
1: Benar.
2: Jadi, ya aku tetap menghormati Tuhan ya. Tindakanmu, ya kamu beribadah. Itu salah satu cara kita menghormati Tuhan, ya kan? Tapi memang kita sudah begitu tadi, uang itu sudah menjadi tuan kita, menjadi budaknya. Seolah-olah kalau kita nggak buka toko Senin sampai Minggu, rasanya kita akan miskin gitu. Ya padahal Tuhan sudah berkati kita ini, tapi kita lupa. Nah, sekarang Tuhan itu ngajar. Ayo, kalau kamu ngerti kehendakku, kehendakku bukan uang memperbudak kamu. Tapi bagaimana aku ada di dalam dirimu yang memperkati kamu. Itu jauh lebih penting, begitulah kita kira-kira yang Tuhan Yesus ajarkan.
3: Dan bagaimana, Pak? Pasti ini ada hubungannya ini, Pak. apa hubungan antara kemurnian hati, ketaatan kepada Allah, dan kemampuan kita menjadi terang bagi orang lain berdasarkan pembacaan kita tadi, Matius pasal 6 dan Yesaya pasal 58 ini, Pak.
2: Iya, jadi kalau kita lihat hubungannya kan, kalau Yesaya itu menekankan kepada tindakan kamu loh, gitu loh, tindakan kita ya kan. Nah, kalau Tuhan itu, Yesus itu ngajar dalam Matius pasal 6 ini, ngajar supaya tindakan kamu sehari-hari itu menggambarkan hubungan kamu dengan Tuhan, gitu loh. Jadi hubungan, kalau orang berkata, aku dekat banget dengan Tuhan, aku sering dengar suara Tuhan, gitu. Tapi kalau tindakan sehari-harinya, enggak menggambarkan. Kan,

0: Penyembahanmu itu adalah penyembahan yang keluar dari semua yang kamu punya dalam hidupmu. Jadi harta kita, ya itu pun bisa jadi penyembahan kita, ya kan?
1: Iya, benar.
0: Kita bawa kepada Tuhan, ucapan syukur ke penyembahan.
1: Iya.
0: Makanya kita datang kepada Tuhan itu, kita membawa ucapan syukur kita, bisa lewat harta kita, bisa lewat talenta kita.
1: Ya.
0: Jadi macam-macam kita lakukan. Nah, di dalam hal inilah dikatakan perlu namanya kemurnian hati.
1: Iya.
0: Kemurnian hati itu, kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kita nggak melakukan firman Tuhan, nggak bisa murni hati kita.
1: Benar.
0: Karena Alkitab berkata dalam Matius 5 ayat 8 itu, berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Iya kan?
1: Ya.
0: Kata murni itu tulus.
1: Okay.
0: Kata murni itu nggak bercela dia gitu loh. Jadi hati kita ini lurus kepada Tuhan.
1: Ya.
0: Tulus, yang kita lakukan itu tulus gitu loh. Murni itu bisa dari sisi pola pikir kita itu murni. Karena manusia ini pada umumnya permasalahannya kan banyak di dalam pola pikir.
1: Yeah.
0: Jadi Paulus itu mengajarkan kita dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 8 itu ya kan.
1: Benar.
0: Ya, dia mau kita berpikir yang benar, yang mulia,
1: ya
0: kan, yang baik. Itu semua harus menjadi pola pikir kita, kata Paulus. Karena orang kalau enggak, pola pikirnya sudah enggak benar, enggak murni, maka enggak akan mungkin dia bisa berpikir murni terhadap Tuhan. Jadi hubungan ini yang sekarang Tuhan coba satukan dengan, kalau kita lihat kitab Yesaya pasal 58 dengan pasal 6 ini. Karena Tuhan ngajar banyak di situ. Dan kalau kamu itu memiliki kemurnian hati, maka kamu akan melakukan seperti yang aku kehendaki. Jadi hasil daripada hubungan kita dengan Tuhan, kemurnian hati tadi, kita aplikasikan di dalam Yesaya pasal 58 itu. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa kita dekat dengan Tuhan, tapi dalam keseharian kita tidak menggambarkan kedekatan dengan Tuhan. Jadi semakin kita dekat, ya semakin serupa kita dengan Tuhan.
1: Amen.
0: Tindakan kita dilihat orang di dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi tergambar, gak usah kita gembar-gemborkan gitu loh ya sama orang lain ya kan. Aku dekat dengan Tuhan gitu. Orang lihat saja keseharian kita, orang tahu kita dekat dengan Tuhan atau tidak. Sehingga Amsal 4:23 itu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar ke
1: kehidupan.
0: Jadi hidup kita dilihat orang dari sikap hati kita.
1: Benar.
0: Kalau benar hati kita, benarlah tindakan kita. Kalau nggak benar hati kita, nggak murni hati kita, maka tindakan kita juga menggambarkan sikap hati kita. Kira-kira begitu dia.
2: Iya, Harley Senar. Jadi tindakan sehari-hari menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan kita ya, Harley Senar ya. Jadi tidak perlu diperkatakan ya, tapi lewat tindakan dan lewat keseharian kita ya. Ya, itu tandanya kita anak-anaknya Tuhan ya. Nah, hal listener, tadi kita sudah sampaikan kuis yang kedua ya. Untuk yang pertama tadi sudah ada pemenangnya. Untuk kuis yang kedua kami ulangi kembali, pertanyaannya adalah apa identitas seorang warga kerajaan Allah? Kirimkan jawaban Anda, hal listener, di nomor WhatsApp kita di nomor 0811-5830-944 atau bisa juga ditelepon ya. Dan yang mau jawab di TikTok juga boleh, ketikkan saja jawabannya di situ. Ya, panjang boleh ya, kurang panjang nanti pindah ke WhatsApp ya. Nanti akan kami bacakan pemenangnya ya. Hal listener, kita akan lanjut ke sesi berikutnya nanti. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian yang sudah kami siapkan. Jangan kemana-mana. Yang mau telepon jawab nanti bisa langsung telepon setelah lagunya. Yang mau WhatsApp juga boleh.

0: Ya, halo, selamat malam. Hari ini masih bersama Persekutuan Doa Karmel dan juga Bapak Pendeta Nahor Ginting dalam program kita Jesus is the Answer, dan temanya adalah kehidupan dalam tatanan kerajaan Allah. Nah, dari banyaknya poin-poin sudah disampaikan tadi heart listener, ya kita percaya kita sudah dibekali dengan bekal yang cukup luar biasa ya. Dan kalau kita perhatikan tadi heart listener ya, semua yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Nahor itu semua cara-cara kita hidup di lingkungan kita, dan itu sangat-sangat sederhana sebenarnya penyampaiannya. Kalau orang bilang enggak yang terlalu alkitabiah, enggak terlalu pakai bahasa-bahasa Sanskerta, bahasa lainnya. Tapi ini menarik sekali ya listener ya. Jadi jangan lupa cari channelnya Pendeta Nahor ya. Jadi di situ banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sangat santai ya listener. Jadi kita diajari itu sama seperti ngajarin bayi merangkak ya, seperti ngajarin anak kecil berjalan gitu. Jadi sangat mudah untuk ditangkap. Tapi kita belum selesai listener, karena masih ada beberapa poin lagi yang harus kita tuntaskan ya. Dan kuisnya masih sama. Ini kesempatan terakhir nih untuk kuis kedua. Yang mau jawab nanti akan dapat hadiah juga pastinya ya. Pertanyaan kedua adalah, apa identitas seorang warga kerajaan Allah? Silahkan dijawab dan kirimkan jawabannya di 0811-583-0944. Baik, selanjutnya kami serahkan ke Kak Dini ya. Ada tadi yang mau ditanyakan lagi sepertinya.
1: Oke. Ya, ini yang terakhir ya Pak.
2: Iya.
1: Oke. Dalam aspek apa saja Pak, orang percaya masa kini paling rentan? Mereka tidak bisa, mereka membagi kesetiaan mereka antara kepada Allah dan kepada kepentingan pribadi mereka sendiri. Kemudian bagaimana firman Tuhan dapat menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan sebagai raja di kerajaan Allah tersebut?
2: Iya, jadi memang sekarang ini kalau kita lihat dengan masalah yang sekarang katanya makin berat katanya ya, kan? Sebenarnya kalau bagi saya masalah itu dari dulu berat, bukan sekarang saja. Ya, namanya masalah akan tetap ada. Nah, saya tertarik yang dikatakan Paulus itu loh, dalam 2 Timotius pasal 3 1 sampai 5 itu, di Paulus itu ngajar tiga inti, ada tiga intinya dikasih tahu gini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
1: Nah,
2: kita masukkan masuk kita kategori ini sekarang kan, masa sukar. Nah, akibatnya manusia itu mencintai dirinya sendiri.
1: Ya,
2: lebih cenderung orang mementingkan dirinya.
1: Benar.
2: Nah, lalu kenapa seperti ini? Selain dia mementingkan diri sendiri, nah manusia akan menjadi hamba uang. Jadi ada tiga ini. Kita akan masuk fase sukar. Waktu kita masuk masa sukar itu, manusia itu sudah lebih suka mementingkan diri sendiri, karena bagi mereka itu aku pergumulanku juga belum selesai kok. Nah, jadi dalam satu sisi kita nggak bisa salahkan juga mereka kan, mereka bergumul habis-habisan, lupa mereka karena kepentingan tadi. Sekarang ini kalau kita lihat kan orang banyak gelisah ya, banyak orang putus asa menghadapi keadaan. Disitulah pentingnya kita nyadari, kita sadar ini kita warga negara kerajaan Allah. Setahu saya, orang-orang yang jelas identitasnya di dalam Tuhan, dia tidak akan stres menghadapi masa sukar.
1: Benar.
2: Dia akan tenang saja. Kenapa? Karena Tuhan berkata ya, sekalipun kamu ada dalam lembah kelam, aku menyertaimu gitu loh. Kita ada dalam lembah kelam, ini kan masa sukar. Ini kan lembah kelam, lembah yang menakutkan, yang kita nggak tahu ujungnya. Kita nggak tahu bagaimana hasilnya nanti ke depan ini, bagaimana masa depan kita. Kita dalam lembah kelam. Tapi kan kita dikatakan begini, berjalan dalam lembah kelam, kita bukan tinggal dalam lembah kelam. Itulah sebabnya pemazmur itu ngajar kita dalam Mazmur 23 itu, kamu itu berjalan dalam lembah kelam, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan sendirian, nah makanya kita stres, kita putus asa, dan kita nganggap Sungai Mahakam tempat menyelesaikan masalahnya. Jadi menghindari, kita nggak bisa lagi menghindar dengan masa sukar.
1: Iya.
2: Itu sudah Alkitab, kita membuat apapun, ya memang akhir zaman ini katanya akan terjadi masa-masa sukar, sukar dalam segala bidang, nah, termasuk dalam sisi keuangan. Besarnya tantangan akan masuk. Lalu Paulus katakan, dalam masa sukar ini orang mulai namanya mementingkan diri sendiri. Nah, egonya makin besar. Untuk apa aku memperhatikan dia? Aku pun masih butuh. Nah, kalau egonya makin besar, kata Paulus, maka uang itu menjadi tuannya, menjadi hamba. Kita menjadi hamba uang. Sehingga kalau kita sudah diperhamba oleh uang, maka selanjutnya sampai ayat 5 itu dikatakan kepada kita begini. Mereka itu akan memberontak terhadap orang tua. Mereka memfitnah, mereka membual, menyombongkan diri. Mereka gak tahu lagi berterima kasih, gak peduli lagi agama. Semua dikasih tahu Paulus. Dan ayat 5 itu menjadi semua closingnya, dia katakan begini. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi, waktu kita ngalami masa-masa seperti itu ya, orang tetap juga ke gereja, tetap juga ibadah. Orang gak ninggalin hal itu. Tapi Alkitab berkata, mereka sudah memungkiri kekuatannya. Mereka dengar firman Tuhan, tapi bagi mereka itu masa lalu saja. Gitu loh. Jadi, bagaimana tadi firman Tuhannya? Weh, pengkhotbahnya lucu. Nah, lucu. Pengkorbannya lucu gitu loh.
1: Bukan firmannya,
2: yang menarik bagi dia, lucunya. Nah, jadi Paulus itu mengingatkan kita itu. Jadi orang-orang pada akhir zaman ini, semakin dia sibuk menghadapi kesukaran yang ada, semakin dia mementingkan dirinya sendiri, dan dia menjadi hamba uang. Kalau gak ada uang, rasanya mau mati, kiamat dunia ini gitu loh. Bukan berarti kita gak butuh uang, semua kita selama hidup butuh uang. Tapi jangan sampai kita sudah diperhamba uang. Kalau kita sudah diperhamba uang, maka bagi kita uanglah segala-galanya, Tuhan nomor sekian. Oh, tapi dia beribadah loh Pak. Nah, Alkitab tadi berkata kepada kita dalam ayat 5, secara lahiriah, kata Paulus, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kata memungkiri kekuatannya begini, mereka tidak mempercayai lagi apa yang mereka dengar. Jadi firman Tuhan itu mereka dengar biasa saja. Jadi kalau Paulus ingatkan kepada Timotius, hindarlah dongeng-dongeng nenek tua, ya kan. Nah, jadi sekarang ini orang ngejar namanya lucu. Pendetanya lucu. Kenapa mereka dengar itu? Kalau kita tanya begini, ah, di kerjaan itu kita sudah stres, kita perlu juga dong yang lucu-lucu. Gitu. Jadi itu yang terjadi kalau kita lihat ini. Jadi mereka sudah memungkiri kekuatannya. Mereka nggak peduli lagi dengan firman Tuhan, kata Alkitab kepada kita. Nah, waktu mereka dengar firman, ya udah biasa saja gitu. Inti dari agama, inti dari ibadah itu dekat dengan Tuhan, itu pun biasa bagi mereka. Karena sudah mementingkan diri sendiri tadi, waktu dia gereja saja yang dia ingat gini, bagaimana besok ya bisnis ini ya? Waduh, ini bulan depan aku harus bayar utang ini, gimana? Ini itu lagi dia ibadah, jadi enggak ada apanya. Makanya dia suka yang lucu. Kalau yang lucu itu kan seger ya, wah, lupa dia, gitu loh. Jadi Paulus itu mengingatkan ini, jangan sampai kamu masih beribadah tapi kamu sudah memungkiri kekuatannya. Jadi bagi kita, bagi banyak orang dalam masa sukar ini sekarang, itu ibadah itu hal yang biasa saja. Bukan karena rasa rindu kepada Tuhan lagi gitu. Oh, saya Kristen, Pak. Itu loh. Saya harus beribadah, Pak. Masa saya enggak beribadah, Pak? Ya, melayani Tuhan itu pun ya yang penting ya tanggung jawabku sih ya gitu. Ya, aku melayani. Jadi sekedar semua sudah sekedar saja. Enggak ada lagi namanya kita buat satu nilai yang menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang sekarang dalam zaman ini mengenal Tuhan itu bagi mereka itu cukup mereka datang beribadah. Padahal kalau kita lihat kitab Mazmur pasal pertama itu, Daud itu mengajarkan kepada kita jangan lupa merenungkan firman Tuhan. Siang dan malam. Kalau engkau merenungkan itu, katanya engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah, kalau hujan dia tetap berbuah. Ya, masa kemarau juga dia tetap berbuah karena dia akarnya sampai ke batang air tersebut. Dan kita sekarang ini kan perenungan kita sudah melenceng ya. Kita lebih banyak merenungkan kesalahan orang. Iya kan? Kita lebih banyak merenungkan kekecewaan.
1: Benar.
2: Jadi kalau ke gereja kecewa deh sama pendeta, itu direnungkannya pendeta kok ngecewain aku. Lah. Yesus saja begitu hebat, orang-orang memfitnah dia. Yeah. Jadi perenungan kita, semakin kita dekat dengan Tuhan, harusnya berubah cara kita merenungkannya tadi.
1: Benar.
2: Sehingga kita bisa melihat, kita akan tetap dalam jalurnya Tuhan kalau kita merenungkan firman Tuhan. Karena itu yang menjadi pola pikir kita.
1: Yeah.
2: Karena kan pola pikir kita itu menentukan tindakan kita, ya kan?
1: Yeah. Yeah.
2: Kalau kita simpan semua sampah di dalam, ya udah, sampah semua. Jadi ada orang ngomong begini, aku minta maaf ya, aku tadi ngomong kasar. Sebenarnya dalam hatiku gak seperti itu. Padahal, karena keluar dari hati kita ya. Akibat pola pikir kita tadi kan. Jadi Paulus itu ingatkan kita, kita ini masuk masa yang sukar. Ini rentan bagi kita berubah setia. Karena kita dalam masa sukar ini, kita lebih suka nanganinya sendiri kesukaran itu daripada kita datang kepada Tuhan.
1: Iya benar.
2: Coba kalau kita lagi stres itu, kita lebih banyak cerita kemana?
1: Ke teman.
2: Jarang orang curhat ke Tuhan, ya kan? Kalau kita ke manusia itu, setahu saya, walaupun orang itu suka konseling orang, tapi kalau berjam-jam dia curhat terus, masalahnya aku dikecewakan suamiku, mertuaku, terus berjam-jam itu saja, ada rasa bosan kita.
1: Benar. Ya.
2: Makanya Mazmur itu berkata begini, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan.
1: Ya.
2: Nah, Tuhan itu, saya kemarin-kemarin itu saya membayangkan Tuhan itu ya, waktu saya cerita banyak kepada dia, mungkin dia senyum-senyum gitu loh. Ya, kalau sudah, saya punya anak itu 4 ya. Jadi waktu mereka masih kecil itu, kalau mereka cerita sama saya itu, cerita banyak hal, saya senyum-senyum gitu, dengerin gitu loh. Nggak marah saya, jangan cerita lagi. Nggak begitu.
1: Ya, benar.
2: Makanya Alkitab itu berkata, curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan.
1: Ya.
2: Jadi waktu kita ada stres, salah satu katanya kan mengatasi stres, kita bisa berteriak, ya kan? Nah, kalau di rumah kita berteriak, ada suami kan kaget, kenapa istri gue, ya kan? Atau kalau di gereja kita teriak begitu kan, kaget, kenapa dia teriak gitu loh. Tapi kalau kita teriak kepada Tuhan kan, Tuhan maklum.
1: Benar.
2: Paling dibilangnya kenapa? Ceritanya aja jam-jam sama dia. Oh iya, jadi ya kan. Nah, supaya kita ini enggak bugar jiwa kita ini, bugar manusia ini punya namanya kelam jiwa. Ada satu titik di dalam hidup manusia ini, itu enggak bisa diisi oleh siapapun kecuali Tuhan.
1: Benar.
2: Jadi menurut penelitian itu dikatakan bahwa dalam hati manusia ini ada satu rongga yang dikosongkan gitu loh. Dan itu hanya bisa diisi Tuhan. Nah, kalau ini enggak diisi oleh Tuhan, stres, putus asa, ngamuk, kecewa, sakit hati, semua masuk. Makanya perlu itu. Jadi memang kita sekarang masuk dalam masa-masa rentan, orang bisa berubah setia. Dua hal ini kan, orang bisa berubah setia ketika dia kekurangan, bisa juga berubah setia ketika dia diberkati Tuhan. Nah, bagaimana caranya kalau begitu? Nah, ya ayo kita datang kembali ke Tuhan. Enggak ada cara lain. Kalau enggak, kita akan berubah setia. Ya, di awal ini coba lihat, Raja Salomo itu kan mengawalinya dengan Tuhan. Tapi mengakhirinya enggak dengan Tuhan. Itulah sebabnya hancur semua, kan kerajaannya hancur semua. Padahal Tuhan sudah ingatkan dia, kalau engkau setia seperti ayahmu Daud, maka keturunanmu akan tetap menjadi raja, dia bilang. Tapi berubah setia. Jadi ada orang ketika sukses dia berubah setia, ada juga orang ketika dalam kesukaran dia berubah setia. Bagaimana caranya sekarang kita memadukannya kali ini? Kita harus mengingat siapa Tuhan yang kita sembah.
1: Benar.
2: Kalau kita ingat kepada Tuhan, maka kita akan datang kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan yang bisa memberikan kepada kita kelegaan, damai sejahtera dalam menghadapi segala keadaan. Ya, keadaan ini makin sukar. Dan orang mementingkan diri sendiri. Jadi kalau kita cerita sama orang lain pun, dia bilang begini, lah masalahku aja ada, kamu cerita lagi masalah sama aku, ya kan? Ya, semakin orang banyak uangnya, ya semakin bisa diperkamba uang. Jadi kita ini kadang-kadang, yang banyak uangnya pun diperkamba uang, yang belum ada duitnya banyak pun diperkamba uang. Kita kerja keras habis-habisan, gak mau tahu semuanya. Jadi kita masuk dalam masa-masa seperti itu. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan Timotius, Timotius, kamu lihat ini ya, masa ini masa sukar, orang akan lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan Tuhannya. Dan orang itu kan, rata-rata orang di zaman suka, masa sukar ini dikatakan akan diperhamba oleh uangnya, oleh waktunya, oleh talentanya, oleh hobinya, akan memperbudak orang-orang seperti itu. Sehingga dia bilang walaupun dia beribadah, dia sudah memungkiri kekuatannya. Benar. Bagi dia dengar firman Tuhan itu hal yang biasa. Ya, dia pikir datang ke gereja, nggak ada, nggak mungkin aku bisa berubah, nggak ada perubahannya gitu. Jadi itu semua suara jadi pola pikirnya.
3: Yeah.
2: Nah, itu sebabnya Tuhan itu ngajak kita kembali, marilah dekat kembali kepada aku. Yeah. Kalau Yesus ngajak kita kan dalam Matius 11 ayat 28 itu kan, dia ngajak kita itu, marilah semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku. Ya, diberikan kelegaan.
1: Benar.
2: Tapi kadang-kadang kita kan, masa Tuhan bisa? Tuhan kalau bisa, kenapa nggak cepat?
3: Nah, mau instan ya Pak?
2: Mau instan. Jadi, kita sedang masuk di fase di mana memang tidak enak.
1: Ya.
2: Tapi kalau kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun kita ngelihat jauh ke depan, rasa-rasanya kok, ya pintu-pintunya masih tertutup semua, ya gak usah takut, terus saja berjalan bersama dengan Tuhan. Gelap Tuhan, takut Tuhan gitu. Kalau berjalan bersama Tuhan, jalani saja. Masa-masa dalam lembah kekelaman bukanlah masa-masa untuk kita dihancurkan oleh Tuhan, tapi masa-masa kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Itu saja.
0: Sudah ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Pendeta Nahor, dan mungkin bisa disampaikan bagian yang paling terakhir ya, sekaligus menutup dengan doa.
2: Orang yang mencintai dirinya, dia akan sulit mencintai Tuhannya. Orang yang mencintai dirinya, dia banyak bercerita tentang Tuhan, tapi dia tidak pernah mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Tuhan memberkati.
0: Baik, hal listener, kami akan pamit ya, semoga apa yang sudah kita dengarkan, sudah yang kita pelajari, bisa kita praktekkan di kehidupan kita masing-masing ya. Dan sebelum kami pamit, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Nahor.
2: Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa bersama-sama melayani melalui radio Heartline yang ada. Kami berdoa buat semua para listener yang sudah mengikuti siaran ini, biarlah mereka juga tetap dalam tatanan kerajaan Allah.
1: Amin.
2: Mereka mengikuti aturan yang Tuhan buat.
1: Amin.
2: Melakukan kehendak-Mu, mentaati firman-Mu, supaya mereka akan melihat perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dinyatakan.
1: Amin.
2: Dalam kehidupan mereka.
1: Amin.
2: Malam hari ini kami berdoa buat semua anak-anak-Mu yang sedang bergumul, baik dalam keluarga, baik dalam kesehatan, baik dari sisi finansial. Tuhan, kami berdoa saat ini Engkau menolong mereka semua.
1: Amin.
2: Biar hati mereka tetap tertuju kepada Tuhan.
1: Amin.
2: Karena Engkau berjanji kepada kami bahwa orang yang dekat dengan Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan.
1: Amin.
2: Ketenangan jiwa kami ketika kami dekat dengan Tuhan.
1: Amin.
2: Dan kami akan terus belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup ini.
1: Ya.
2: Sebab Tuhanlah satu-satunya yang bisa kami andalkan lebih dari segala-galanya.
1: Amin.
2: Tolong semua Tuhan, para listener yang sudah mendengarkan siaran ini, Tuhan memberkati mereka kalau mereka sedang letih lesu, mereka putus asa. Kami berdoa Tuhan, berikan kembali pengharapan yang baru dalam hidup mereka.
1: Amin.
2: Biarlah beban mereka hari ini Tuhan, Engkau sendiri juga yang memberikan kekuatan bagi mereka.
1: Amin.
2: Untuk berjalan di tengah-tengah kondisi apapun. Sebab
1: Amin.
2: Kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, seberat apapun masalahnya, kami sanggup menghadapinya.
1: Benar.
2: Karena Tuhan kami jauh lebih besar dari semua masalah yang kami
1: yes.
2: hadapi.
1: Yeah.
2: Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Berkati Bang Dedi, berkati Mbak Dini dan juga
1: Amin.
2: Mbak Getru. Biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari terus memuliakan Tuhan.
1: Amin.
2: Orang lain bisa melihat Kristus hidup yeah. dalam kehidupan mereka.
1: Amin.
2: Karena kami adalah anak-anak-Mu, kami warga kerajaan Allah.
1: Amin.
2: Dan biarlah kami memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami.
1: Amin.
2: Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Ya, listener, inilah waktunya kami pamit dari ruang dengar Anda, dan Persekutuan Doa Karmel akan hadir kembali di hari Kamis mendatang, tentunya di jam yang sama. Ya, kami pamit. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Salam Terobosan. Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus siap membakar hati Anda dengan kebenaran Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Upaya dunia ini untuk membangun peradaban dan kerajaannya sendiri selalu mengalami kegagalan. Tidak ada yang pernah eksis dan kekal. Semuanya silih berganti dan berlalu begitu saja. Begitupun dalam membangun sistem perekonomian. Di setiap masa, ada saja krisis ekonomi yang terjadi. Sama halnya dengan pengendalian alam. Berbagai upaya mengatasi gejolak alam terus dilakukan. Tapi tetap saja, ada bencana alam yang menghancurkan wilayah atau suatu daerah yang telah terbangun. Juga dalam membangun kehidupan sosial, ada saja benturan satu dengan yang lainnya. Dan selalu menciptakan ketidakadilan dan ketidakdamaian di antara sesama manusia. Jadi sebenarnya konsep dan tawaran kehidupan dalam bentuk apapun yang dunia ini tawarkan tidak bisa lagi dipercaya. Tapi herannya, masih banyak saja orang-orang yang bergantung hidupnya dengan apa yang dunia ini katakan, termasuk orang percaya. Hal itu sangat jauh berbeda dengan kehidupan yang Tuhan tawarkan. Perhatikan saja sebelum manusia jatuh dalam dosa. Segala hal yang manusia butuhkan telah Tuhan ciptakan dan sediakan. Manusia hanya perlu hidup hanya dari firman-Nya. Sehingga tidak ada pergumulan apapun dalam hidup ini. Fokus manusia hanya melakukan kehendak-Nya dan menyembah Tuhan. Itu saja. Manusia hidup dalam kedamaian dan sukacita yang abadi. Sangat berbeda dengan jenis kehidupan yang kita jalani sekarang. Ada saja gejolak emosi negatif yang muncul karena satu dan lain hal. Ada saja kegoncangan yang terjadi. Ada saja kebutuhan yang harus dicukupi dengan jerih lelah dan berkeringat. Pokoknya hidup ini jadi ribet dan susah. Di tengah kondisi seperti itu, dunia menawarkan kehidupan yang lebih nikmat dan damai dengan strata sosial yang jauh di atas. Tapi semua itu baru akan dapat kita nikmati ketika kita memiliki uang yang banyak. Alhasil hidup kita pun mulai berfokus mengejar berbagai tawaran dunia tersebut dengan alasan bahwa itulah yang Tuhan janjikan. Padahal esensi dari janji Tuhan bukanlah memperoleh hal-hal eksternal. Inti dari janji Tuhan adalah realita hadirat-Nya yang menjadi nyata atas kita. Kalau realitanya nyata atas kita, maka tidak ada hal apapun lagi yang kita butuhkan. Sebab keberadaan Tuhan sudah cukup bagi kita. Namun kita harus mengakui, sistem dunia yang telah terbangun bagikan jerat yang sulit dilepaskan. Jadi mau tidak mau setiap hari, hidup kita harus terus berinteraksi dengan mamon. Ya, begitulah keadaannya. Semua ada harganya, dan semua diukur dengan uang. Bahkan sampai cara kita bersikap pada orang pun, tergantung pada seberapa banyak uang yang orang itu miliki. Semua aspek hidup ini terkait dengan uang. Pertanyaannya, apakah kita masih menganggap wajar kehidupan seperti itu? Apakah kita masih merasa nyaman dengan kehidupan tersebut? Dan apakah kita masih mau terus berada dalam dunia yang telah rusak ini? Jika kita masih menganggap wajar dan nyaman, maka kita tidak perlu berada di dunia yang lain. Tapi jika kita melihat itu sebagai ketidakbenaran dan menolak jenis kehidupan tersebut, maka kita sudah selangkah lebih maju menuju dunia yang Tuhan sediakan, yaitu dunianya Tuhan. Setelah saya pikir-pikir, ternyata memang enak hidup di sorga. Jika bisa hari ini ada di sana, saya tidak menolaknya. Hidup tanpa pergumulan, tanpa konflik, dan tanpa air mata. Itu semua pasti kita nikmati saat kita ada di sorga. Oh, bahagianya kekal. Dan tidak perlu berpikir tentang hari ini mau dapat uang dari mana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nikmatnya hidup di sorga. Tapi masalahnya, Tuhan mau menghadirkan kerajaan-Nya di atas muka bumi ini. Jadi kehidupan yang tanpa air mata, serta pergumulan dan penuh konflik seharusnya bisa kita alami semasa kita di bumi. Mungkinkah kita akan alami? Harus. Bagaimana caranya? Matius pasal yang ke-6 ayat 19-24 mencatat, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Yang pertama, arahkanlah kecenderungan hati untuk mengumpulkan hal-hal yang ilahi. Penuhilah diri kita dengan pekerjaan firman dan rohnya. Ini harus menjadi pekerjaan utama kita setiap hari dan setiap waktu. Percayalah, apa yang dunia tawarkan tidak akan pernah memuaskan batin kita. Apalagi kalau fokus hidup kita mengumpulkan hal tersebut. Maka cepat atau lambat hidup kita akan rusak dan makin menjauh dari realita perkenanan Tuhan. Sebab apa yang dunia tawarkan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan sejati. Yang kedua, jadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai harta yang paling berharga dalam hidup ini. Di luar itu, harus mulai kita anggap sampah. Ulangan 6 ayat 5, Matius 22 ayat 37, Filipi 3 ayat 7-8. Inilah yang akan mendatangkan intervensi dan kedaulatan Tuhan yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Ulangan 6, lalu Matius 6 ayat 19-34. Yang ketiga, jadikan aktivitas penyembahan, pembacaan firman, doa, deklarasi minimal 1 jam sekali sebagai gaya hidup ilahi yang kita bangun. Sebab hal tersebut akan mengkondisikan pikiran kita selalu memikirkan hal-hal yang dari atas. Saat kita memikirkan hal-hal yang dari atas, maka saat itu juga kita ada di ruang tahta dan memerintah bersama dengan Dia. Kolose 3 ayat 1-4. Yang keempat, kita hidup hanya oleh firman, bukan oleh uang. Hal ini harus menjadi dasar keyakinan kita. Sebab jika tidak, maka hidup kita akan mudah goyah oleh filosofi dunia yang mengatakan, tanpa uang kita tidak bisa apa-apa. Tanpa uang kita tidak bisa melakukan transaksi apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Memang, itu adalah fakta lahiriah yang kita hadapi. Seluruh dunia dan isinya, tidak ada satupun yang tidak berkaitan dengan uang. Tetapi, Tuhan menghendaki untuk kita bisa hidup dalam sistem kerajaan sorga. Itu sebabnya kita harus terus melatih diri kita untuk hidup hanya oleh firman saja. Fokus untuk hidup di ruang tahta Allah. Sebab akan tiba waktunya, money will fail. Pada saat itu dunia akan sangat gelap, tapi di saat itu juga terang firman dalam diri kita akan bersinar. Kita akan menyatakan pada dunia bahwa manusia hidup hanya oleh firman. Tidak ada cara lain dan tidak ada jalan pintas. Jika mereka mau terus hidup, maka mereka harus mendengar dan mentaati apa yang kita katakan. Pada saat itulah, kita akan berjalan dalam kedaulatan kuasa Tuhan yang tiada tanding. Apa yang tidak ada akan menjadi ada, dan apa yang mustahil menjadi mungkin hanya dengan berkata-kata. Amin.
0: Anda baru saja mendengarkan renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.
2: Dengar bunyi kegemparan dari kota. Dari bait suci, Tuhan sedang bergerak. Hari-hari ini, Tuhan sedang membangkitkan gereja-Nya. Bukan sebagai bangunan biasa, tapi sebagai tubuh yang penuh kuasa dan kemuliaan. Buku Pola Gereja Akhir Zaman akan menuntun kita kembali pada kerinduan terdalam hati. Tuhan melihat gereja-Nya bangkit tanpa cacat, penuh karunia, dengan peranan para rasul, dan kuasa Roh Kudus berfungsi sepenuhnya. Ini bukan nostalgia masa kisah para rasul, ini adalah kelahiran baru. Sebuah kebangkitan yang bahkan lebih dahsyat untuk generasi ini. Yesaya berkata, Masakan suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Tetapi Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Inilah waktunya. Kita bukan sekadar jemaat. Kita adalah bagian dari rencana surgawi. Pola gereja akhir zaman. Suara Tuhan untuk gerejanya hari ini. Dapatkan buku yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus ini dengan menghubungi kami di nomor 089680888929. Kami ulangi 089680888929. Tuhan

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kalau saja saya punya cukup uang. Selesaikan kalimat ini. Kalau saja saya punya cukup uang, saya akan... Bagaimana hasil kalimat Anda? Tinggal di rumah mewah, membeli mobil sport, membayar orang untuk melakukan pekerjaan saya dan pergi berwisata? Atau apakah kalimat Anda menjadi menghentikan HIV/AIDS dan menghilangkan kelaparan di dunia? Atau apakah jawaban Anda, saya akan membagikan Injil seluas-luasnya agar semua orang di dunia bisa tahu bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa mereka dan akan mengampuni mereka. Saya yakin bahwa sebagian dari hal-hal akan kita lakukan jika punya uang nyatanya bersifat egois. Sementara hal-hal lainnya akan membuat perubahan yang besar dalam dunia kita. Waktu kecil, saya pernah mendengar lagu pendek yang menempel di otak saya. Liriknya tidak puitis, namun berisi kebenaran yang benar. Begini liriknya. Bukan apa yang kau lakukan dengan uang jika engkau kaya, melainkan apa yang sudah kau lakukan dengan sedikit uang yang kau miliki. Saat menonton berita malam di TV, Anda merasa bahwa banyak sekali hal yang diperlukan oleh dunia kita. Namun Allah hanya meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang bisa kita lakukan. Suami saya bercerita tentang 2 anak laki-laki yang sedang berjalan menyusuri pantai ketika pasang yang luar biasa tinggi telah mendamparkan banyak kepiting ke pantai. Jika tidak segera dikembalikan ke air, mereka bisa mati. Salah satu anak itu mulai memunguti kepiting-kepiting itu dan melemparkannya ke laut secepat mungkin. Kawannya bertanya, "Mengapa kau lakukan itu? Kau tidak bisa menyelamatkan semuanya." "Memang tidak," jawab anak yang pertama. "Tapi tindakanku akan sangat berarti bagi kepiting yang ternyata aku selamatkan." Anda dan saya punya cukup uang untuk melakukan apapun yang Allah ingin kita lakukan. Dan tindakan kita membawa dampak di dunia bagi mereka yang kita bantu. Semoga kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, agar suatu saat nanti kita bisa mendengar Tuhan dan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Kitab Matius pasal 25 ayat 23. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Allah Bapa bersedih hati jika Ia harus menjatuhkan hukuman atas orang-orang atau bangsa-bangsa. Akan tetapi Ia harus melakukan hal itu karena kita sering tidak taat kepada tegurannya dan tidak ingin dilepaskan dari dosa-dosa kita. Jika saja kita dapat melihat kesedihan hati Bapa, maka kita akan menyadari bahwa kelakuan kita sendirilah yang sering menyebabkan Tuhan harus menghukum diri kita. Kitalah yang dapat menghentikan hukuman Allah itu, yaitu dengan jalan bertobat. Apabila kita bersedia untuk bertobat, maka Tuhan Allah akan mengganti hukuman itu dengan anugerah-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tuhan Yesus, aku percaya janji-Mu. Sekalipun cobaan dan pergumulan ku hadapi, namun Engkau tak tinggalkanku. Engkau yang memegang tanganku, Tuhan. Engkau yang selalu menguatkan hatiku. Engkau yang menenteramkan

0: Allah, yaitu Allah yang Maha Kuasa, gemar sekali melakukan hal-hal yang besar. Akan tetapi Ia jarang bisa berbuat demikian karena kita menghalangi Dia dengan sikap kita yang menunjukkan kebesaran diri kita sendiri, ketinggian hati kita, kepercayaan pada diri sendiri, dan betapa pentingnya kita ini. Karena itu Ia berseru kepada kita, rendahkanlah dirimu, jadilah kecil dan rendah hati. Ia hanya memakai orang yang kecil, yang tidak menghalang-halangi untuk melaksanakan perbuatan-perbuatannya yang besar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anda lebih berharga dari berlian. Di mata Allah, apakah Anda lebih berharga dari berlian? Benarkah? Mari kita merenungkan sejenak tentang berlian. Berlian adalah salah satu benda ciptaan yang paling berharga, langka, indah, dan mahal. Namun berlian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan berharganya kita di mata Allah. Ya, betul. Kita yang tersandung dan jatuh, dan begitu sering gagal. Baiklah, jika kita ingin membandingkan diri kita dengan berlian, sebetulnya berapa harga berlian itu? Pada tahun 2013, sebuah berlian tak bercacat seberat hampir 60 karat yang dinamai Pink Star dilelang oleh Balai Lelang Sotheby's sebesar $83.2 juta. Wow, itu membuatnya menjadi batu permata termahal yang pernah dilelang. Namun, menurut orang, berlian yang paling mahal adalah Koh-i-Noor, yang sekarang menjadi bagian dari koleksi mahkota kerajaan Inggris. Para ahli berkata bahwa berlian ini tidak bisa dinilai harganya. Perkirakan harganya 3,5 kali dari seluruh kekayaan dunia. Berlian-berlian itu sangat berharga bagi kita. Namun bagi Allah, berlian tidak begitu berharga. Begitu juga dengan batu permata.

yang mahal-mahal atau bahkan emas. Bukankah di surga dia memakai emas untuk membuat jalan, mutiara untuk pintu gerbang, menggantikan besi? Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 21. Dan permata untuk menghiasi dasar-dasar tembok kota kudusnya. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 19. Tapi Anda berbeda. Allah menciptakan banyak berlian, namun Dia hanya membuat satu Anda. Anda unik, tidak sama dengan siapapun yang pernah atau akan hidup. Dia menciptakan Anda karena Dia ingin seseorang yang tepat seperti Anda. Dia memiliki rencana bagi Anda. Mungkin sekarang Anda merasa tak berharga, terpuruk, dilanda oleh masalah-masalah yang tidak mampu Anda hadapi. Anda merasa lebih tidak berharga dari beling, apalagi berlian. Ingatlah, engkau berharga di mataku. Demikian Allah berfirman di kitab Yesaya pasal 43. Dan aku ini mengasihi engkau. Ayat 4. Allah tidak pernah berkata bahwa Dia mengasihi berlian, namun Dia sungguh berkata bahwa Dia mengasihi Anda. Jangan tunggu lagi. Berlarilah. Ya, berlarilah ke pelukannya sekarang juga. Biarkan Dia membisikkan perkataan itu kepada Anda. Aku mengasihi engkau. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ia melakukan kehendak orang-orang yang tak

berkuasa dan hadir di segala tempat. Ia memerintah alam semesta. Ia menyelidiki tubir-tubir yang sangat dalam. Akan tetapi kebesarannya diungkapkan oleh kenyataan bahwa pada saat yang sama, ia memperhatikan hal-hal yang terkecil sekalipun. Ia membilang jumlah rambut di kepala kita. Barang siapa memperhatikan kebesaran Allah, yaitu kebesaran kasih kebapaan dalam perhatiannya terhadap hal-hal yang terkecil, sesungguhnya orang itu telah mengerti kodrat dan kemuliaan Allah. Pohonkanlah kepadanya, agar Anda dapat melihat hal-hal semacam itu. Anda akan sanggup melihat jejak perbuatan-perbuatannya yang besar di mana-mana. Maka Anda akan mengetahui bahwa Ia memimpin Anda dalam hal-hal yang terkecil sekalipun. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

18 tahun merupakan umur yang sulit bagi seorang anak laki-laki. Rumahnya terlalu sempit baginya karena dunia luar mengundangnya untuk bertualang. Demikian pula Andi tidak sabar menunggu saatnya ia dapat keluar dari rumah. Apalagi ayahnya adalah pengusaha yang kaya raya. Selagi masih muda, ada baiknya menjelajah dunia dan menikmatinya, pikirnya. Karena itu ia menghadap ayahnya, meminta warisan yang akan menjadi bagiannya. Jauh di lubuk hati, sang ayah merasa sedih. Bukan karena hartanya berkurang setengah, tetapi karena anaknya memilih harta lebih dari cintanya. Andi menyewa apartemen yang mewah. Hidupnya hanya seputar pesta, gadis-gadis cantik, barang-barang bermerek, dan tumpukan kartu judi. Hingga suatu saat, ia kalah bertarung dan habislah seluruh hartanya. Pemilik apartemen mengusirnya, dan teman-temannya tidak mau lagi bersamanya karena tidak ada lagi pesta dan tidak ada apa-apanya lagi. Kini kardus menjadi rumahnya, dan sisa-sisa makanan di sampah adalah menunya sehari-hari. "Cukup sudah," kata Andi pagi itu saat ia berebut makanan dengan anjing jalanan. "Aku akan kembali jadi budak pun aku mau. Selalu ada makanan buat pembantu-pembantu papa di rumah. Sementara di sini aku kelaparan." Dengan menumpang truk yang lewat, Andi menuju rumah ayahnya. Pikirannya melayang. Apakah ayah masih mau menerimaku? Aku sudah menyakiti hatinya dan kurang ajar kepadanya. "Stop di sini," berkata Andi pada sang supir. Ia membeli berhenti agak jauh dari rumah agar ia dapat melihat-lihat keadaan terlebih dahulu, sambil menghafalkan kata-kata permohonan maafnya pada sang ayah. Dari jauh, sang ayah ternyata telah melihatnya. Hari demi hari, matanya melihat ke gerbang, mencari-cari seorang yang telah hilang. Dengan segera sang ayah berlari, berlari, dan berlari menuju keluar pintu gerbang rumah. Tangannya terbuka walaupun Andi masih jauh dari jangkauannya. Dan senyumnya mengembang sambil tertawa-tawa ia berteriak, "Andi! Andi!" Andi tak sempat mengatakan kata-kata permohonan maafnya karena sang ayah menghujaninya dengan ciuman dan pelukan. Memang anak ini hilang dari rumahnya, tetapi tidak pernah hilang dari hatinya. Demikian kasih Yesus bagi kita, saudara.

para malaikat Tuhan bukanlah makhluk-makhluk yang tak berjiwa. Kita membaca dalam Alkitab bahwa mereka bersuka cita karena ada seorang berdosa yang bertobat. Pasti Allah Bapa akan sangat bersuka cita. Oleh sebab itu, bagi kita terdapat kemungkinan untuk mendatangkan sukacita bagi Bapa Surgawi. Biasanya kita tidak dapat berbuat demikian. Begitu sering kita jatuh, begitu sering mendukakan hatinya karena dosa-dosa kita, dan begitu sering kita merepotkan Tuhan. Akan tetapi bagi setiap manusia, sekalipun ia orang yang teramat besar dosanya, ada jalan untuk mendatangkan sukacita bagi Bapa Surgawi, yaitu dengan jalan pertobatan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Shalom dan selamat malam, Heart and Sam berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart and Soul, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah.

Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang meneguhkan hati kami. Seperti seruan anak-Mu Salom, Daud, ketika ia dikejar oleh Absalom. Ia tahu bahwa Engkau ada, Engkau melihat, dan Engkau membela anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Berkati firman-Mu, teguhkan di dalam hati kami, agar tahu kami tetap percaya dan firman-Mu menjadi benih seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hardiness, baik yang ada di kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang sedang dihadapi. Mari silakan berbagi kesaksian atas segala pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup Anda. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap kesaksian atau pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Baik, kita angkat telepon dari Pak Peter Salom. Selamat malam, Pak Peter.
1: Selamat malam, Brother Happy. Ya. Apa kabar?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa ya. Di dalam Tuhan Yesus, Pak Peter.
1: Iya, betul. Amin. Sekarang saya udah tidak mau banyak bicara lagi, saya lebih pasrah aja. Apa yang terjadi, biarlah terjadilah. Karena semakin dipikirkan, semakin tambah rumit pikiran itu ya, Pak. Ya. Jadi sekarang saya serahkan semua apa yang mereka mau bilang, apa yang serahkan. Hmm. Jadi tadi pagi itu, tiba-tiba saya lagi nyuci di tempat cucian, ada yang datang. Udah kamu jangan nyuci, sana keluar pergi. Saya pergi aja diam, tapi akhirnya ada petugas yang mengatakan biar dia nyuci, apapun juga itu adalah hak dia sendiri. Jadi tambah gimana, di kamar ini banyak orang yang tambah OGJ gitu, Pak. Jadi saya kadang-kadang kalau saya ikutin mau jadi bisa diam lama-lama, bisa jadi OGJ juga gitu. Jadi sekarang saya udah serahkan semua kepada Tuhan. Jadi suatu saat nanti ada aja jalan yang terbaik buat hidup sama di Bati ini, Pak. Apalagi tadi malam saya dengar seri Matusalah ya, itu benar-benar terjadi, apapun juga itu harus kita, jam 11 malam dari malam saya dengar itu tentang Matusalah dengan Fajar, Jafar. Itu membuat saya tambah kuat ya, jadi saya tidak usah lagi berboyo-boyo biarlah mereka mau apa. Sampai petugas panti pun juga sekarang udah gak terlalu banyak bicara ya, apa yang mau saya kerjakan ya biarlah. Jadi cuman kadang-kadang mau ibadah selalu ada aja halangan yang membuat saya jadi kecewa, tapi ya itu kan semua kehidupan di panti pada TV ya. Jadi ya semua itu saya serahkan, biarlah semua itu jadi mohon doakan agar kesehatan saya lebih baik dan pulih, dan saya memang baru habis sembuh sakit juga, dan kemarin dicek darah segala macam, untung tidak ada terjadi apa-apa, dan sempurna semua ke TV. Dan juga mengharapkan dukungan dari Yaski, kapan kira-kira mau peduli ke melalui PAB. Jadi untuk kunjungan peduli kasih lah dari ke panti, karena kita butuhkan banyak banyak kebutuhan yang diperlukan, karena selama ini banyak donatur yang nyumbang, tapi kadang-kadang ya kan dibutuhkan terus ya saat ya. Itu aja Pak Cepi. Mohon lagu dari Jonathan Prawira, pasti ada jalan.
0: Pasti ada jalan. Baik.
1: Iya dari. Ya. Terima kasih Pak Cepi ya. Mohon salam buat Pak Roman. Terima kasih.
0: Ya, Tuhan berkati. Ya, dari Pak Peter ya, Tuhan tolong selalu ya, semangat ya. Baik, kita angkat telepon dari Ibu Friska Salom. Selamat malam, Bu Friska.
2: Apa kabar ya, Pak?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Demikian ya, Bu Friska, semangat.
2: Saya juga bersyukur atas dalam kesehatan saya, makin hari makin pulih. Kemarin udah dicek. Itunya apa yang batuk kayak itu udah hilang. Tapi nanti kadang-kadang dia suka timbul, tapi udah dikasih sirup. Sirup ya, ya mak, sama dokter penyakit dalam memang ada alergia di darah. Tapi ya aku tetap sabar sama batuk itu. Memang waktu itu nggak bisa tidur, tapi Tuhan itu selalu memberi kesembuhan pada saya. Dan juga Pak, minta dukungan doa dalam usaha saya. Makin hari itu kayak dagang makin sulit. Tapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah meninggal. Apa yang kami butuhkan, Tuhan sudah menyediakan. Kita nggak pernah kekurangan, Pak. Walaupun ya sekarang agak sulit ekonomi, tapi kita bersyukur atas penyertaan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Apa yang kami minta, Tuhan selalu memberi, Tuhan selalu mencukupin.
0: Amin.
2: Ya, memang beberapa hari ini memang lagi goyang gitu ya, Pak. Ya ekonominya tuh, pasar gua semua orang gua pada banyak yang ngeluh. Ya tapi bagaimana lagi, namanya keadaan Pak ya, apa-apa pada mahal semua. Tapi ya kita bersyukur atas dalam kesulitan ini. Kami belajar biar Tuhan selalu melengkap, Tuhan selalu menghubung apa yang kami minta, Pak.
0: Amin.
2: Ya itu aja Pak, saya minta dukungan doa.
0: Baik.
2: Apapun ya dalam hidup, dalam perjalanan hidup saya, banyak keperluan, tapi Tuhan selalu mencukupin, Pak. Hmm. Ya, Pak, kita lagu, Pak, lagu baik. Terhubung denganku.
0: Baik, ku terhubung ya.
2: Terhubung denganmu.
0: Amin, amin.
2: Ya, salam.
0: Salam, Bu Fiska, Tuhan berkati.
2: Ya,
0: amin. Amin. Baik, dari Ibu Fiska ya. Baik, kita angkat telepon juga dari Pak Ferry. Salam, selamat malam Pak Ferry.
3: Salam, selamat malam Pendeta Epi.
0: Iya, puji Tuhan.
3: Hati sehat selalu.
0: Amin, amin Pak Ferry, sehat selalu juga.
3: Pendeta Epi, puji syukur, terima kasih. Sebagaimana pergumulan kami di minggu lalu, Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Apa yang jadi pergumulan minggu lalu cukupkan pada saat mendekati itu. Puji Tuhan, terima kasih dukungan doa dari Pendeta Epi dan semua rekan di hotline.
0: Amin,
3: terima kasih. Ini kami minta dukungan doa Pendeta Epi agak terganggu mungkin dari radang dan demam. Ini Pendeta Epi.
0: Siapa yang radang, Pak?
3: Saya.
0: Oh, Pendeta Pak Ferry, ya. Ya.
3: Ya, sama ini minta dukungan doa Paulin dari hari Kamis ke luar kota, ke daerah Ciamis, sampai besok baru kembali. Mohon dukungan doa biar Tuhan jaga, lindungi di dalam kegiatannya, dan perjalanannya. Tuhan kirim malaikat Tuhan untuk menyertai, menjaga, dan lindungi sampai tujuan. Itu Pendeta Epi, sama dukungan doa untuk pekerjaan yang menjadi pergumulan kami dengan Pak Budi. Kirim Tuhan campur tangan, karena kita percaya itu karena kuasa Tuhan, karena Tuhan berkati. Itu Pendeta Epi, terima kasih. Selamat melayani, Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati juga Pak Ferry. Salam, salam.
3: Si.
0: Baik, dari Pak Ferry ya, kita akan dukung juga dalam doa untuk pergumulan Pak Ferry dan keluarga. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami telah mendengar kabar hamba-Mu Pak Peter. Kami percaya bahwa Engkau punya rancangan, rancangan yang penuh damai sejahtera dalam hidupnya. Berkati hamba-Mu, kuatkan dan teguhkan hatinya. Di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Engkau, izinkan ia boleh melihat segala perkara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tolong hamba-Mu, jaga hatinya agar ia tidak terluka, tidak kecewa. Roh Kudus, Engkau penghibur, penolong bagi anak-Mu, Pak Peter, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, bebaskan dia dari segala sakit hati. Sembuhkan tubuhnya dari segala sakit penyakit. Kuatkan hatinya untuk tetap percaya. Mengalir kasih dari tempat Maha Tinggi dan memenuhi anak-Mu, Pak Peter. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, mengucap syukur atas pertolongan-Mu buat anak-Mu Ibu Friska dan Pak Iman. Terima kasih atas pertolongan dan kesembuhan yang Kau Tuhan beri. Engkau terus melimpahkan kekuatan baru. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita yang dari sorga, memenuhi hati dan pikiran dan seluruh jiwa hamba-Mu Ibu Friska dan suami. Biarlah kesembuhan itu boleh mereka terima pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan kedua hamba-Mu ini. Segarkan jiwa mereka. Segarkan fisik mereka. Dan setiap organ-organ tubuh mereka. Tuhan yang memberkati juga segala usaha yang telah Tuhan percayakan. Tuhan yang memberkati setiap dagangan mereka. Tuhan yang mengirim para konsumen, pembeli. Sehingga dagangan ini boleh terjual dan laris. Berkati Tuhan setiap pekerjaan tangan mereka. Tuhan, kami percaya bahwa pembelaan-Mu nyata. Engkau sumber dari segala makan minum yang mereka perlukan. Dan kami mengimani dan percaya bahwa Tuhan, Engkau telah menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mujizat itu terjadi buat keluarga Ibu Friska. Mereka tidak akan pernah kena kekurangan. Mereka hidup di dalam kelimpahan. Berkat Tuhan tercurah melimpah-limpah setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan mengucap syukur atas pertolongan-Mu untuk keluarga anak-Mu, Pak Ferry. Engkau telah membela hamba-hamba-Mu ini. Kami mendengar kesaksiannya. Tuhan telah menolong dan membukakan jalan. Engkau tidak pernah terlambat. Engkau hadir tepat pada waktunya. Pembelaan-Mu ya dan amin. Biarlah terus kasih karunia-Mu tercurah melimpah-limpah buat keluarga hamba-Mu, Pak Ferry. Tuhan cukupkan segala apa yang mereka perlukan, makan, minum, dan biaya operasional. Tuhan sumber dari segala berkat-berkat mereka. Kami juga berdoa buat anak-Mu, Pak Ferry. Tuhan jamah dia, sembuhkan dia dari radang, demam yang saat ini mengganggu tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa dari sorga dan menyembuhkan anak-Mu, Pak Ferry, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa buat Pauline, kalau dari Kamis ia ke Ciamis dan hingga hari ini. Tuhan, mohon pembelaan-Mu buat Pauline. Tuhan lindungi anak-Mu. Tuhan bentengi dia. Dan Tuhan perlengkapi dia dengan hikmat. Dan Engkau memberikan dia roh kesabaran yang penuh kelemah lembutan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati juga rekan hamba-Mu Pak Budi. Ya, Tuhan,
Engkau yang memberkati hambamu ini juga dan memberikan iman dan sukacita baginya. Pakai dia menjadi alatmu untuk memberkati hambamu Pak Ferry, melalui dia pekerjaan-pekerjaan yang sudah lama dibicarakan boleh terrealisasi karena pertolongan dan belas kasihanmu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati Pak Budi dimanapun ia saat ini. Segala pekerjaan dan

la sukacita kami, kaulah kekuatan kami. Kami mau bersyukur Tuhan.

Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp di 0812-8784-7210. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Pokok doa datang dari Pak Chandra, ya. Selamat malam. Mohon hanya untuk, ya, sekali lagi mohon doanya untuk kesehatan mama saya, Cherin Johong, supaya bisa beraktivitas kembali ke gereja. Terima kasih, salam dari Chandra Jaya. Baik, kita akan doakan ya buat Ibu Chen Juhong. Tuhan jamah. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Iyang Hawila. Salam Pastor Epi, puji Tuhan. Saya senang malam ini masih bisa mendengar suara Pak Epi. Karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Puji Tuhan, saya sehat dan selamat malam. Puji Tuhan ya, Ibu Hawilang sehat selalu dan tetap semangat ya. Mengalir kasih dari tempat Maha Tinggi, memberkati Ibu Iyang Hawila. Baik, dan pokok doa juga datang dari Salom. Salam sehat Pastor Epi, mohon doa bagi Ibu Ming. Kiranya Tuhan pimpin segala rencana ke depan dan juga layani dampingin bersama kakak pria merawat Ibu Fang. Dan kakak, kiranya kasih Tuhan ya, kiranya kasih Tuhan bekerja, tumbuhkan dan perkuat iman semua keluarga Patoni, penuh kerukunan, saling bela kasih, penuh pengampunan, saling perhatian. Amin. Terima kasih atas doanya, Tuhan berkati. Dari Ibu Matilda ya, kita akan doakan untuk keluarga ini, Tuhan tolong dan Tuhan pulihkan. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat mama daripada hamba-Mu, Pak Chandra Jaya, bernama Ibu Chen Joy Hyong. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu keadaannya, hanya oleh kuasa-Mu hamba-Mu boleh kuat sehat kembali dan kembali mampu beraktivitas. Hidup ini karena anugerah-Mu, dan biarlah kasih karunia-Mu terus tercurah melimpah-limpah. Kasihani hamba-Mu Ibu Chen John Hyong ini, Tuhan. Pulihkan keadaannya, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kasih karunia kesembuhan dari sorga dan memenuhi Ibu Chen Joyon Hyong pada malam ini. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu buat hamba-Mu Ibu Iyang Hawila. Kalaupun saat ini keadaannya boleh melewati berbagai pergumulan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak akan pernah lepas, selalu membela, menggendong anak-Mu. Kami mengimani bahwa Engkau telah menyembuhkan dia secara total, sehingga ia boleh sehat, kuat, dan kehidupannya boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan berkati Ibu Iyang Hawila. Teguhkan imannya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkannya, dan kesembuhan dari Tuhan boleh ia terima 100%. Sehingga sehat selalu. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Ming. Kiranya Tuhan memimpin segala rencana ke depan. Tuhan berkati dan pulihkan. Tuhan tolong Engkau kekuatan dan perisai bagi Ibu Ming. Juga bersama kakak prianya Brahma yang saat ini merawat Ibu Fang. Tuhan berkati. Kiranya keluarga ini boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Saling mengasihi, saling bergandengan tangan, saling menopang, saling mendukung. Demikian juga kami berdoa, Tuhan bekerja dan juga perkuat iman semua keluarga Patoni, agar mereka boleh hidup di dalam kasih, kerukunan, keharmonisan satu sama lain. Dan mereka juga mau saling mengampuni, saling memberkati. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Dalam nama Yesus, tolonglah Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, kasih-Mu mengikat mereka satu sama lain, sehingga mereka sama-sama bangkit dalam karya dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Hardiness baik yang ada di kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ruang yang cukup bagi Tuhan. Mary Sutherland menceritakan kunjungannya ke kampung suku Amish di Pennsylvania pada suatu musim panas. Suku Amish merupakan suatu kelompok Kristen konservatif yang berpakaian sederhana, di mana mereka melakukan pekerjaan mereka tanpa menggunakan listrik, mobil, atau traktor, dan rumah mereka pun dikenal karena perabotan yang sederhana. Mary berkata bahwa ia menikmati setiap menit yang dilewatkan di dalam dunia mereka yang tertata dengan seksama. Ia membeli souvenir untuk mengingatkan mereka akan hari-hari penuh kedamaian ini. Ia dan suaminya mulai menyusuri jalan belakang yang tersembunyi. Akhirnya, ia melihat papan putih kecil bertuliskan kerajinan tangan Amish di pagar suatu rumah kuno di mana terasnya dipenuhi dengan barang-barang buatan tangan yang indah. Ada kedamaian saat menapaki jalan batunya, di mana mereka disambut oleh seorang wanita dengan senyum yang manis. Rumah itu hanya dilengkapi dengan perabotan seperlunya. Namun sang pemilik rumah menggambarkan kehidupannya dengan kata-kata seperti tenang, tidak rumit, damai, dan tentram. Saat Mary bertanya mengapa ia memilih gaya hidup seperti itu, ia menjawab dengan kata-kata bijak ini. Saya telah mendapati bahwa ketika kehidupan dan hati saya dipenuhi terlalu banyak hal, maka tidak ada cukup ruang bagi Tuhan. Suatu pemikiran yang patut direnungkan. Mary mengingatkan kita, sangat mudah untuk mengalihkan kerohanian kita kepada kegiatan religius ketika sesungguhnya yang Tuhan inginkan hanyalah melewatkan waktu bersama kita. Mazmur pasal 23 berkata, Ia menuntunku ke air yang tenang. Bila hidup kita terlalu penuh bagi Tuhan, maka itu artinya memang terlalu penuh, titik. Bila Anda ingin mengubahnya, mulailah dengan melewatkan waktu bersama Tuhan. Anda akan kagum dengan kedamaian yang datang kepada hati Anda. Seorang penyair yang tidak diketahui namanya pernah menulis, Kita bersungut-sungut dan menggerutu. Kita mengomel dan mengeluh. Kita bergumam dan merengus. Perasaan kita tersakiti. Kita tidak memahami banyak hal. Penglihatan kita memudar. Di saat yang kita butuhkan, hanyalah satu momen bersama Dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, kelemahan Anda bukan penghalang. Saudara pendengar, siapapun kita hendaknya menghargai setiap insan ciptaan Tuhan. Memang jalan kehidupan seringkali membuat perbedaan yang mencolok di antara sesama manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Ada orang yang pintar dan ada orang yang bodoh. Ada orang yang cantik dan ada orang yang wajahnya biasa saja. Apakah menurut Anda Tuhan menjadikan semua ini untuk memperkaya kehidupan? Kalau begitu Tuhan itu tidak adil. Dia hanya mengasihi sebagian kelompok orang saja dan membenci kelompok yang lain. Ini tidak sesuai dengan yang dikatakan di dalam Alkitab. Tuhan itu maha adil. Dia bukan hanya Allah yang adil, tetapi Dia maha adil. Keadilannya melebihi lembaga manusia dan melebihi manusia manapun. Wajar saja Anda tidak bisa mendapatkan keadilan di dunia ini. Sebab keadilan hanya ada di dalam tangan Tuhan. Apabila Anda sedang mencari keadilan, berharaplah pada keadilan Tuhan. Anda dan saya sering tidak pernah tahu bagaimana caranya Tuhan membuat sejarah dunia ini. Banyak kali Tuhan memakai orang-orang yang tidak berdaya dan tidak mampu untuk mempermalukan orang-orang yang kuat. Bahkan orang sekaliber Albert Einstein pun dulu dianggap bodoh oleh orang-orang sekitarnya. Saudara pendengar, segala sesuatu mungkin di dalam kerajaan Allah. Kasih karunia Tuhan justru diberikan kepada orang-orang yang dianggap lemah. Ingat, di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu menjadi kuat. Coba ingat, kapan Anda merasa begitu kuat di hadapan Tuhan? Bukankah itu pada saat-saat di mana Anda diserang dengan begitu hebat dan tidak berdaya? Ketika Anda lemah untuk mengambil kekuatan Anda dan menggantinya dengan kekuatan sejati dari Tuhan. Apabila Tuhan mempercayakan kepada Anda, orang-orang tertentu yang dianggap lemah oleh dunia ini, maka jangan pernah takut atau merasa tidak berdaya. Musa mempunyai masalah besar dalam hal berbicara, tetapi dia bisa dipakai menjadi pemimpin yang hebat. Petrus adalah seorang peragu, tetapi sering bertindak gegabah. Tetapi dia berhasil memimpin gereja mula-mula. Thomas adalah orang yang tidak percaya dan selalu ingin melihat bukti. Thomas mati di India di dalam pelayanan Injilnya. Apa yang lemah bagi dunia ternyata dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terkenal telah dipilih Allah untuk menjadi alatnya yang efektif. Anda pun bisa menjadi alat yang efektif terlepas dari kelemahan-kelemahan Anda. Jangan pernah terhalangi untuk melayani hanya karena kekurangan yang Anda

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menghadapi kesendirian dengan keberanian. Dalam bukunya Facing Loneliness, J. Oswald Sanders menceritakan saat ia mengunjungi Hannah Higgins, seorang wanita yang selama 69 tahun dari 82 tahun hidupnya mengalami sakit yang terus-menerus karena penyakit tulang progresif. Sebagai akibat dari penyakitnya ini, ia kehilangan kedua lengan dan kakinya. Selama 43 tahun, Hannah hidup di dalam satu kamar. Namun ia tidak membiarkan isolasinya atau fakta bahwa ia tidak memiliki tangan untuk membatasi daya jangkaunya. Ia memiliki kaitan yang menempel pada tunggul lengan kanannya sehingga ia dapat menulis dengan pulpen. Menggunakan seluruh tubuhnya untuk membentuk kata-kata, ia menulis ribuan surat kepada orang-orang di seluruh dunia. Tembok kamarnya ditutupi foto-foto orang yang ia telah layani dan dalam banyak hal yang ia telah dituntun kepada suatu hubungan dengan Tuhan. "Saya memiliki banyak hal untuk disyukuri. Begitu banyak rahmat," kata Hannah. "Saya sering mencoba untuk menghitungnya, namun mustahil. Sekalipun kesehatan, kekuatan, dan anggota tubuh saya semakin melemah, namun Yesus jauh lebih berharga. Saya dapat berkata dengan jujur bahwa saya tidak pernah merasa sendirian." Bagaimana Hannah dapat terisolasi dan tidak merasa sendirian? Ia telah menemukan suatu rahasia, dan rahasia itu adalah fakta bahwa Tuhan menyertainya setiap waktu. Kebanyakan kita mengetahui teori ini, namun Hannah mengetahuinya sebagai suatu realita yang mutlak. Ia tahu bahwa Tuhan bersungguh-sungguh saat ia berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ulangan pasal 31 ayat 6. Tidak diragukan lagi bahwa kesendirian dan duka pasti terjadi pada kita. Dan sebagaimana seseorang berkata, duka mewarnai kehidupan. Namun, ingatlah bahwa Anda yang memilih warnanya. Anda tidak dapat mencegah kesulitan terjadi. Namun, bila itu terjadi, Anda dapat membuat pilihan. Anda dapat lari dari kehidupan Anda, atau Anda melihat faktanya dan menghadapinya dengan keberanian yang Tuhan akan berikan kepada Anda. Pilihan apa yang Anda akan buat? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Jangan Jadi Orang Yang Suka Menggerutu bagian kedua. Nats firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Paulus menuliskan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 14 dan 15. Sikap apakah yang dimaksud oleh Paulus? Menggerutu. Apa solusinya? Ia membagikannya di Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Carilah hal-hal yang bisa disyukuri karena hal-hal tersebut ada di sekitar Anda daripada banyak yang dikeluhkan. Jika Anda mengeluh setiap saat, berikut ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, jangan lakukan lebih dari apa yang bisa Anda tangani. Katakan ya pada permintaan bantuan pribadi hanya jika Anda bersedia atau merasa dituntun oleh Tuhan. Ini akan mengurangi terlalu banyak bekerja dan kesal terhadap tanggung jawab yang dibebankan kepada Anda. 2. Batasi waktu Anda di sekitar orang-orang yang negatif. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33, jangan sampai terinfeksi. 3. Fokuslah pada kebutuhan orang lain dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Efesus 6 ayat 7 dan 8. Apa yang Anda buat untuk orang lain, Tuhan akan berbuat sama untuk Anda. Untuk mengatasi sifat pemarah, berdoalah. Bapa, bebaskanlah aku dari sifat pemarah. Tunjukkan akar penyebabnya dan berikanlah aku keberanian untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar sifat pemarah itu tidak lagi ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus, amin.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital. dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio,
2: Rise to the World.

0: Duh, kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi gak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri, dan lewat yang ada di radio ini saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis, pukul 12 siang, waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati, dan YouTube Yaski TV.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Saya dan suami banyak melakukan seminar bagi orang tua, membagikan prinsip-prinsip bagaimana cara membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak takut akan Tuhan. Bersama para orang tua ini, kami melakukannya dengan cara yang sangat praktis, mengetahui dari pengalaman kami sendiri bahwa prinsip-prinsip ini memang benar adanya. Namun, sekalipun demikian, saya juga ingin mengatakan bahwa sangat mudah untuk memberi kesan bahwa Anda tinggal mengikuti beberapa aturan sederhana ini untuk membesarkan anak. Dan dalam sekejap, anak-anak Anda menjadi sopan dan bijaksana. Yang penting untuk Anda sadari adalah bahwa membesarkan anak secara efektif itu membutuhkan waktu dan konsistensi dan banyak berdoa. Terkadang orang tua menjadi putus asa sebab mereka telah dengan setia mengikuti cara ini untuk beberapa waktu. Namun anak-anak mereka masih belum merespons layak orang dewasa. Dari pengalaman saya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum anak-anak kita mencapai tingkat kedewasaan yang kita harapkan dari mereka. Terry Maxwell, yang memiliki situs web bernama titus2.com, mengatakan hal ini. Akhirnya saya menyadari satu kebenaran mendalam. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Mereka memang belum memiliki hati yang dapat meresponi Tuhan dengan tingkat kedewasaan yang sama seperti orang dewasa. Kedewasaan itu akan datang. Namun itu adalah proses dari Tuhan yang terus berlangsung sepanjang masa kanak-kanak mereka. Terry melanjutkan, jangan lupa bahwa Tuhan adalah pribadi yang merancangkan proses pertumbuhan dan kedewasaan seorang anak. Mengurusi masalah hati seorang anak adalah proses yang konstan setiap hari. Kita harus terus lagi dan lagi mengulangi kebenaran Tuhan kepada anak-anak kita dengan cara yang manis dan menawan. Tahun demi tahun demi tahun. Jika Anda sedang membesarkan seorang anak, biarlah Galatia pasal 6 ayat 9 ini menguatkan Anda, yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: tidak tahu bagaimana Anda bisa mengatasi perasaan takut yang mengancam hidup Anda. Akan tetapi, bila ketakutan Anda nyaris membinasakan Anda, maka damai serta penghiburan Allah akan nyata lebih besar dari waktu-waktu sebelumnya. Damai dan penghiburan itu akan melebihi ketakutan Anda. Hendaknya Anda mulai mengharapkan damai dan penghiburan itu. Anda dapat yakin bahwa Anda akan mengalami apa yang Anda percayai.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Model rumah yang dibangun dengan doa. Penulis kitab Amsal mengatakan hal ini tentang suatu rumah. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal pasal 24 ayat 3-4. Dan apakah harta benda yang berharga dan menarik itu yang seharusnya kita miliki di dalam rumah kita? Saya memikirkan nilai-nilai Kristiani sebagai harta benda yang mendekorasi rumah kita. Tentu saja, menyampaikan nilai-nilai Kristiani membutuhkan suatu komitmen waktu dan uang. Anda mungkin berkata, kami tidak memiliki uang untuk liburan yang mahal. Tidak, saya sedang berbicara tentang apa yang kita lakukan dari hari ke hari. Dari pengalaman saya, masalah disiplin muncul saat orang tua sangat sibuk. Namun, waktu yang dilewatkan bersama anak-anak kita memecahkan sebagian besar masalah itu. Berolahraga bersama, makan siang atau malam bersama mereka, bahkan berbelanja bersama sangatlah penting. Tidak ada yang dapat menggantikan waktu kita bersama anak-anak kita. Juga, bila kita ingin anak-anak kita menerima nilai-nilai kita, saya percaya ada satu lagi hal yang sangat penting, dan itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak bersyarat memisahkan antara sikap menyetujui dan sikap menerima. Apakah kita akan selalu menyetujui apa yang anak-anak kita perbuat? Tentu saja tidak. Namun, apakah mereka seharusnya tahu bahwa mereka selalu diterima oleh kita? Tentu saja. Terlalu sering kasih kita datang dengan suatu harga. Bila kamu menjaga kamarmu tetap bersih, bila kamu mendapatkan nilai yang bagus dan tidak terlibat masalah atau mempermalukan kami, maka kami akan mengasihimu. Namun bandingkan kasih ini dengan kasih Allah. Roma pasal 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Para orang tua, pastikan anak-anak Anda mengetahui bahwa tak satu pun yang mereka lakukan akan membuat Anda berhenti mengasihi mereka. Anda mungkin akan kecewa terhadap mereka. Anda mungkin harus mendisiplinkan mereka dan membiarkan mereka hidup dengan konsekuensi pilihan-pilihan mereka. Namun, pastikan mereka mengetahui bahwa Anda mengasihi mereka apapun yang mereka perbuat. Marilah kita membuat rumah kita sebagai miniatur kerajaan Allah, di mana kasih datang tanpa syarat apapun. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anna bertanya-tanya, mengapa saya harus melalui jalan-jalan yang penuh penderitaan? Hanya jalan-jalan setapak yang menembus malam gelap sajalah yang menuju ke tempat yang terang. Tuhan yang mengasihi Anda menginginkan bahwa semua jalan Anda berakhir dalam terang, dalam sukacita yang besar. Oleh sebab itu, Ia sekarang harus memimpin Anda melalui malam yang gelap.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan selagi aku ada.

karena Tuhan. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlu damai sejahtera? Pernahkah Anda menyadari bahwa lama-kelamaan Anda tidak akan menyadari keberadaan benda yang Anda lihat setiap hari? Suami saya mengalami hal ini. Waktu ada plakat kuningan yang tiba-tiba muncul di mejanya, di samping monitor komputernya. Apa hikmahnya? Sebuah ayat dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose berbunyi, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu." Pasal 3 ayat 15. Sambil bertanya-tanya dari mana asalnya, Harold memungut dan memajangnya. Lalu beberapa hari kemudian, ia menoleh ke dinding dan melihat ada tergantung papan kayu yang ada bekas lem keringnya dan ukurannya sedikit lebih besar dari plakat kuningan tadi. Ia jadi sadar bahwa plakat tadi rupanya copot dari papannya dan jatuh ke mejanya sehingga terlihat olehnya. Ia lalu memperhatikan tulisan di plakat itu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam dirimu. Rupanya, ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus Anda izinkan agar terjadi. Bayangkan damai sejahtera itu datang mengetuk pintu hidup Anda, dan Anda telah membarikade pintunya dengan kekhawatiran dan kecemasan, dengan menghalangi pintunya, dengan mengandalkan kekuatan sendiri, serta rencana-rencana dan tujuan Anda, seolah-olah damai sejahtera itu adalah perampok. Damai sejahtera Allah hanya dapat memerintah dalam hati Anda jika Anda mengizinkan Sang Raja Damai berkuasa. Yang menyadarkan Harold akan kesalahannya adalah saat itu ada banyak hal yang ingin ia lakukan yang ia rasa konsisten dengan rencana Allah. Namun ketika ada halangan, ia mengaku bahwa sama seperti kita pada umumnya, ia kehilangan kesabaran dan ia menjadi jengkel. Siapa sebenarnya yang berkuasa? Allah atau keadaan kita? Saya tidak tahu apakah Allah yang membuat plakat itu jatuh. Namun saya tahu bahwa kejadian itu menyentakannya dan menegurnya karena mengizinkan hal-hal yang tidak penting merampas damai sejahteranya. Benar, mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita adalah keputusan yang harus kita ambil, sesuatu yang kita pilih untuk lakukan. Coba pikirkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Kita ini bagaikan buruh bangunan, bukan arsiteknya. Kita tidak perlu merencanakan segenap perjalanan hidup kita. Arsitek kehidupan kita adalah Tuhan Allah sendiri. Ialah yang memegang rencana itu. Kita tidak diombang-ambingkan oleh nasib. Allah sedang memimpin kehidupan kita sesuai dengan suatu rencana yang menakjubkan dan yang cocok dengan kekuatan serta bakat-bakat kita. Oleh sebab itu, janganlah menghalangi Tuhan untuk menjadi arsitek kehidupan Anda. Rindukanlah untuk menjadi dan melakukan apa yang pantas bagi Anda, yaitu taat kepada pimpinannya dan menempatkan batu-batu bangunan kehidupan Anda sesuai dengan rencananya, hari demi hari. Maka lambat laun suatu bangunan yang amat bagus akan nampak.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, mengapa Anda mendiamkan dia? Saudara pendengar, masih ada hal lain lagi yang harus Anda ingat pada waktu Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus. Anda akan menerima pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Ini adalah kasih karunia khusus. Setiap orang percaya didiami oleh Roh Kudus. Ia adalah pribadi Allah yang penuh kuasa. Dia adalah roh yang lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Apakah Anda menyadari hal ini? Sungguh banyak berkat yang Anda terima akibat bersatu dengan Yesus. Itu bukan sekedar suatu pengalaman yang biasa-biasa saja. Itu adalah pengalaman yang tidak bisa tergantikan dengan pengalaman lain. Kalau Anda tahu, ada satu pribadi Allah yang tinggal di dalam kehidupan Anda, maka Anda akan mantap melangkah dalam setiap badai kehidupan ini. Yang mengherankan adalah begitu banyak orang percaya sangat takut menghadapi badai kehidupan. Ada juga orang percaya yang takut kepada roh-roh jahat. Beberapa orang percaya takut kepada hal-hal yang belum tentu terjadi. Artinya mereka takut pada ketakutan mereka sendiri. Sebenarnya pada saat Anda takut dan tidak mengandalkan Roh Kudus, Anda sedang melecehkan dia. Saudara pendengar, Anda tidak pernah sendiri di dalam kehidupan ini. Dia yang tinggal di dalam kehidupan Anda tidak akan pernah meninggalkan Anda apapun yang terjadi. Anda bisa meninggalkan dia, tetapi dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Kadang-kadang memang kita merasa begitu tertekan dan sudah tidak kuat lagi berdiri menghadapi semua masalah. Kita ingin menyerah dan melarikan diri dari semua pergumulan hidup. Kita ingin pergi jauh dan tidak akan kembali lagi. Hampir semua orang pernah berhadapan dengan situasi ini. Ingatlah, dia masih ada bersama Anda. Mengapa Anda membiarkannya diam? Mengapa Anda tidak mengizinkannya untuk menguasai kehidupan Anda dan menghalau semua badai kehidupan ini? Kita seringkali merasa bisa melakukannya tanpa melibatkan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ada untuk membantu kita. Roh Kudus itu sangat sopan dan hanya mau melakukan semua hal yang Anda inginkan agar dia lakukan. Roh Kudus tidak pernah memaksa Anda. Dia adalah roh yang sangat lembut dan pengertian. Anda perlu memberikan ruang kepadanya agar dia bisa mengerjakan segala hal di dalam kehidupan kita. Dia ada untuk kita dan selalu ada untuk kita. Mengapa Anda hanya mendiamkan dia?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dr. Ralph Byron, seorang dokter medis, menceritakan tentang seorang pria muda yang datang kepadanya dengan satu masalah. Pria muda ini berkata, "Segala sesuatu terasa seperti suatu kerja keras. Saya sangat lelah." Ia mulai mencurahkan isi hatinya. Ia mengatakan, ia selalu ingin menjadi seorang dokter. Namun karena ia bermalas-malasan ketika di bangku sekolah dan mendapatkan nilai buruk, tidak ada sekolah medis yang mau menerimanya. Akibatnya sang pria muda yang sangat buruk dalam pekerjaannya, terus-menerus merasa kelelahan dan sangat jemu dengan kehidupannya. Banyak orang mengalami hal yang sama, merasa jemu dengan kehidupan. Anda mungkin salah satunya. Tidak peduli, tidak tertarik, dan ya, merasa jemu. Dr. Byron memiliki beberapa perkataan bijak. Ia berkata, "Setiap kita memiliki pekerjaan, tugas, dan kewajiban tertentu untuk dilakukan. Kebanyakan dari pekerjaan ini bukanlah jenis pekerjaan yang kita pilih untuk kesenangan." Namun perhatikan penanggal kebosanan ini dari Dr. Byron. Mulailah merasa antusias untuk apa yang Anda sedang lakukan. Lalu, bagaimana cara Anda melakukannya? Salah satu orang luar biasa yang saya merasa terhormat mengenalnya adalah Dr. Henrietta Mears. Ia menunjukkan dirinya sebagai salah satu pendidik Kristiani kontemporer terhebat di abad 20 dan bidang utamanya adalah antusiasme. Teman-teman menjulukinya sebagai energi publik nomor satu. Saya tidak akan pernah lupa hari di mana saya berjumpa dengannya. Saya baru saja menyelesaikan gelar master dan memiliki beberapa minggu bebas untuk menjadi bayangannya sebelum saya menerima posisi di sebuah gereja. Sekretarisnya memperkenalkan saya dan tanpa basa-basi, ia membentak, "Duduk anak muda, dalam 2 jam ke depan, kamu akan belajar lebih banyak tentang pendidikan Kristiani daripada yang selama ini kamu pelajari di sekolah." Itulah awalnya. Ia mulai berbicara, memberitahu saya tentang cinta pertamanya, yaitu menghubungkan orang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Saya memang mempelajari sesuatu siang itu yang lebih penting daripada apapun yang pernah dihasilkan dunia akademis, bahwa bila Anda tidak memiliki antusiasme, Anda tidak akan pernah dapat menjelaskan diri Anda maupun pesan Anda. Apakah Anda memiliki masalah untuk bersemangat tentang apapun juga? Ingatlah apa yang Paulus katakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Dalam ekonomi Tuhan, tugas kecil di hadapan Anda sama pentingnya dengan tugas yang besar dan menarik. Lakukan pekerjaan Anda seolah-olah Anda mengerjakannya langsung bagi Tuhan. Namun satu-satunya jalan yang memungkinkan hal itu adalah Anda tunduk pada ketuhanan Yesus Kristus, melihat jauh kepadanya yang memberi Anda panggilan yang lebih tinggi, melampaui kejemuan dari apa yang Anda tidak sukai. Kemudian berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk taat kepada nasihat Paulus. Terbukalah dan jujurlah kepada Tuhan, katakan padanya bahwa Anda jemu dengan kehidupan dan Anda ingin mengubah sifat Anda. Banyak sekali saya melihat seluruh konsep kehidupan seseorang berubah ketika ia menyadari bahwa pekerjaannya dapat dilakukan bagi kemuliaan Tuhan. Seorang mekanis muda membenci pekerjaannya, namun ketika ia menyadari bahwa Tuhan menginginkan dia untuk membetulkan setiap mobil dengan ketertarikan yang sama, seolah-olah Rasul Paulus yang akan mengendarai kendaraan itu keluar dari bengkel, tiba-tiba ia memiliki ketertarikan baru dalam pekerjaannya. Hal itu mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Merasa jemu atau antusias, semuanya tergantung pada Anda. Ada pelangi di langit bagi orang yang mengangkat matanya dari lumpur dan memperhatikan ada matahari di balik awan. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Alkitab menekankan agar kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki kecemuan bagi mereka yang memandang dan percaya kepadanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Xinian kuai le, gongxi. Mau angpaunya dong.
2: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
3: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese, mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cacem!
4: Halo?
5: Halo Mas Arif.
4: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
5: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
4: Oh iya, aku kesana.
5: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
4: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
5: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
4: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp.
6: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah situasinya tanpa harapan? Jika Anda merasa bahwa situasi yang Anda hadapi adalah tanpa harapan, Anda bisa jatuh ke jurang depresi yang bahkan bisa mendorong Anda untuk bunuh diri. Lagi pula, pikir Anda, jika tidak ada harapan, situasinya akan berubah. Untuk apa terus hidup? Itulah mengapa di Guidelines International Ministries, kami menerima surat-surat seperti surat satu ini dari seorang wanita yang menulis. Pada hari Sabtu, saya begitu tertekan sehingga ingin bunuh diri. Ini bukan pertama kalinya juga. Seorang wanita lain yang bergumul dengan ayahnya yang alkoholik dan suaminya yang menyalahgunakan narkoba dan minuman keras menulis. Saya sudah kehilangan harapan. Wanita yang ketiga menulis. Saya sudah ikut gereja selama 8 tahun dan saya sudah terperosok jauh sehingga berpikir bahwa saya tidak akan pernah layak untuk menerima kasih karunia dari Allah lagi. Dosa-dosa saya begitu besar, sehingga saya sering merasa bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar. Dalam kitab Roma di Perjanjian Baru, si penulisnya, Paulus, menyebut Allah sebagai sumber pengharapan. Ia menulis, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Kitab Roma pasal 15 ayat 13. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mengenal Allah sumber pengharapan yang dimaksud oleh Paulus? Atau apakah Anda menganggap Allah sebagai seorang pemarah yang akan menghajar habis-habisan kita semua yang tidak hidup dengan benar? Seorang pengkhotbah besar dari Skotlandia telah dengan tepat menyatakan bahwa perkataan yang paling parah bukanlah kata-kata makian yang biasa kita gunakan. Perkataan yang paling parah yang bisa kita gunakan adalah tanpa harapan. Saat Anda mengatakan sebuah situasi atau seseorang adalah tanpa harapan, Anda sedang membanting pintu di muka Allah. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa jika hari ini Anda merasa tidak ada jalan keluar, Anda dapat berpaling kepada Allah. Apapun situasi yang Anda hadapi, Dia bisa menolong. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Halo, selamat pagi sahabat-sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Perkenalkan, saya Nelson Pato dari ND. Saya adalah salah satu member OMK DFC Fellowship 12. Renungan Daily Fresh Juice hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, akan dibawakan oleh Kaprimona Valentina Tarihoran dari Jakarta, yang juga merupakan admin OMK DFJ Fellowship 12. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Bapak dan Ibu, serta teman-teman OMK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mona di Daily Fresh Juice edisi OMK. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24-34. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkannya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula pada tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?